0: tanah negara. Tegaskan komitmen perkuat kemitraan strategis. Sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama tiba di Surabaya. Arab Saudi apresiasi penyelenggaraan haji Indonesia. Empat warga negara Indonesia masih disandra perompak Somalia. Kementerian Luar Negeri intensifkan negosiasi. Ikhwatal Iman sahabat Muslim dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news info dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengan sahabat muat berita selengkapnya.
1: Info dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini berita dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto sambut wakil Perdana Menteri Qatar di Istana Negara. Tegaskan komitmen perkuat kemitraan strategis. Dikutip dari laman minanews.net, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan, Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al-Thani di Istana Merdeka pada Senin lalu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis antara Qatar dan Indonesia yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Qatar menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menyambut baik pesan tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan dengan Qatar di berbagai bidang strategis. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Presiden itu juga membahas penguatan kerjasama bilateral, termasuk sektor pertahanan, investasi, perdagangan, keamanan, dan isu-isu kawasan. Pemerintah Indonesia memandang Qatar bahwa sebagai salah satu mitra penting di kawasan Timur Tengah, terutama dalam mendukung kerjasama ekonomi dan pembangunan nasional. Hubungan Indonesia dan Qatar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada April 2025 lalu, Presiden Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, Dialog Strategis Indonesia-Qatar, yang menjadi landasan kerjasama lebih luas antara kedua negara tersebut. Kesepakatan tersebut mencakup bidang politik, pertahanan, keamanan, perdagangan, investasi, budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Qatar juga dikenal sebagai salah satu negara investor terbesar di kawasan Teluk dengan kekuatan ekonomi yang ditopang sektor energi, khususnya gas alam cair atau LNG. Pemerintah Indonesia terus mendorong masuk investasi Qatar ke berbagai sektor strategis seperti energi, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengembangan industri nasional. Penguatan hubungan kedua negara dinilai dapat membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas di masa mendatang. Pertemuan tingkat tinggi tersebut mencerminkan semakin aktifnya diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo dalam memperluas kemitraan global. Selain memperkuat posisi Indonesia di Timur Tengah, hubungan yang erat dengan Qatar juga dinilai penting untuk mendukung kepentingan ekonomi, investasi, serta kerjasama strategis di tengah dinamika geopolitik internasional yang kian terus berkembang. Ikhwatal Iman sahabat Muslim dimanapun Anda berada, selanjutnya kita beralih ke berita selanjutnya, masih dalam berita dalam negeri. Dikutip dari khazanah.republika.co.id, sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama tiba di Surabaya. Sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo tiba di Surabaya pada Senin malam. Kedatangan ini menjadi bagian dari total 380 jamaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, menyatakan bahwa satu jamaah wafat sebelum puncak haji, sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan hak asuransi serta sertifikat. Sementara itu, satu jamaah lainnya, Abdullah Jalal, masih dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Ia akan dipulangkan melalui kloter berikutnya setelah kondisinya memungkinkan. Ana menjelaskan bahwa tahun ini, kedatangan jamaah haji di Debarkasi Surabaya menggunakan sistem seamless corridor yang terintegrasi dengan layanan keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan, sehingga mempercepat proses kedatangan. Jawa Timur kini menjadi daerah kedua setelah Jakarta yang menerapkan layanan seamless corridor. Selain itu, Anam juga melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 34 jamaah haji asal Indonesia yang dilaporkan wafat di Arab Saudi. Ikhwatul Iman Sobat Muslim, dimanapun Anda berada, beralih ke berita berikutnya, masih dalam berita dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Dikutip dari minanews.net, 4 warga negara Indonesia masih disandra perompak Somalia. Kementerian Luar Negeri intensifkan negosiasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus memantau kondisi 4 warga negara Indonesia yang masih disandra perompak di Somalia setelah kapal tanker MT Honor 25 dibajak di perairan sekitar Hafun. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida, menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas setempat, manajemen kru kapal, serta sejumlah pihak lainnya yang terlibat dalam upaya penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, seluruh warga negara Indonesia yang menjadi sandera dilaporkan dalam kondisi sehat. Kebutuhan logistik mereka terpenuhi, dan hak gaji tetap dibayarkan selama masa penyanderaan. 4 warga negara Indonesia yang berada di atas kapal tersebut, masing-masing Kapten Kapal Asari Samadikun asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Adi Faizal asal Bulukumba, Wahudinanto asal Palembang, Jawa Tengah, serta Vicky Mutakin asal Bogor, Jawa Barat. Mereka termasuk dalam belasan awak kapal dari berbagai daerah yang menjadi korban pembajakan saat kapal berlayar di kawasan rawan perompakan di perairan Somalia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah bahkan telah membuka jalur komunikasi dengan pihak perompak dalam rangka mempercepat pembebasan para sandera. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menggandeng sejumlah perwakilan diplomatik Indonesia di kawasan, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi, Kenya, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, guna mendukung proses penyelamatan dan pengamanan warga negara Indonesia tersebut. Ikhwatul Iman Sobat Muslim, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Sobat Muslim berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muslim 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah, kalau gitu sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor.

0: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
1: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
0: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Info Dunia Islam.
5: Kota Liman, sahabat umat dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengan sahabat umat berita dari luar negeri. Dikutip dari laman minanews.net, dukung Palestina, wali kota New York tolak hadiri parade tahunan Israel. Wali kota New York Zohran Mamdani mengumumkan bahwa ia tidak akan menghadiri parade hari tahunan Israel karena dukungannya terhadap hak-hak Palestina. Meskipun acara tersebut telah diselenggarakan dengan nama yang berbeda selama bertahun-tahun, parade ini secara tradisional menarik wali kota, gubernur, dan tokoh politik lainnya yang berusaha menunjukkan dukungan kepada Israel dan sekutunya di Amerika Serikat. Ribuan peserta biasanya berkumpul di sepanjang Fifth Avenue untuk memperingati berdirinya negara Israel pada 1948. Dalam konferensi pers, Mamdani mengatakan ia telah menyatakan posisinya dengan jelas dalam kampanye pemilihan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam parade tersebut dan telah terbuka tentang pandangannya mengenai pemerintah Israel. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, Arab Saudi apresiasi penyelenggaraan haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan haji yang dihadiri Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf bersama Otoritas Haji Arab Saudi di Jeddah. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia yang akrab disapa Gus Irfan mengatakan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh unsur penyelenggara haji Indonesia. Mulai dari petugas lapangan, tenaga kesehatan, pembimbing ibadah, hingga jamaah yang turut menjaga ketertiban selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Gus Irfan, otoritas Arab Saudi menilai pengelolaan jamaah haji Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dapat berjalan relatif baik, terutama dalam aspek koordinasi pergerakan jamaah, layanan kesehatan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, sehingga menjadi salah satu perhatian utama dalam operasional penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Meski mendapatkan apresiasi, Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri. Evaluasi terhadap berbagai layanan tetap dilakukan, khususnya di kawasan Mina yang menjadi titik paling padat saat puncak pelaksanaan haji. Persoalan kepadatan tenda, ruang istirahat jamaah, distribusi konsumsi, hingga mobilitas menuju lokasi lempar jumroh yang masih menjadi catatan penting yang akan dibahas bersama pihak Arab Saudi. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama antara pemerintah,

0: petugas haji, dan para jamaah yang mengikuti aturan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Meski memperoleh pengakuan positif, Irfan menegaskan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pelayanan di Mina, terutama terkait kepadatan jamaah, ketersediaan ruang istirahat, distribusi logistik, serta mobilitas jamaah saat menjalani rangkaian ibadah lempar jumroh. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama pihak Arab Saudi untuk mencari solusi yang lebih efektif. Apresiasi dari Arab Saudi dinilai menjadi pengakuan atas upaya peningkatan layanan yang dilakukan selama ini. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kenyamanan dan keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ikhwataliman sawatma dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam dan luar negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Sampai jumpa dalam kesempatan Info Dunia Islam lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sawatma memberikan informasi aktual terpercaya di kesempatan Info Dunia Islam lainnya. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sawatma di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
8: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
8: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
12: أفلا يتدبر

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katsira." Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyyun wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
1: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabb.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Lord.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.
1: Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad.

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
12: Radio Mu'adh bin Jabal
13: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, Kota Liman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kota Liman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masjid adalah tempat yang sangat mulia bagi agama kita. Masjid bukan sekedar bangunan tempat kita melaksanakan sholat, tetapi juga merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Di dalamnya terdapat ketenangan, keberkahan, serta tempat berkumpulnya kaum muslimin dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid tidak hanya berfungsi untuk salat semata, tetapi juga menjadi pusat ilmu, pusat persaudaraan, dan tempat dibinanya akhlak umat. Dari masjidlah lahir generasi yang kuat imannya dan mulia akhlaknya. Namun di sisi lain, kemuliaan masjid ini tentu harus diiringi dengan sikap yang sesuai. Sebab semakin tinggi kedudukan suatu tempat, semakin besar pula adab yang harus dijaga ketika berada di dalamnya. Tidak semua orang yang datang ke masjid otomatis memahami bagaimana seharusnya bersikap di dalam masjid. Ada yang datang dengan niat baik, tetapi belum memahami aturan dan etika yang benar. Ada pula yang sudah sering ke masjid, tetapi belum memperhatikan adab-adab yang seharusnya dijaga. Padahal adab bukanlah kecil dalam hal kecil dalam Islam ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ilmu itu didahului oleh adab. Karena adab adalah cerminan bagaimana seseorang menghormati apa yang ia sedang lakukan. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja adab-adab masjid. Kita akan carta bersama dalam kesempatan pagi hari ini di program Ensiklopedi Islam di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
15: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
13: Kota iman sahabat muat dimanapun Anda berada, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala di atas bumi yang memiliki kedudukan yang agung di mata kaum muslimin karena menjadi tempat bersatunya kaum muslimin ketika salat berjamaah dan ketika kegiatan beribadah lainnya. Umat Islam senantiasa akan mulia manakala kembali memakmurkan masjid seperti generasi para salaf dahulu. Sebagai rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai peran vital, maka ada beberapa etika yang telah digariskan oleh Islam ketika berada di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang yang ingin ke masjid mengikhlaskan niatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang ia lakukan di masjid. Hendaknya ia mendatangi masjid untuk menunaikan tugas seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi rasa ingin dipuji manusia atau ingin dilihat masyarakat. Karena sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian sahabat Muas, etika atau adab selanjutnya ketika kita berada di dalam masjid adalah kita berpakaian indah ketika hendak menuju masjid. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, akan tetapi mereka diperintahkan pula untuk memakai perhiasan. Oleh karena itu hendaklah mereka memakai pakaian yang paling bagus ketika sholat. Dan dijelaskan dalam kitab tafsir karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berlandaskan ayat ini dan ayat yang semisalnya disunahkan berhias ketika akan sholat. Lebih-lebih ketika hari Jumat dan hari raya, termasuk perhiasan yaitu siwak dan parfum. Kemudian, khadar iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, adab lainnya ketika kita berada di dalam masjid adalah menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Maksudnya adalah larangan bagi seseorang yang makan makanan yang tidak sedap baunya, seperti misalkan mengonsumsi makanan yang menyebabkan nantinya mulut berbau, seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, ya, atau pete, dan termasuk juga merokok atau yang lainnya untuk menghindari sholat, menghadiri sholat berjamaah berdasarkan hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan dari tanaman ini, sejenis bawang dan semisalnya, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau tersebut, sebagaimana manusia. Juga masih di hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhi kita. Atau bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah ia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Hadis tersebut bisa dibawa ke persamaan kepada segala sesuatu yang berbau tidak sedap yang bisa kemudian mengganggu orang yang sedang sholat atau yang sedang beribadah lainnya. Namun, jika seseorang sebelum ke masjid memakai sesuatu yang bisa mencegah baunya atau tidak yang tidak sedap tersebut darinya, ya seperti misalkan mungkin kita minum air putih kemudian gosok gigi dan lainnya, berkumur dengan pembersih mulut, ya maka kemudian ketika hilang baunya maka tidak ada larangan baginya setelah itu untuk menghindari masjid. Kemudian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab selanjutnya ketika kita akan ke masjid atau berada di masjid adalah kita bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid merupakan salah satu ciri dari semangat seorang muslim untuk melakukan ibadah. Jika waktu sholat telah tiba, hendaklah ia bersegera menuju masjid karena di dalamnya terdapat ganjaran yang amat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan saf pertama dan tidaklah mereka bisa mendapati kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Jadi jangan sampai kita menyepelekan dan menunda waktu untuk sesegera mungkin menuju ke masjid. Hendaknya kita selalu bersemangat dalam menghidupkan masjid dan mengisinya dengan amalan-amalan ibadah lainnya. Kata dengan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selanjutnya berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Hendaknya ketika kita berjalan menuju masjid, ya kita berjalan dengan khusyuk, tenang dan tenteram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berjalan menuju masjid dengan tergesa-gesa. Walaupun mungkin kita beralasan kita tergesa-gesa karena sholat sudah didirikan. Ada sebuah hadis yang datang dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara kegaduhan beberapa orang. Sesudah menunaikan sholat, beliau kemudian mengatakan, apa yang terjadi pada kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa menuju sholat. Rasulullah SAW kemudian menegur mereka, janganlah kalian lakukan itu. Apabila kalian mendatangi sholat, maka hendaklah berjalan dengan tenang, dan rakaat yang kalian dapatkan, sholatlah, dan rakaat yang terlewatkan, sempurnakanlah. Khotai masyarakat umat dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa adab yang telah kita ketahui, yaitu mengikhlaskan niat tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpakaian indah ketika menuju masjid, kemudian menghindari makanan tidak sedap baunya, kemudian bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Kita akan masih melanjutkan beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui di kesempatan program Ensiklopedia Islam di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muslim 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ensiklopedia Islam.
17: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional.

0: 58.000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
0: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Ensiklopedia Islam. Ikhwatul Iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih dalam program Ensiklopedia Islam dengan kesempatan pagi hari ini seputar adab Muslim. Dimana saat ini, sahabat Muas, kita telah mengetahui beberapa adab ketika kita berada di masjid ataupun adab menuju masjid. Dan selanjutnya, di antara adab lainnya masih berkaitan dengan adab masjid adalah adab bagi wanita. Yaitu tidak dilarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Namun, rumah-rumah mereka lebih baik jika seorang wanita hendak pergi ke masjid. Ada beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika seorang wanita itu memiliki mahram atau suami, maka seorang wanita hendaknya meminta izin dulu kepada suami atau mahramnya ketika hendak menuju ke masjid. Kemudian tidak menimbulkan fitnah, menutup aurat secara lengkap, dan tidak berhias serta memakai parfum. Perbuatan kaum wanita yang memakai parfum hingga tercium baunya dapat menimbulkan fitnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian keluar menuju masjid, maka tidak akan diterima sholatnya sehingga ia mandi. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, setiap mata berzina dan setiap wanita dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis, maka dia adalah wanita yang begini-begini, yaitu seorang wanita pezina. Kemudian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab selanjutnya masih adab ke masjid atau adab di masjid atau adab yang berkaitan dengan masjid adalah ketika masuk masjid, kita hendaknya berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Hendaklah orang yang keluar dari rumahnya membaca doa Bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah semata. Kemudian ketika berjalan menuju masjid, hendaklah berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalqi nuran wa ja'al li nuran. Ya Allah, berilah cahaya di hatiku, di penglihatanku dan di pendengaranku. Berilah cahaya di sisi kanan dan kiriku. Berilah cahaya di atas dan di bawahku, di depan dan di belakangku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Kemudian, ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada,

0: Adab selanjutnya adalah adab masih adab seputar masjid, adalah adab yang mungkin masih sering terlewatkan dan jarang diketahui oleh masyarakat umum adalah ketika kita memasuki masjid, hendaknya kita sholat tahiyatul masjid. Di antara adab ketika memasuki masjid, sahabat Mas, adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid. Sholat ini diistilahkan para ulama dengan istilah sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka'a rak'ataini qabla an yajli." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Yang dimaksud dengan tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Nah, tujuan ini supaya tercapai ya, dengan sholat apa saja yang dikerjakan sebelum duduk. Oleh karena itu, sholat sunnah wudu, ya sholat sunnah rawatib, bahkan sholat wajib, sahabat Mas, semuanya merupakan termasuk dalam kategori tahiyatul masjid jika dikerjakan sebelum duduk. Merupakan suatu hal yang keliru jika tahiyatul masjid diniatkan tersendiri, karena pada hakikatnya tidak ada dalam hadis, sahabat Mas, ada sholat yang namanya tahiyatul masjid. Akan tetapi, ia hanyalah penamaan ulama untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk, sebelum kita duduk di masjid. Karenanya, jika seorang ya masuk masjid sebelum azan, lalu sholat qobliyah atau sunnah wudhu, maka itulah tahiyatul masjid paginya. Syariat ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Hanya saja para ulama mengecualikan darinya khatib Jumat, di mana tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat tahiyatul masjid sebelum berkhutbah. Akan tetapi beliau datang dan langsung naik ke mimbar. Syarat ini juga berlaku untuk semua masjid, termasuk Masjidil Haram. Tahiyat masjid diisyaratkan pada setiap waktu seseorang itu masuk ke masjid dan ingin duduk di dalamnya, termasuk di dalamnya waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, menurut sebagian pendapat kalangan ulama. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa adab seputar masjid yang perlu kita ketahui bersama, dan semoga dengan mengetahuinya kemudian kita dapat mengamalkan di kehidupan kita. Akhirnya, sampai jumpa dalam kesempatan program Ensiklopedia Islam lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir memberikan informasi berkaitan dengan adab, berkaitan dengan kemudian mutiara hadis, jejak jelajah Islam, Hisnul Muslim, dan kisah-kisah para sahabiat. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap akan terus Radio Sahabat Umat hanya di 94.3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
9: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
0: Tapi antum kapan pi?
10: Welcome to Mobile Legends.
0: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Masuk masuk.
0: Yeah.
11: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
0: Tidak, saya mau tanya Ji nih, anaknya antum, belum sunat toh?
11: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
0: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
11: Sudah kelas 5 SD.
0: Sudah besar itu.
11: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
0: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
11: Ada juga. Pasti mahal itu.
0: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
11: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
0: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
11: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
0: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
12: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adh Medical Center. Laziz Mu'adh, mitra Anda menuju ridho Allah.
2: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM.
13: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nasu inna wa'ad.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: ...94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd.
5: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis min majelis dzikir, yang kita harapkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan memudahkan kita untuk menggapai jannahnya. Allahumma amin. Kajian kita ini terkait dengan hadis batil yang populer. Sebagai mukaddimah, kenapa kita harus waspada dalam menyebarluaskan apa yang disebut sebagai hadis? Apakah ketika sesuatu yang disebut sebagai hadis itu lafadznya indah, maknanya baik, kemudian menjanjikan hal-hal yang mulia, itu cukup menjadi alasan kita untuk menyebarluaskannya? Ataukah kita harus menyelidiki lebih jauh dan memastikan benarkah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Nah, sebagai mukaddimah di sini perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk menjaga kemurnian kitabullah. Betul kan? Di surat Al-Hijr Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, yakni Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami pula yang senantiasa menjaganya. Terjaganya Al-Qur'an itu punya konsekuensi. Terjaganya Al-Qur'an itu berkonsekuensi, yang pertama, terjaganya bahasa Arab itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Tidak mungkin Al-Qur'an ini bisa dijaga kalau bahasanya punah, bahasanya rusak, hilang dari peredaran. Otomatis Al-Qur'an pun akan ikut seperti itu. Konsekuensi berikutnya di samping terjaganya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an adalah terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Al-Qur'an itu tidak bisa difahami, tidak bisa diamalkan secara independen tanpa ada keterangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang akan melaksanakan perintah Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah? Dirikanlah salat, laksanakan salat, bayarkan zakat. Apakah ada keterangan dalam Al-Qur'an tata cara salat? Diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya. Ada dalam Al-Qur'an keterangan seperti itu? Enggak ada. Waktu-waktu sholatnya kapan aja juga gak dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan dijaga? Otomatis adalah dengan dijaganya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sejumlah fungsi. Ya, ada kaitan yang sangat erat antara Al-Quran dengan sunnah. Salah satunya sunnah Rasulullah ini berfungsi mensyarah, menjabarkan apa-apa yang masih sifatnya global dalam Al-Quran. Seperti contohnya tadi, perintah sholat global. Kita gak tahu bagaimana melaksanakan sholat, dan baru tahu setelah dijelaskan oleh Nabi SAW. Demikian pula zakat. Harta apa saja yang harus dizakati? Apakah semua harta terkena kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Dan itu gak dijelaskan secara detail, secara lengkap dalam Al-Quran. Ada sebagian ayat yang menjelaskan memang, tapi tidak sampai tuntas. Seperti nisab-nisabnya berapa, ini gak ada dalam Al-Quran. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang pertama Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW berfungsi sebagai yang menjabarkan hal-hal yang masih bersifat global dalam Al-Quran. Di samping itu, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berfungsi mengkhususkan hal-hal yang sifatnya umum dalam Al-Quran, atau membatasi pengertian dari hal-hal yang sifatnya mutlak. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikenal dengan istilah sariqah. Ya, sering diterjemahkan dengan pencurian. Hukumnya apa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potong tangannya sebagai hukuman dan balasan dari Allah. Tangan di sini sampai mana ya? Kalau istilah tangan itu sendiri bisa hanya berkelangan, bisa sampai siku, bisa sampai bahu. Semuanya namanya tangan. Nah, yang dimaksud tangan yang harus dipotong ini sampai mana? Siapa yang membatasi pengertian yang tadinya mutlak tadi itu? Yang membatasi adalah sunnah Rasulullah. Kita lihat ternyata prakteknya Rasulullah ketika menerapkan ayat ini, yang beliau potong itu hanya sampai di pergelangan. Seandainya tidak ada sunnah, bisa sampai sini atau bahkan habis itu keseluruhan tangannya. Terkadang juga, ini fungsi yang ketiga, sunnah Rasulullah SAW ini menegaskan kembali hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya perintah sholat, Nabi juga nyuruh sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Perintah zakat, perintah shaum, ditegaskan kembali dalam sunnah. Jadi menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada fungsi yang keempat, yang ini sifatnya independen. Jadi sunnah Rasulullah juga menjadi sumber hukum independen. Ada hal-hal yang tidak pernah dibahas oleh Al-Quran dan hanya dibahas oleh sunnah Rasulullah. Dan itu juga sangat banyak. sangat-sangat banyak. Contohnya pengharaman binatang-binatang yang bertaring, binatang-binatang buas, atau burung-burung yang berkuku tajam, nggak ada dalam Al-Quran. Hanya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Pengharaman daging keledai jinak, nggak ada dalam Al-Quran. Ada dalam sunnah dan lain-lain. Tayyib. Jadi Al-Quran kalau dijaga oleh Allah, maka konsekuensinya sunnahnya juga pasti dijaga. Karena ketika Al-Quran teksnya dijaga tapi penafsirannya tidak dijaga, apa akibatnya? Akan terjadi kesalahpahaman. Padahal Al-Quran ini diturunkan sebagai kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana dia bisa menjadi petunjuk kalau umat ini dibiarkan memahami Al-Quran dengan pemahaman yang menyimpang? Karena apa? Karena penjabarnya, sunnahnya tidak dijaga oleh Allah. Kesusupan hadis-hadis palsu, kesusupan hadis-hadis yang batil, dan tidak ada yang menjelaskan bahwasanya ini hadis batil, ini hadis palsu. Jadi mustahil Al-Quran itu terjaga kalau sunnah Rasulullah juga, kalau sunnah Rasul enggak dijaga, mustahil. Jadi konsekuensi terjaganya Al-Quran adalah terjaganya bahasa Arab dan juga terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan alhamdulillah realita sampai hari ini membuktikan kebenaran firman Allah tadi itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahasa Arab masih terjaga, masih terpelihara. Al-Quran yang sudah 1400-an tahun ini masih bisa difahami sebagaimana buku-buku bahasa Arab yang dicetak hari ini. Bahasanya tidak mengalami distorsi, bahasanya tidak kacau sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia. Kalau dibandingkan bahasa Inggris saja, itu umurnya baru 6 abad. Bahasa Inggris itu umurnya baru sekitar 6 abad. Dan kalau orang hari ini ingin membaca manuskrip bahasa Inggris 6 abad yang lalu, dia akan kesulitan untuk memahami. Karena beda penggunaan katanya, gramatikanya, mengalami perubahan. Kalau bahasa Arab enggak. Kaidah-kaidah masih seperti itu. Dan akan terus ada selama Al-Quran ini masih ada. Demikian juga hadis Rasulullah SAW. Sejak pertama kali dicatat di masa Rasulullah SAW sampai hari ini, senantiasa para ahli hadis mengungkap ketika ada hadis-hadis yang disusupkan ke dalam sunnah Rasulullah, padahal dia bukan bagian darinya. Dan subhanallah, ikhwani wa akhwati fillah, luar biasa cara Allah menjaga sunnah Rasulullah SAW ini. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya hadis-hadis yang sampai pada hari ini adalah masih otentik, tidak direkayasa, tidak mengalami distorsi. Kan Bukhari, Muslim itu hidupnya abad ketiga Hijriah, sedangkan Rasulullah sudah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Sudah ada ratusan tahun selang waktu yang terjadi sebelum kitab-kitab hadis ini dibukukan oleh para ulama. Banyak orang-orang orientalis yang melontarkan syubhat semacam ini agar kita kaum muslimin ragu terhadap keaslian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pencatatan hadis, penulisan hadis itu sudah dimulai sejak zaman Nabi. Iya. Sejak zaman Rasulullah itu ada sejumlah sahabat yang terkenal, mereka ini tukang catatnya Rasulullah, sekretarisnya Rasulullah. Bahkan di masa Rasulullah sendiri, Rasulullah pernah memerintahkan salah seorang sahabatnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika beliau khutbah di Haji Wada, menyebutkan banyak hal. Ada satu orang dari Yaman namanya Abu Syah. Abu Syah ini mengeluh, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa menghafal khutbahmu tadi. Tolong catatkan buat saya." Maka Nabi memerintahkan sahabatnya, "Uktubu li Abi Syah." Catat khutbah saya ini buat Abu Syah. Jadi sudah ada upaya penulisan hadis sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sejumlah sahabat yang terkenal dia punya catatan hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Abdullah bin Amr ibn al-As. Bahkan itu diakui oleh sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Amr ibn al-As ini termasuk sahabat yang banyak hadisnya. Karena apa? Dia nyatet, saya enggak nyatet. Saya sekedar mengandalkan hafalan. Tapi kalau Abdullah bin Amr ini, dia nyatet. Ada juga sahabat yang memiliki, ada yang catatannya itu cukup panjang, ada yang hanya lembaran, sahifah namanya. Salah satu yang mencatat hadis dalam sahifah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga punya sahifah khusus berisi hadis-hadis tentang zakat hewan ternak. Jadi proses pencatatan hadis itu sudah terjadi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu kemudian dilanjutkan. Kemudian di samping dicatat dalam lembaran, maka hadis itu juga dijaga melalui hafalannya para ulama. Ini lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Karena dahulu kalau kita ingin memahami, kita harus paham bagaimana kondisi bangsa Arab ketika itu. Bangsa Arab ketika itu adalah orang-orang penghafal. Dan mereka memang diberi kekuatan hafalan karena apa? Mayoritas mereka itu ummi, buta huruf. Sehingga mereka tidak banyak yang pandai menulis, ada tapi enggak banyak. Otomatis mereka akan mengandalkan hafalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sekali mendengar, ya sekali aja dibacakan, dia bisa menghafal 100 bait syair. Luar biasa enggak? 100 bait syair sekali dibacakan hafal. Karena apa? Karena mereka memiliki kekuatan hafalan. Demikian pula ketika mereka mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rekam dengan hafalan mereka. Nah, mungkin orang bertanya, kalau hafalan kan rentan, Ustaz. Akurasinya sejauh mana kita bisa bersandar kepada hafalan seseorang? Kan namanya ingatan, memori itu tidak stabil. Ketika dia lanjut usia akan kurang, menurun daya ingatnya. Nah, subhanallah, para ulama juga menyadari masalah ini. Sehingga mereka ketika ingin mencatat satu hadis itu mereka menggunakan metodologi yang sangat luar biasa. Mereka akan cross check satu hadis ini dengan riwayat yang lain di cross checkin terus, disandingkan. Ketika ditemukan ternyata riwayat mereka bersesuaian, berarti ini memang sesuatu yang seperti itu bunyinya. Namun ketika mereka menemukan yang sebaliknya, loh kok si fulan bisa meriwayatkan dari gurunya sesuatu yang hanya diriwayatkan oleh dia, sedangkan murid-murid yang lain enggak pada ngerti hadis ini. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Nah, ini menjadikan mereka meneliti lebih lanjut. Dilihat kondisinya si fulan ini. Misalnya gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, misal. Dia punya murid, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Bukhari, misal ya. Sekedar contoh saja ini. Ada Muslim. Ketika hanya salah satu yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, yang lain tidak mengenal hadis ini, maka tidak langsung mereka terima. Mereka akan lihat lebih lanjut. Siapa ya sosok misalnya Bukhari ini? Apakah dia orang yang lama bermulazamah dengan gurunya, dengan Imam Ahmad? Ataukah dia hanya sesekali saja bertemu dengan Imam Ahmad? Dan sejauh mana kekuatan hafalannya dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain? Ketika ditemukan
6: ternyata Bukhari ini dia hanya sesekali saja bermajlis dengan Imam Ahmad, bukan murid senior. Murid-murid seniornya justru tidak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, mereka akan tolak hadisnya. Ya. Jadi enggak sesimpel yang kita bayangkan. Taib. Jadi salah satu cara Allah menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemalsuan, dari distorsi adalah dengan menghidupkan, melahirkan para ulama, para penghafal hadis, para a'immah yang sangat jeli dalam memilah-milah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa adalah jumlah literatur hadis ini itu bisa ribuan jilid kalau dikumpulkan jadi satu. Ilmu hadis itu sendiri cabangnya sampai 50 lebih. Satu loh. Ilmu hadis itu cabangnya sampai 50 lebih. Ada yang membahas tentang kriteria hadis sahih. Ini satu cabang. Cabang lain membahas kriteria hadis hasan. Cabang lain membahas kriteria hadis dhaif. Dhaif itu masih dipilah-pilah lagi. Dhaif karena terputus sanadnya ada sekian macam. Dhaif karena hafalan perawinya ada sekian macam. Dhaif karena ini, dhaif karena itu. Nanti ada lagi disiplin ilmu namanya jarh wa ta'dil. Jarh itu adalah kritikan, ta'dil itu ujian. Jadi perawi ini ada perawi yang dikritik, ada perawi yang dipuji, ada perawi yang dapat dua-duanya. Dikritik dalam satu hal dan dipuji dalam hal lain. Masing-masing ini ada literaturnya sendiri. Ada satu ada kitab yang khusus memuat perawi-perawi yang thiqah. Ada yang sebaliknya, khusus memuat perawi-perawi yang dhaif. Ada yang memuat dua-duanya, campuran. Ada perawi thiqahnya, ada perawi dhaifnya. Ada lagi kitab yang memuat kunyahnya para perawi. Tahu kunyah enggak? Hah? Abu fulan, Ummu fulan, Ibnu fulan, itu kunyah. Ada perawi kita enggak kenal namanya siapa, tapi dikenal dengan julukannya. Contohnya Abu Hurairah. Ya. Misalnya juga ada Abu Abdillah, Abu Ahmad. Siapa Abu Ahmad ini? Ada kitab khusus yang membahas tentang siapa Abu Ahmad ini. Ada lagi kitab khusus yang membahas tentang nisbat para perawi. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Siapa An-Nasa'i ini? Oh, dia namanya Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i. Al-Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail. At-Tirmidzi namanya siapa? Abu Isa, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ada lagi yang membahas tentang level-level para perawi. Walhasil ribuan jilid kalau mau dikumpulkan. Dari segi hadis yang tercatat juga dipilah-pilah oleh para ulama. Ada yang khusus yang sahih-sahih seperti sahihain, ya. Ada yang atau sahih Ibnu Majah, sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban. Ada yang khusus yang dhaif-dhaif juga ada. Ada lagi yang maudhu juga ada, yang palsu-palsu. Mereka sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang masuk kategori hadis palsu untuk diwaspadai. Contohnya Al-Maudu'at karyanya Ibnul Jauzi. Nah, ini yang paling banyak bahas hadis maudhu, kitab yang paling luas adalah kitab Al-Maudu'at karya Ibnul Jauzi. Ada lagi yang mengklasifikasikan hadis Nabi berdasarkan popularitas. Yang akan kita bahas ini salah satunya dari sisi ini. Dan itu sudah dimulai sejak abad ke-5 Hijriah. Ya, para ulama sudah mulai mengumpulkan hadis-hadis yang sering beredar di tengah-tengah umat, populer. Tapi tidak semua yang populer, yang terkenal itu kemudian sahih. Makanya mereka kumpulkan. Terus penyusunan karya ilmiah itu dilanjutkan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Tidak ada hentinya para ulama, para ahlul hadis berupaya, ya, secara ilmiah untuk menjaga keotentikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada upaya ya dari sebagian ulama ahli hadis untuk merumuskan kaedah-kaedah bagaimana kita bisa mendeteksi, mengenali hadis yang lemah dan palsu. Ada itu upaya-upaya seperti itu, ya. Dan itu juga banyak literaturnya. Insya Allah nanti di sela-sela kajian kita akan sisipkan sebagian dari kaedah yang dijelaskan oleh para ulama dalam mengenali hadis yang lemah atau palsu. Dan tidak ada umat sebelum umat Islam yang memiliki ilmu yang hebat seperti ini. Gak ada. Satu-satunya umat yang memiliki ilmu yang dengan ilmu itu mereka bisa menjaga keotentikan sabda nabinya, ya umat Islam. Dan itu diakui hatta oleh orang-orang orientalis. Mereka mengakui. Bahkan diantara mereka mengatakan, ya, agar kaum muslimin ini berbangga sebesar-besarnya dengan ilmu hadis mereka. Subhanallah, memang kalau kita belajar agak dalam sedikit saja memang terlihat sekali betapa hebatnya, betapa telitinya mereka dalam menjaga. Bahkan cara menulis hadis pun enggak sembarangan. Singkatan-singkatan yang mereka gunakan dalam menulis hadis itu semuanya dicatat dan dibakukan. Misal ketika ada sebuah kitab hadis, misalnya kitab hadis ya, para ulama itu sudah memprediksi bagaimana nanti suatu saat kalau ada lembaran yang lepas dari tempatnya. Itu mereka sudah prediksi seperti itu. Bagaimana supaya ketika ada lembaran yang lepas ini diketahui oleh orang yang akan menyalin hadis itu sekian abad kemudian. Atau bagaimana ketika titik itu terhapus, huruf kan ada titiknya ya, ada ta, ada ba, ada nun, ada sa, ada ya, yang bedakan kan cuma titik, yang satu titiknya di atas atau di bawah jadi ba, atas jadi nun, kalau dua jadi ta, di atas, kalau di bawah jadi apa, jadi ya, kalau tiga di atas jadi sa. Bagaimana membedakan? Jangan-jangan nanti karena termakan waktu titiknya kehapus, kan bisa gawat itu. Mereka menggunakan ejaan-ejaan khusus. Nah, terkait dengan misalnya ketika ada lembaran dari kitab itu yang lepas atau sobek atau dimakan rayap, apapunlah faktornya, maka mereka akan tulis di setiap akhir baris itu ditulis kata pertama yang ada pada halaman berikutnya. Ya, misal kita baca halaman kanan, dari kanan ke kiri ya kalau Arab ya, kalau kita dari kiri ke kanan, tapi kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri, baris terakhir itu ada kata-kata waqala ya di sini, afwan, baris terakhir di sini nyambungnya ke halaman berikutnya, kata pertama pada halaman berikutnya itu adalah waqala, misalnya seperti itu, maka waqala itu akan ditulis di akhir baris, di ujung baris terakhir pada halaman sebelumnya. Jadi ketika halaman ini hilang, kita bisa tahu, loh kok enggak sama ya antara permulaannya dengan kata yang ditulis di sini. Berarti ini ada halaman yang hilang. Bisa dideteksi seperti itu. Ketika sebuah hadis disalin dari buku aslinya, maka mereka akan melewati proses pencocokan antara salinan dengan naskah asli. Nah, bagaimana kita tahu ini sudah dicocokkan atau belum? Mereka pakai teknik lain. Di setiap akhir hadis pada buku salinan itu akan dibuat lingkaran kosong. Ketika sudah dicocokkan dengan kitab aslinya, maka akan diberi titik di tengah-tengahnya. Berarti ini sudah dicocokkan dan cocok dengan salinan, dengan naskah aslinya. Nah, nanti setiap naskah ini pindah tangan, pindah kepemilikan, ditulis. Pertama yang menyalin adalah si Fulan bin Fulan pada tanggal sekian. tahun sekian. Kemudian ketika ini berpindah, diwariskan ke ahli warisnya, ditulis. Kemudian berpindah kepemilikannya ke tangan Fulan bin Fulan. Terkadang itu melewati nama salah seorang ulama. Menjadi naskahnya sempat dimiliki oleh Ibnu Hajar, sempat dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. Maka naskah ini akan memiliki nilai lebih, ya, dibandingkan dengan naskah yang tidak pernah dipegang oleh para ulama. Jadi luar biasa cara mereka dalam memelihara, mencatat, ya, dan mengklasifikasikan orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Bahkan dari segi keakuratan dalam meriwayatkan hadis itu perawi terbagi menjadi dua. Ada orang yang mengandalkan hafalan, memang hafalannya kuat. Ada orang yang mengandalkan catatan. Hafalan dia biasa-biasa, tapi catatan dia itu teliti. Dan setiap dia meriwayatkan hadis, dia buka catatan, dia baca dari catatannya dia ini. Nah, selagi dia ini menjaga catatannya, enggak masalah, hadisnya sahih. Tapi ketika orang ini sudah mulai teledor, dia pinjamkan bukunya ini kepada sembarang orang, akan turun grade-nya. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang dipinjamkan ini menyisipkan hadis yang bukan hadisnya dia, atau dirubah-rubah. Sampai seperti itu. Ada orang yang suatu ketika perpustakaannya terbakar sehingga hangus. Sejak saat itu hadisnya dianggap lemah karena selama ini dia mengandalkan catatan. Begitu terbakar atau hilang, ya, maka otomatis hadisnya akan, dia hanya mengandalkan hafalannya sehingga agak kacau. Jadi intinya berbagai macam cara ditempuh oleh para ulama kita atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar hadis Rasulullah SAW ini senantiasa terjaga dan terpisahkan antara yang asli dengan yang palsu, antara yang sahih dengan yang hasan, dengan yang dhaif, dengan yang sangat dhaif, dan seterusnya. Nah, di antara cabang ilmu hadis yang penting adalah bagaimana mengenali hadis maudhu', hadis yang palsu, hadis yang batil. Kenapa ini penting? Karena ada konsekuensi berat yang harus ditanggung oleh seseorang ketika dia menyampaikan sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Ada konsekuensinya, enggak sembarangan. Dan sayangnya banyak orang yang dianggap sebagai orang berilmu, sebagai kiai, sebagai ustadz, yang secara tidak disengaja, mungkin juga ada yang sengaja, tapi mudah-mudahan gak ada, mereka terlibat dalam penyebaran hadis-hadis batil ini, hadis-hadis yang palsu ini. Padahal Nabi SAW dalam sebuah hadis yang derajatnya itu mutawatir, jadi kalau diklasifikasikan hadis yang paling sahih itu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat, dan para sahabat meriwayatkannya kepada banyak sekali tabi'in, para tabi'in meriwayatkan kepada banyak sekali tabi'in, tabi'in, demikian seterusnya, sampai hadis itu dicatat dalam salah satu literatur hadis. Ini namanya hadis mutawatir, sehingga begitu kita mendengar hadis ini langsung kita yakin enggak mungkin bohong, ini pasti benar. Nah, hadis yang mutawatir ini mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaklah dia menyiapkan, memesan tempat tinggalnya di neraka. Dan ini yang meriwayatkan ada lebih dari 70 sahabat, enggak tanggung-tanggung. Lebih dari 70 sahabat meriwayatkan hadis ini. Sehingga para sahabat sendiri itu agak khawatir ketika hadis yang mereka riwayatkan ini sudah demikian lama mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar tatkala masih muda, kemudian menyampaikannya ketika sudah agak lanjut usia. Mereka khawatir jangan-jangan sudah tidak akurat lagi. sehingga ketika meriwayatkan mereka menambahkan kata-kata au kama qala Rasulullah SAW atau ya kurang lebih begitulah Rasulullah bilangnya, ya saya tidak bisa memastikan 100% seperti ini tapi kurang lebih seperti itu. Nah, mukaddimah yang kedua di sini adalah terkait dengan kriteria suatu hadis itu masuk kategori hadis yang lemah. Perlu kita ketahui bahwa untuk dinyatakan sebagai hadis yang valid, valid ini bisa sahih bisa hasan ya, valid, maka hadis itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Rangkaian perawinya. Kan gak mungkin kita tahu-tahu dengar dari Rasulullah tanpa perantara, kan? Gak mungkin. Gak mungkin juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah. Gak mungkin, pasti ada perantara. Nah, perantaranya ini harus nyambung. Masing-masing perawi harus mendengar dari gurunya, gurunya, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai dari sahabat, baru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada satu mata rantai perawi ini yang terputus, maka masuk dia kategori hadis dhaif dari segi terputusnya sanad. Sanad saja nggak cukup ternyata. Di samping sanadnya harus nyambung, tentunya perawi-perawinya ini harus memiliki kredibilitas, harus memiliki nama baik, tidak dikenal sebagai orang-orang fasik, apalagi kalau dikenal sebagai orang yang suka bohong. Walaupun dia gak pernah berbohong atas nama Nabi, tapi kalau sehari-hari dia sudah ketahuan pernah bohong dalam pembicaraan sehari-hari, maka dia akan masuk kategori muttaham bil kadzib, tersangka berdusta, dan hadisnya ini sangat lemah. Apalagi kalau pernah terbukti sekali saja dia memalsukan hadis, maka otomatis dia akan mendapat gelar kehormatan kadzab. Gelar kehormatan atau gelar kehinaan itu? Gelar kehinaan, ya. Pembohong. Sekali aja. Walaupun cuma sekali, kata Imam Syafi'i, barang siapa sengaja berdusta sekali dan ketahuan, dan pasti ketahuan, enggak mungkin enggak ketahuan ya. Pasti ketahuan, cepat atau lambat pasti ketahuan, maka dia telah menyatakan jati dirinya. Jadi sampai hari kiamat gelar kadzab ini enggak akan pernah lepas darinya. Dan sampai hari kiamat hadisnya dia ya otomatis menjadi hadis yang kategorinya maudhu'. Jadi gak gampang loh. Para ulama itu sangat ketat dalam meriwayatkan hadis. Lu apa gak mungkin si kadzab ini suatu saat dia jujur? Jawabannya mungkin, tapi diabaikan kemungkinan itu. Kita lebih berhati-hati. Kalau tidak ada hadis lain yang membenarkan dia, gak mungkin hadis dia ini kita terima. Jadi ada kredibilitas perawi, ini juga harus diperhatikan. Ada perawi-perawi yang dikenal, dia orang jujur, orang baik, orang soleh. Ada lagi yang sebaliknya dikenal orang tidak baik, orang fasik. Otomatis ketika kredibilitas ini tidak ada, masuk juga hadisnya menjadi hadis dhaif. Tapi kredibilitas juga gak cukup. Sanad bersambung, perawi-perawinya bisa dipercaya, gak cukup. Perawinya juga harus memiliki daya rekam yang baik. Ya, saya gunakan istilah daya rekam. Bisa dengan rekam hafalan, bisa dengan rekam tulisan. Asalkan baik gak masalah, hatta dengan tulisan, asalkan baik. Jadi ketika mencatat itu teliti dia. Bukan catatannya ini banyak kurangnya, banyak kata-kata yang hilang. Kalau seperti itu, dhaif hadisnya. Atau catatannya teliti tapi dia sembrono minjamkan catatan ini kepada sembarang orang sehingga disusupin sama orang lain, ini juga akan menjadikan hadisnya hadis yang dhaif. Kekuatan hafalan ini juga tidak permanen sifatnya. Ada perawi-perawi yang pada usia tertentu mulai kacau hafalannya. Nah, ini mereka bahas. Hati-hati, si fulan tahun sekian mulai kacau hafalannya. Ketika dia meriwayatkan hadis, sejak dia kacau hafalannya, hadisnya menjadi dhaif. Sebelum itu, okelah, enggak apa-apa. Kemudian, jadi tiga syarat ya, syarat bersambung. Apa yang kedua? Perawi-perawinya memiliki kredibilitas yang baik. Yang ketiga, memiliki daya rekam yang baik, baik secara hafalan maupun secara tulisan. Itu juga belum cukup. Ada syarat keempat, tidak mengandung cacat tersembunyi. Hadis yang dia riwayatkan ini tidak mengandung cacat yang tersembunyi. Nah, cacat yang tersembunyi itu memang gak kelihatan kalau sepintas. Dilihat begitu saja dari sanadnya gak kelihatan. Taunya bagaimana? Taunya adalah dengan ditakhrij, ditelusuri jalur-jalur periwayatannya. Ya. Ini hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya murid berapa yang meriwayatkan hadis ini? Oh, ada tiga muridnya. Kita lihat, kita cocokkan. Dari ketiga murid ini, apakah bersesuaian riwayatnya ataukah ada perselisihan? Ada yang menambahkan kata-kata yang gak ditambahkan oleh yang lain? Nah, kata-kata yang disisipkan ini mempengaruhi hukum gak? Kalau mempengaruhi hukum, diteliti lagi. Nah, ini hanya bisa ketahuan setelah ditelusuri jalur-jalur periwayatan hadisnya. Oh, ternyata ada satu perawi yang salah dalam meriwayatkan hadis. Walaupun dia ini pada dasarnya perawi yang thiqah misalnya. Perawi yang jujur dan kuat hafalan, tapi kali ini dia salah. Dalam hadis ini dia tidak akurat. Ini namanya illah. Ada cacat tersembunyi. Dan yang kelima, syarat kelima, dia harus bebas dari syudzudz. Syudzudz ini adalah bahasanya nyeleneh. Kadang dia meriwayatkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Ini gak bisa diterima juga. Ketika ada lima syarat, baru dia masuk kategori hadis yang valid. Bisa sahih, bisa hasan. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, otomatis masuk dalam kategori hadis dhaif. Dan kalau parah banget, bisa masuk ke dalam kategori sangat lemah, dhaif jiddan, atau bahkan maudhu'. Baik. Itu dari segi syarat-syarat sebuah hadis dikategorikan menjadi hadis yang lemah. Terkadang hadis yang lemah ini dia masih bisa diperkuat dengan cara lain. Seperti dia menjadi tradisi yang diamalkan secara turun-temurun oleh para ulama. Walaupun hadisnya itu secara sanad lemah, tapi kenapa ya para ulama kok pada ngamalkan hadis ini secara turun-temurun? Nah, ini merupakan indikator. Walaupun dia secara sanad masuk kategori hadis lemah, tapi diamalkannya hadis ini oleh para ulama secara turun-temurun, ini menguatkan kemungkinan bahwasanya dia memang hadis yang valid, yang memang sah. Jadi, tapi bukan dari segi sanadnya, dari sisi sikap para ulama terhadap hadis ini. Jadi ada beberapa hadis yang seperti itu keadaannya. Nah, terkait dengan hadis batil yang populer, sebetulnya sangat banyak ya, dan popularitas itu sifatnya relatif. Bagi orang yang pernah mendengar atau sering mendengar, maka ini masuk hadis yang populer bagi dia. Tapi bagi yang belum pernah mendengar, ya otomatis tidak menjadi hadis yang populer. Tapi rata-rata hadis yang populer ini memang dia memiliki popularitas walaupun pada kalangan tertentu. Salah satunya adalah hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah.

Ibnul Mulaqin, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang namanya Sirajuddin Ibnul Mulaqin. Dia berusaha menelusuri apa katanya. Saya sudah cari setengah mati, gak ketemu sanadnya. Padahal beliau ini hidup pada abad awal-awal abad ke-9 Hijriah, tahun 800 sekian. Sejak saat itu, ketika literatur hadis masih banyak yang otentik, ya, itu dia sudah berusaha mencari dan tidak ketemu. Berarti ini hadis atau bukan? Masa hadis nggak ada sanadnya, nggak bisa ditemukan di kitab mana? Nah, ini jelas, ini indikator bahwa ini bukan hadis Nabi. Ya, jadi salah satu indikator untuk mendeteksi ini palsu atau benar, kalau itu benar harus ditemukan sanadnya. Karena satu-satunya senjata yang kita miliki untuk memverifikasi suatu hadis adalah ketika dia ada sanadnya. Ketika nggak ada sanadnya, bagaimana kita mau tahu ini benar apa salah? Ya, bagaimana kita akan tahu ini disabdakan oleh Rasulullah ataukah tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah? Karena tidak semua kebenaran, tidak semua sesuatu yang benar menjadi sabda Rasulullah. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, banyak hal-hal yang itu benar tapi tidak disabdakan oleh Rasulullah. Tentunya berbeda konsekuensinya. Karena ketika Rasulullah SAW menyabdakan hal tersebut, dia menjadi bagian dari wahyu yang kita wajib mempercayainya. Terlepas dari itu masuk akal ataukah tidak masuk akal kita, itu bisa kita cerna dengan akal kita atau tidak atau enggak bisa. Tapi kalau memang itu sabda Rasulullah SAW, maka kita dituntut untuk mempercayai. Tapi kalau itu kebenaran yang tidak disabdakan oleh Rasulullah, boleh percaya, boleh enggak? Enggak masalah. Misal 100 kali 100 sama dengan 10.000. Benar kan? Benar. Tapi apakah itu sabda Rasulullah? Bukan. Enggak boleh yang benar-benar ini langsung kita klaim, "Oh, ini hadisnya kan benar nih. Ini hadis Nabi." Oh, nanti dulu. Kalau itu hadis Nabi, kita wajib percaya. Yang tidak percaya bisa kufur statusnya. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini tidak benar sebagai hadis Nabi, tidak harus matannya itu batil secara keseluruhan. Mungkin dia mengandung kebenaran, tapi nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian sebaliknya. Ketika suatu hadis sudah dinyatakan sebagai sabda Rasulullah SAW, maka ada konsekuensi hukum yang sangat penting yang harus kita fahami, yakni kita harus terima, kita harus percayai. Barang siapa menolak sesuatu yang sudah sah dinyatakan sebagai hadis Nabi dan dia sudah tahu itu adalah hadis Nabi, tetap dia tolak, maka bagaimana status hukumnya menurut para ulama? Kita simak. Al-Imam Ishaq bin Rahowai. Ishaq bin Rahowai ini salah satu ulama ahlul hadis yang wafat tahun 234 Hijriah. Satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Man balaghahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabarun yuqirru bi sihhatihi thumma raddahu bighairi taqiyyatin fahuwa kafirun. Man balaghau, barang siapa sampai kepadanya khabarun, suatu khabar, berita, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuqirru bi sihhatihi, dan orang ini mengakui keabsahan hadis itu. Iya, saya menerima ini sebagai sabdanya Rasulullah. Benar, Rasulullah yang bilang begitu. Iya, saya tidak menafikan itu sebagai sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara sahih. Tsumma raddahu, tapi kemudian dia tidak mau membenarkannya. Saya tidak mau menerima ini sebagai ajaran Islam misalnya. Hadis ini saya enggak mau terima.

0: Walaupun saya tahu itu hadisnya Rasulullah, tapi saya tidak mau menerimanya dia. Saya keberatan dengan hadis ini. Contohnya, dia mengatakan seperti itu, dan kata-kata itu dia ucapkan bukan dalam rangka taqiyah. Bukan dalam rangka taqiyah itu apa? Taqiyah ini kondisi di mana seseorang pura-pura bohong demi menyelamatkan dirinya. Enggak, dia enggak pura-pura. Enggak ada paksaan ketika itu. Sukarela. Tanpa ada yang maksa, dia tidak mau menerima hadis tersebut, fahuwa kafirun. Maka dia masuk kategori orang kafir. Satu aja ditolak, ya. Demikian pula Al-Imam As-Suyuti. Tahu kan As-Suyuti? Terkenal ya, Jalaluddin As-Suyuti. Ulama dengan lebih dari 600 buah karya ilmiah. Ya, umurnya 62 tahun, karya ilmiahnya 600-an. Jadi setahun berapa itu rata-rata? 10 buku dia tulis setahun. Padahal enggak mungkin dari lahir nulis buku kan? Nulis bukunya cuma 20 tahun terakhir dia fokus nulis buku. Itu bisa melahirkan 600-an karya ilmiah. Di dalam salah satu tulisan beliau, tulisannya, kitabnya berjudul Al-Ihtijaj Bisunnah kalau enggak salah. Qala Suyuti, dalam kitabnya Miftahul Jannah fil Ihtijaj Bisunnah. Ya, Miftahul Jannah fil Ihtijaj Bisunnah. Apa kata beliau? Fa'alamu rahimakumullah. Ketahuilah oleh kalian, semoga kalian dirahmati oleh Allah, annaman ankara, bahwasanya barang siapa mengingkari kauna haditsan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ucapan beliau, qaulan kana au fi'lan, ataupun yang perbuatannya Rasulullah SAW, bi syartihil ma'ruf fil usuli hujjatan kafar. Jadi barang siapa mengingkari bahwa hadis Nabi yang sudah dinyatakan sebagai hadis yang sah dengan syarat-syaratnya, tapi dia menolak menganggap ini sebagai dalil syar'i, sebagai hujjah, dia tidak menganggap hadis Nabi sebagai hujjah, maka dia telah kafir, kata Suyuti. Alias dia tidak mau mengikuti kandungan hukum yang dibawakan oleh hadis ini, padahal hadisnya sudah dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh para ulama, maka dia berarti kafara, kafir. Wa kharaja an dairatil Islam, bahkan keluar dari koridor Islam. Wa husyira ma'al yahud wan nasara aw man syaa min firaqil kafara. Dari kiamat nanti dia akan digiring oleh Allah di padang mahsyar bersama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, atau kelompok-kelompok kafir manapun yang dia mau. Boleh milih. Asal jangan bersama kaum muslimin. Ini ucapannya As-Suyuti. Ibnul Wazir, salah seorang ulama dari madhab Hambali, dalam kitabnya Al-Awasim Wal-Qawasim. As-Suyuti dari madhab Syafi'i ya, yang sekarang saya ambilkan dari madhab Hambali. Beliau mengatakan inna takdziba li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilmi annahu hadithuhu kufrun sarih. Sesungguhnya mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan itu bagaimana? Ya, tidak menganggapnya sebagai ucapan Nabi, tidak menganggapnya sebagai perbuatannya Nabi, tidak menganggapnya sebagai persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ilmi annahu haditsu. Padahal dia tahu bahwasanya hadis ini memang hadis yang benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Tapi dia enggak mau nerima, dia enggak mau percaya. Ya. Jadi misalnya Nabi mengatakan akan terjadi di akhir zaman nanti perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi pada sembunyi di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan bicara. Loh, batu kok bisa bicara? Enggak percaya saya. Batu bisa manggil-manggil, ya mukmin, ya Abdullah, wahai orang beriman, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya, sini bunuh dia. Ada kan ada seperti itu? Kita sudah tahu ada hadis begitu, bukan kita ya. Ada seseorang yang tahu ada hadis seperti itu, tapi dia enggak percaya, ini namanya takdzib, mendustakan. Pendustaan terhadap hadis Nabi setelah dia tahu bahwasanya itu adalah hadis Nabi, itu masuk kategori kufrun sharih, kekafiran yang terang benderang, yang nyata-nyata. Ya, demikian menurut Al-Imam Ibnu Al-Wazir dalam kitabnya Al-Awasim min Al-Qawasim. Jadi makanya para ulama ini gak sembarangan dalam menisbatkan suatu ucapan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu konsekuensinya berat. Ketika ucapan ini dinisbatkan, dinyatakan sebagai ucapannya Rasulullah, maka siapapun yang tidak percaya kafir dia. Ya, sehingga mereka benar-benar teliti dalam memilah-milah. Oke lah ini kebenaran, tapi Nabi gak bilang begitu. Ya monggo, mau percaya mau gak silahkan. Kalau ada orang yang gak percaya 100 pangkat 2 sama dengan 10 ribu, dia gak kafir. Gak kafir dia. Paling banter dibilang ya ini orang gak waras. Paling-paling begitu. Tapi secara syari dia tidak akan dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Tapi ketika ada orang tidak percaya terhadap satu hadis saja yang sudah jelas-jelas dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis Rasulullah SAW, dan dia sudah tahu itu hadisnya Rasulullah SAW, tapi dia nggak percaya, ini jelas dinyatakan kafir oleh para ulama. Jadi karena itulah mereka sangat teliti. Demikian juga sebaliknya, nggak boleh gampang-gampang menisbatkan suatu ucapan kepada Rasulullah SAW. Ini masuk kategori dusta atas nama Nabi yang ancamannya juga ngeri. Dia suruh memesan tempatnya di neraka. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sengaja berdusta atas nama Nabi itu bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Ngeri ya, ngeri. Karena apa? Karena Nabi hanya menyebutkan neraka tempat tinggalnya, enggak nyebutkan surga. Siapa orang yang hanya akan tinggal di neraka? Ya orang kafir. Nabi mengatakan falyatabawa maq'adahu minan nar. Enggak nyebutkan dia akan masuk surga apa enggak? Enggak disebutkan sama Nabi. Nabi cuma suruh dia untuk pesan tempat tinggal di neraka. Dari sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kufrun, termasuk bentuk kekufuran. Demikian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la takdzibu alayya, kata Rasulullah, jangan kalian berdusta atas namaku. Berdusta itu alias menisbatkan sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan sebagai ucapanku. Itu namanya dusta atas nama Nabi SAW. Walaupun kata-kata itu sendiri benar, walaupun kata-kata itu bukan perkataan yang salah, tapi Nabi gak pernah bilang, kemudian dijadikan ini sebagai ucapannya Rasulullah. Dibilang Rasulullah SAW bilang begini, begini, begini, begini, begini. Ini namanya dusta atas nama Nabi. La takdzibu alayya, kata Rasulullah SAW, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Karena sesungguhnya barang siapa berdusta atas namaku, hendaklah dia masuk ke neraka. Disuruh masuk neraka. Dari sini Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab beliau Fathul Bari tentang status orang yang sengaja berdusta tadi sebagai orang yang kufur. Beliau mengatakan, kalau ada yang mengatakan bukankah berdusta adalah maksiat? Dusta kan maksiat toh? Maksiat yang hukumnya haram, kecuali ketika kedustaan ini ada maslahatnya. Ada beberapa bentuk kedustaan yang mengandung maslahat sehingga dia tidak diharamkan. Contohnya dusta dalam perang untuk mengecoh musuh, nggak apa-apa, boleh, karena perang itu tipu daya. Atau bohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, yang musuhan. Misalnya A sama B musuhan, ya, ada pihak ketiga si C ingin mendamaikan antara A dan B. C bilang ke A, A, B itu muji-muji kamu loh. B itu bilang kamu ini orang baik, kamu orang yang begini pemaaf.
1: Oh iya.
0: Padahal gak pernah bilang begitu. Atau nanti si C ini bilang ke B, B, A itu muji-muji kamu, A bilang kamu ini baik hati. Padahal gak pernah bilang begitu. Tujuannya apa? Biar akur kembali. Ini dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah dusta itu maksiat yang terlarang kecuali kalau ada kemaslahatan? Dan yang namanya maksiat itu terancam dengan siksa neraka. Nah, kalau begitu, apa bedanya dusta atas nama Nabi dengan dusta atas nama yang lain? Kan sama-sama dusta, sama-sama maksiat. Kenapa kalau yang atas nama Nabi demikian berat siksanya? Sampai ada yang mengatakan dia keluar dari Islam. Jawabannya ada dua, kata Ibnu Hajar. Yang pertama, kalau kedustaan atas nama Rasulullah SAW itu dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya dianggap kafir oleh sebagian ulama. Sedangkan kedustaan atas nama orang lain walaupun disengaja, tidak ada yang mengkafirkannya. Ya, saya ulang. Bedanya dusta sama Nabi dengan dusta, dusta atas nama Nabi dengan dusta atas nama orang lain apa? Pertama, kalau kedustaan atas nama Nabi itu dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya dianggap kafir oleh sebagian ulama. Sedangkan dusta atas nama orang lain, walaupun sengaja, pelakunya tidak dikafirkan oleh siapapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita pindah yang kedua, baik, ada nama ulama yang saya sebutkan ya, yang mengatakan bahwasanya orang yang sengaja berdusta itu kafir atas nama Nabi kafir adalah Abu Muhammad Al-Juwayni, salah satu ulama Syafi'iyah, hidup pada abad keempat atau kelima Hijriah ya. Demikian juga Ibnul Munayyir. Alasan mereka karena ketika seseorang itu berdusta atas nama Nabi bahwa Nabi menghalalkan sesuatu, padahal Nabi gak menghalalkan sesuatu. Nabi bilang haram. Orang ini membuat hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, dan di situ Nabi menghalalkan sesuatu itu, padahal sejatinya dia haram. Atau sebaliknya, dia merekayasa sebuah hadis yang mengharamkan sesuatu, padahal sebetulnya itu tidak haram alias halal. Maka ini jelas penghalalan yang diharamkan Allah atau pengharaman yang dihalalkan Allah adalah bentuk kekafiran. Itu salah satu alasan mereka. Yang ada lagi yang mengatakan bahwa kedustaan atas nama Nabi itu tidak sampai ke tingkat kufur walaupun dengan sengaja, tapi masuk ke tingkat dosa besar. Tetap beda dengan dusta atas nama yang lain. Kalau dusta atas nama yang lain ya dosa, tapi tidak sebesar ketika itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sama-sama dosa, sama-sama maksiat, terancam dengan neraka, di nerakanya juga beda. Antara yang berdusta atas nama Nabi pasti lebih berat dengan yang berdusta atas nama yang lain. Makanya dibilang hendaklah dia memesan tempat tinggalnya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ada isyarat dia akan tinggal di tempat yang lama, di dalam waktu yang lama. Bukan hanya sebentar. Taib. Jadi ini mukaddimah terkait dengan konsekuensi meriwayatkan sebuah hadis kalau sampai itu batil dan palsu, tapi sudah dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maupun sebaliknya ketika ada hadis yang sudah jelas-jelas merupakan sabda Rasulullah kemudian didustakan, tidak dipercayai. Nah, berikutnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam mukaddimah kitab beliau Al-Mawdu'at menyebutkan ada beberapa alasan seseorang itu memalsukan hadis Nabi. Nah, kalau kita tahu alasannya, kita jadi lebih waspada dan tidak terkecoh dengan penampilan seseorang. Mau tahu alasannya apa? Hah? Yang pertama, ada orang yang sengaja memalsukan hadis untuk menyesatkan akidah umat. Ada. Mereka dikenal dengan istilah orang-orang zindiq, az-zanadiqah, orang-orang yang penampilan luarnya seperti muslim tapi secara batin dia ini memusuhi Islam. Kalau di masa Rasulullah namanya munafik, setelah itu namanya zindiq. Hakikatnya orang-orang munafik itulah. Salah satu orang yang terkenal sebagai zindiq ini, atau salah satu komentar statement para ulama tentang pemalsuan yang dilakukan oleh kaum zindiq, adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ibn Dirham Al-Basri, gurunya Imam Ahmad, dia mengatakan wada'atiz zanadiqatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 12,000 hadis. Orang-orang zindiq telah menyebarkan 12,000 hadis palsu atas nama Rasulullah. Banyak ya, banyak, dan semuanya ketahuan. Enggak ada satu pun yang berhasil mereka loloskan dan mereka sisipkan tanpa dibongkar kepalsuannya oleh para ulama. Alasan yang kedua, dalam rangka membela bid'ah atau pemikiran tertentu. Ada sebagian ahlul bid'ah yang ingin agar bid'ahnya ini punya dalil, atau ingin pemikirannya ini memiliki hujjah dalam agama, maka dipalsukanlah hadis yang mendukung bid'ahnya dia, yang mendukung keyakinan yang dia ajarkan. Seperti hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang murjiah, orang-orang syiah rafidhah. Mereka masing-masing memalsukan sejumlah hadis dalam rangka melegitimasi bid'ah mereka. Dalam mukaddimah kitabnya, kitab Al-Mawdu'at, Ibnul Jauzi meriwayatkan dengan sanadnya ya, sampai kepada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini salah seorang ahli hadis dari Mesir. Ibnu Lahiyah mengatakan bahwa ada seorang mantan tokoh khawarij di masa itu. Mantan tokoh khawarij mengatakan, yang dia sudah taubat ya, dia bilang ya, inna hadhil ahadith dinakum, sesungguhnya hadis ini adalah bagian dari agama kalian. Fanzuru amman ta'khuduna, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa inna idza ishtahaina syai'an sayyarnahu haditsan, karena dulu kita ini waktu masih berpemikiran khawarij, kalau kita ingin ada sesuatu ini agar bisa jadi hadis, maka kita akan buatkan sanad buat dia. Ya, kita akan rekayasa sanad, kemudian matan ini kita klaim sebagai hadisnya Rasulullah SAW. Nah, maka hati-hati, jangan sembarangan ngambil hadis. Telusuri dari siapa, guru-gurunya siapa, perawi-perawinya siapa. Ini alasan yang kedua. Demikian juga pengakuan salah seorang tokoh Syiah Rafidhah yang mengatakan kunna idza ijtama'na istahsanna syai'an ja'alnahu haditsan. Kami ini kalau lagi kumpul-kumpul, lagi ngobrol-ngobrol, dan ada salah satu ucapan yang kedengarannya enak, yuk kita jadikan hadis aja yuk. Dibuat jadi hadis. Ya, dibikin sanad, kemudian disebarluaskan sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, nah ini alasannya baik, tapi caranya ngeri. Alasannya apa? Dia ingin memotivasi umat untuk rajin beribadah. Ya, ada sebagian orang yang dia ini memiliki ghirah yang baik, memiliki kecemburuan terhadap kondisi umat. Dia lihat ini umat kok pada jauh ya dari Al-Quran, udah pada jarang ngaji, malas baca Quran. Akhirnya dia punya inisiatif. Apa itu? Dia hadis tentang fadilah surat-surat dalam Al-Quran. Masing-masing surat dia buat hadis yang menyebutkan ini fadilahnya, masya Allah begini begini begini begini.
1: Nanti baca surat Al-Imran, fadilahnya begini-begini. Baca surat An-Nisa, semua surat ada fadilah secara khusus. Nah, itu juga diakui oleh salah seorang dari pemalsu hadis ini. Salah satunya adalah orang yang namanya Ghulam Khalil. Ini bukan Ghulam Ahmad ya, tapi Ghulam Khalil. Walaupun Ghulam Ahmad itu juga kadzab juga, pembohong juga itu. Kalau yang ini namanya Ghulam Khalil. Ghulam Khalil ini terkenal dengan ahli ibadah. Dia tinggal di Baghdad, wafat tahun 275 Hijriah. Udah lama ya, hampir 12 abad yang lalu sudah ada orang-orang kayak gini nih. Nah, hari ini lebih banyak lagi yang kayak gini. Ketika dia ditanya, apa hadis-hadis yang kau sampaikan ini yang berisi tentang hal-hal yang menjadikan hati kita ini lembut? Apa jawab dia? Kami sengaja memalsukannya dalam rangka melembutkan hatinya orang awam. Dia sengaja memalsukan hadis-hadis itu, menisbatkannya kepada Nabi agar ketika mendengar hadis ini orang jadi ketakutan, orang yang tadinya lengah jadi ingat akhirat. Tujuannya baik, tapi caranya sangat buruk. Caranya dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pendusta lain yang namanya Maisarah bin Abdi Rabbi. Terkenal ini, salah satu pendusta. Ketika ditanya, dari mana kau bisa meriwayatkan hadis-hadis yang mengatakan barang siapa membaca surat ini, maka dia akan mendapat pahala sekian dan sekian. Jawabnya si Maisarah ini, saya sengaja menciptakan hadis-hadis itu agar orang-orang termotivasi untuk membaca surat tersebut. Dan masih ada lagi yang lain-lain. Alasan mereka semuanya ke arah sana. Jadi mereka ingin menyadarkan umat yang lalai, lalu mereka ciptakan hadis-hadis palsu tadi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, gurunya Imam Ahmad yang wafat tahun 198 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Ma ra'aitul kadhiba fi ahadin akthara minhu fi man yunsabu ilal khairi wasuhd. Terus terang, tidak pernah kudapati seseorang yang demikian banyak memalsukan hadis sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang dikenal sebagai ahli ibadah dan orang-orang zuhud. Justru mereka ini yang ternyata banyak terlibat dalam pemalsuan hadis. Makanya penampilan seseorang itu bukan tolok ukur. Jangan mentang-mentang lihat orangnya pakai sorban, ya pakai jubah, pegang tasbih, kemudian semua hadis yang dia sampaikan adalah hadis yang benar. Jangan. Enggak bisa hadis itu dikenali hanya dengan cara itu, enggak bisa. Justru yang pernah terjadi di masa lalu sampai hari ini pun seringkali orang-orang dengan penampilan seperti ini menyampaikan hadis-hadis yang hasil rekayasa mereka. Ada hadis tentang kopi, ada hadis tentang walhasil macam-macam. Ada lagi yang bilang begini, dia punya kebiasaan ziarah kubur dan dia menghasung masyarakat agar rajin-rajin menziarahi tokoh-tokoh mereka. Lalu dia buatlah sebuah hadis. Hadisnya bunyinya begini, ada salah seorang dari Maroko, dari Maghrib, Maroko jauh ya, di Afrika sana. Dia datang ke Madinah. Sampai di gerbang kota Madinah, dia ketemu dengan Fatimah Az-Zahra. Siapa? Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya Fatimah ini keluar dari kuburnya, nemuin orang ini. Anehnya kok gak ada media massa yang meliput gitu loh. Yang memberitakan cuman si kadzab ini saja. Ya, gak pernah kita mendengar beritanya kuburnya Fatimah itu terbongkar, tiba-tiba Fatimah keluar menyambut kedatangan orang yang dari Maroko ini. Ketika dia sampai di gerbang pintu kota Madinah ketemu dengan Fatimah, ditanya oleh Fatimah, mau kemana kamu? Kata orang ini, saya ingin menziarahi abahmu. Maksudnya Rasulullah SAW. Dijawab sama Fatimah, abi gak lagi di Madinah, abi di sana-sana, satu kota di Yaman Selatan sana. Abi nggak di sini, abi di sana lagi ziarah kuburnya fulan katanya. Nggak malu-malu itu mereka memalsukan hadis seperti itu. Ada lagi pedagang sayuran. Bagaimana supaya sayurannya laris? Dia buatlah hadis-hadis tentang khasiat sayuran jualannya dia. Ya. Ada namanya sayuran namanya jarjir. Jarjir itu seperti daun-daunan gitu ya. Di Indonesia nggak ada, tapi di sana banyak. Sampai ini masih jadi lalapan ya. Ada hadis yang bilang begini, tapi palsu ya hadisnya ya. Lau ta'lamuna ma fi jarjir la zara'tumuhu tahta sarir. Sampai bunyinya pun bersajak gitu. Lau ta'lamuna ma fi jarjir la zara'tumuhu tahta sarir. Seandainya kalian tahu khasiatnya jarjir ini, kalian akan tanam dia di bawah sarir. Sarir itu di bawah tempat tidur kalian. Masa nanam di bawah tempat tidur? Bodoh banget kan? Ya enggak bisalah tumbuh tanam di bawah tempat tidur, enggak dapat sinar matahari. Ala kulli hal, banyak sekali orang-orang yang memalsukan hadis dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah karena dia ingin memotivasi orang lain untuk beribadah atau karena alasan duniawi. Ini juga banyak. Alasan duniawi itu bisa seperti melariskan dagangan. Dia jualan kopi, dia buatlah hadis-hadis tentang fadilah minum kopi. Yang jualan teh, bikin hadis-hadis tentang fadilah minum teh. Yang jual apel tentang apel, yang jual jeruk tentang jeruk. Ya, walhasil lengkap. Ya, tiap buah ada hadis palsunya sendiri-sendiri. Tayyib. Motivasi lain orang dalam memalsukan hadis adalah untuk menjilat penguasa. Ada. Pernah kejadian di masa Khalifah Al-Mahdi. Al-Mahdi ini putranya Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Ya, sekitar abad kedua Hijriah lah. Tahun 150 sekian. Suatu ketika Al-Mahdi ini sedang bermain burung merpati. Ya, Khalifah orang kaya. Ya, punya hobi aneh-aneh biasa gitu ya. Hobinya apa? Dia main burung merpati. Tahu-tahu ada satu orang namanya Ghiyath bin Ibrahim. Ghiyath bin Ibrahim ini ketika melihat ini khalifah punya hobi ini. Ada yang bisikin dia, "Cobalah kau sampaikan sebuah hadis untuk Amirul Mukminin. Hadis yang bikin dia senang kalau mendengarnya." Nah, karena dia lagi main merpati, maka dia buat. Sebetulnya hadis ini enggak palsu 100%. Cuman satu kata aja yang dia palsukan di bagian akhir hadisnya. Dia bilang apa? La sabaqa illa fi hafi naslin au hafirin au khuffin. Sampai sini masih sahih. Yang keempat ini au janah. Tambahannya dia, tidak boleh ada perlombaan berhadiah alias taruhan kecuali dalam hal lomba memanah. Ini sahih masih ada ya. Lomba balap kuda juga masih sahih. Lomba balap unta juga masih sahih. Yang keempat ini lomba balap burung. Nah, itu tambahannya dia itu. Tapi subhanallah, khalifahnya ini ngeh. Ini kayaknya bohong dia ini. Ya, gara-gara saya mainan burung, akhirnya dia berbohong atas nama Nabi. Sembelih aja itu burungnya. Ya, saya yang merangsang dia untuk bohong. Ini salah satu alasan seseorang untuk memalsukan hadis. Dia ingin menjilat penguasa. Ada lagi yang karena ta'assub, karena fanatisme. Dulu, ya mungkin sampai sekarang juga masih ada ya. Masing-masing madhab itu fanatik dengan imam madhabnya. Madhab Hanafiyah, orang-orang bermadhab Hanafi fanatik dengan Abu Hanifah. Dan dia memusuhi madhab yang lain, memusuhi Imam Syafi'i. Akhirnya dia buat hadis-hadis tentang Imam Syafi'i. Benar. Nah, kalau antum dengar hadisnya ini ngeri banget. Ya. Sayakunu fi ummati Muhammadin rajulun adarru alaihim min iblis. Ismuhu Muhammad bin Idris. Oh. Is ketemu. Dia bilang, apa hadis yang palsu ini nanti akan muncul di umatnya Muhammad ini seseorang yang lebih berbahaya daripada iblis, namanya adalah Muhammad bin Idris. Siapa itu? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nanti yang madhab Syafi'i ingin nyerang madhab lain, dia buat hadis-hadis yang palsu tentang imam mereka. Jadi ada kalanya itu karena ta'assub, karena fanatisme golongan. Hari ini juga ada yang kayak gitu. Itu loh, Rasulullah SAW sudah mentahzir Wahabi. Dalam hadis apa? Itu tempat negeri mereka tuh negeri yang keluarnya tanduk setan dari sana. Itu Nabi mentahzir Wahabi itu katanya. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu keluar dari daerah yang namanya Najd. Dan kata Nabi, Najd itu tempat munculnya tanduk setan. Nah, ini hadisnya benar, tapi penggunaannya batil. Nabi enggak bahas itu. Dan Najd yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah Najd Irak, bukan Najdnya Saudi. Ala kulli hal, itu salah satu alasan seseorang dalam memalsukan hadis. Nah, sekarang kita masuk ke satu aja, satu-satu aja kita ambil contoh hadis batil yang palsu dan sangat sangat populer. Contohnya adalah ikhtilafu ummati rahmah itu tadi. Ikhtilafnya umatku adalah rahmat. Perselisihannya umatku adalah rahmat. Kita akan tinjau dari segi validitas sanadnya dulu. Karena hadis itu ada sanad, ada apa? Matan. Matan itu bunyinya hadis itu namanya. Sanad adalah rangkaian perawinya. Dari segi sanad, saya nukilkan ucapannya Imam Sirajuddin Ibnul Mulaqin yang wafat tahun 804 Hijriah. Dia mengatakan apa? Hadzal hadis lam ara man kharrajahu marfu'an ba'dal bahthi syadid anhu. Hadis ini tidak kutemukan siapa yang meriwayatkannya secara marfu. Secara marfu itu artinya sebagai ucapannya Rasulullah SAW. Saya tidak temukan siapa yang meriwayatkan hadis ini secara marfu setelah saya cari mati-matian. Tidak ketemu. Tidak ada asal usulnya. Artinya tidak ada satu kitab hadis pun yang memuat hadis ini lengkap dengan sanadnya. Semuanya cuma menukil matan. Misalnya dengan mengatakan qala Rasulullah SAW ikhtilafu ummati rahmah. Tapi dari mana? Sahabatnya siapa yang meriwayatkan? Tabi'innya siapa? Di kitab mana? Gak ada yang nyebutin itu semua. Ini dari segi sanad. Secara validitas sanad sudah jelas. Dia gak punya sanad. Gak ketemu sanadnya. Nah, sekarang dilihat dari matannya bagaimana? Ternyata matannya juga batil. Kok bisa-bisanya dibilang ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu adalah rahmat. Perselisihan artinya beda pendapat, tidak seia sekata. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud surat ke-11 ayat 118 119 Allah mengatakan walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk dan seterusnya. Saya ambil penggalannya saja. Ayat yang ke-118 mengatakan walau syaa rabbuk, seandainya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu wahai Muhammad berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahidah. Allah bisa saja menjadikan manusia ini satu umat, enggak beda-beda. Semuanya muslim, enggak ada yang selainnya. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tapi mereka akan senantiasa berselisih, ikhtilaf. Tadi dibilang ikhtilafu ummati rahmah. Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kebalikannya malah. Mereka akan senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Berarti orang-orang yang dirahmati oleh Allah tidak berselisih. Kok dibilang perselisihan itu malah mengundang rahmat? Bagaimana? Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menyabdakan, Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Di ayat yang lain, jangan kalian saling berselisih sehingga kalian lemah dan hilang kekuatan kalian. Kok dibilang ikhtilafu ummati rahmah? Ini jelas batil. Jadi dari segi sanad enggak punya sanad, dari segi matan malah nabrak Al-Qur'an. Makanya sangat tepat ketika ini masuk kategori hadis batil. Hadis yang kedua yang juga batil tapi sangat terkenal adalah utlubul ilma. Nah, hafal semua kan? Dari kecil dicekokin hadis itu, berarti tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jangan-jangan yang buat orang Cina ini. Menurut Imam As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi ini adalah muridnya Ibnu Hajar. Beliau punya kitab Al-Maqasidul Hasanah fi bayani kathirin minal ahadith al-mushtahirah alal al-sinah. Kitab yang memuat banyak hadith-hadith yang populer di kalangan orang-orang. Dan kitab ini jadi bahan tesis master saya bersama 5 orang mahasiswa, kita berlima mentahkik kitab ini dan sudah dicetak. Dalam kitab ini As-Sakhawi mengatakan hadis ini memang ada sanadnya. Nah, ini kasusnya beda ini. Sanadnya ada. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Abdul Barr. Semuanya dari jalur perawi yang namanya Abu Atikah. Abu Atikah ini nama aslinya Tarif bin Salman. Julukannya Abu Atikah. Abu Atikah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu. Berarti dinisbatkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cacatnya adalah pada Abu Atikah ini. Ini biang kerok pemalsuan hadisnya. Yang dia dinyatakan oleh Imam Bukhari dan oleh yang lainnya sebagai mungkarul hadis. Kalau ada perawi sudah dibilang mungkarul hadis oleh Imam Bukhari, berarti tidak halal meriwayatkan hadis darinya. Ya, sudah parah banget ini lemahnya. Secara kredibilitas buruk, secara keakurasian dia dalam meriwayatkan hadis juga buruk. Jadi secara garis besar hadis ini derajatnya sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Kalau perintah untuk menuntut ilmu itu sendiri benar enggak? Benar gitu loh. Banyak dalilnya. Cuman kalau lafadznya utlubul ilma walau bisin, ini batil. Enggak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi perintah untuk menuntut ilmu itu sendiri jelas, ya. Al-Qur'an menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Nabi SAW juga menghasung kita dalam banyak hadis untuk menuntut ilmu. Di antara para ulama yang menganggap hadis ini batil adalah Imam Al-Bazzar, kemudian juga Imam Ibn Hibban, Ibnul Jauzi. Ini dari kalangan ulama-ulama klasik. Al-Bazzar itu wafat tahun 292, Ibn Hibban itu tahun 356 dan Ibnul Jauzi tahun 597. Sedangkan dari kalangan ulama kontemporer juga ada yang menganggap hadis ini sebagai hadis yang tidak ada asal usulnya, yaitu Al-Muallimi, ulama dari Yaman, wafat tahun 1386 Hijriah, dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah, ya, yang wafat tahun 1419 Hijriah. Mereka semua sepakat ini hadis enggak ada asal usulnya, ini batil, ya. Enggak benar. Tayib. Ya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adh bin Jabal?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adh bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adh bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
4: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adh juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adh bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku masuklah surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
1: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
0: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
2: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
0: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka?
2: Dia surga atau neraka?
3: Maka wahai saudariku wanita muslimah,

0: Kemudian menjaga puasa Ramadannya. Wa
1: ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut.

0: kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta." Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
5: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada kah?
5: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa, justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu, diri kita terjegah dari berbuat dosa? Malu kepada Rabb. Ketika manusia tidak melihat kita, ternyata ia melihat kita. Malu kepada Allah. Ketika manusia tidak memandang kita, tidak mendengar tentang kita, ternyata Allah mendengar tentang kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya rasa malu tidak ada pada diri seseorang. Fa'illam tastahi fasna' masyi'tum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kata Nabi, ya sudah, lakukan saja apa saja yang kamu mau. Ini bukan pujian dan anjuran untuk berbuat tidak punya rasa malu. Ini celaan. Sungguh, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Para wanita, kehormatan dan kemuliaan mereka itu setimbang dengan rasa malu yang mereka miliki. Bayangkan, saat wanita tidak punya rasa malu, ia tanggalkan penutup auratnya. Ia tampakkan bagian yang seharusnya hanya pantas dilihat oleh suaminya. Ketika seorang wanita tidak punya rasa malu, ia akan menganggap mertuanya adalah seteru bagi dirinya karena tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan akibat rumah tangga yang tidak memiliki rasa malu. Itu rumah tangga yang binasa. Ketika seorang laki tidak punya rasa malu, dia akan memukul pada bagian wajah istrinya tatkala dia murka kepadanya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng pada bagian wajah. Aduhai celaka orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berbuat kemaksiatan tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan, jika manusia di muka bumi ini tidak memiliki rasa malu, pasti tidak akan ada bedanya dengan binatang di luar sana. Mungkin mereka lebih buruk. Bukan mungkin, tapi pasti dia lebih buruk dari binatang ternak yang ada di luar sana. Bukan hanya binatang ternak, tapi binatang yang lebih daripada itu. Karena binatang memiliki rasa malu. Sayang kita hari ini melihat, sebagian melupakan tentang sifat malu ini. Yang ada, mereka memalukan. Memalukan agama mereka, memalukan kedua orang tua mereka, memalukan orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wahai saudaraku, ini hiasan. Ini adalah benda milik orang beriman yang telah pergi dari mereka kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Taala. Ini adalah rasa malu, ciri dari muslim yang sejati. Maka muslim tidak akan menanggalkan rasa malunya. Ini adalah rasa malu milikmu wahai wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak mungkin lepas dari rasa malu yang telah Allah karuniakan kepada diri mereka.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami yang perintahkan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu alam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah
3: dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
3: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Hadrotis Sada, yurja intibah. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di

0: itu yang qadarullah tabrakan.
1: Iyo kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: 94,3 FM.
4: Qudwatun Nabawiyyah.
5: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyyah.
5: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumt ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدواتٌ نبوية.
5: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan

0: alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
6: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Porombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi. Tetapi tidak mengapa masuk masjid, asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid, baik laki-laki ataupun perempuan, boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid, boleh. Buktinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid. Dan beliau mengatakan, inna haidataki leysat fiyadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan, tidak. Dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan, inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam di dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat, wallahu alam, adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk, maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
14: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja. Soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
15: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sah? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz, belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar, enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian Orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo, apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Kalau Allah bersama.
16: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam, ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
17: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
18: Aduh, nggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
19: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
18: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
18: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
18: Betul sekali itu hai.
17: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
5: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, Kak?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Kemudian kita pindah ke pasal atau bab yang ke-141, orang yang aman di tempatnya. Imam Bukhari berkata rahimahullah di hadis nomor 300. Berarti kita sudah belajar 300 hadis ya. Sudah berapa yang dihafal? Allahu a'lam. Baik, Imam Bukhari berkata, Bishr ibn Marhum mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Shumailah Al-Ansari Al-Qubai An Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu ta'amu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya. Dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tiba di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan pada tubuhnya, dan ia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah dunia terhimpun dan diberikan kepadanya. Kandungan hadis ini dikatakan, hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan kecukupan dan keamanan di dunia. Barang siapa yang memiliki keduanya, maka ia telah memperoleh kebahagiaan dunia. Kita masuk ke syarah hadis. Teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis, kalau saya bahasakan, sumber kebahagiaan seorang muslim. Sumber kebahagiaan seorang muslim. Kenapa sumber kebahagiaan? Karena Nabi SAW memberikan kepada kita kata kunci kebahagiaan. Dengan tiga hal, kalau kita dapatkan di pagi hari, selesai. Karena Nabi SAW gambarkan di sini, seakan-akan dunia terhimpun semua padanya. Jadi seperti dari raja-raja dunia. Gitu. Makanya beliau berkata, Man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya. Maksudnya banyak maknanya. Di antara maknanya adalah dia punya tempat tinggal, walaupun kontrak. Atau dia numpang sama orang, tapi aman. Atau dia berada di satu negara, walaupun tidak punya rumah, dalam kondisi negara itu aman. Semua masuk maknanya di sini. Jadi kayak kita, alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur Indonesia Allah berikan keamanan. Bahkan di saat negara, banyak negara sekarang ditimpa dengan virus, kita masih Allah amankan, padahal mudah sekali tersebar gitu kan. Harusnya kita banyak bersyukur. Bagaimana Allah berikan kemerdekaan, bagaimana Allah berikan keamanan, kita masih bisa hidup, dagang ini, dagang itu, walaupun ada suka dukanya. Tapi kalau kita lihat negara-negara lain, kita masih harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita aman, kita tentram gitu kan. Bahkan banyak pengunjung datang ke negara kita merasa puas. Kita mau berbagai macam makanan gitu. Bahkan ada banyak tamu-tamu dari luar negeri saya bawa di Indonesia. Cobain banyak buah-buahan, mereka kaget, di negaranya enggak ada gitu. Kuasa Allah SWT. Berapa banyak orang-orang yang bule datang ke Bali, kemana. Alasannya karena cuaca bagus, biayanya murah. Gitu kan. Kita tahu sendiri kita bisa hidup. Beli nasi uduk berapa harganya? Hanya dengan tempe bisa hidup. Harus banyak bersyukur. Allah mudahkan, keberkahan ada gitu. Jadi jangan cuma berkeluh kesah. Karena banyak warga kita ini selalu keluh kesah. Semuanya salah. Dan uniknya kalau ada bagi dia pribadi itu salah, langsung mau dirombak total. Gitu kan? Ribut tentang masalah pemerintahan. Mereka mengatakan ini pemerintahan begini dan begitu. Ganti saja. Ganti apa ya? Ganti presiden, ganti menteri, ganti gubernur, ganti bupati. Memang gampang. Siapa yang mau gantiin? Kamu yang mau gantiin. Coba tanya dulu yang ribut-ribut ini, dia bisa urus rumahnya enggak? Lihat rumahnya, dia sama istrinya sudah aman belum? Dia sama anaknya, dia sama tetangganya, atau dia jadi RT-nya dulu deh. Urus dulu tuh RT tuh 30 rumah, bisa enggak? Tiap malam keliling-keliling tanya tetangga ada yang sakit enggak, bisa enggak? Baru ngomong gitu, ini ngomongnya luar biasa gitu. Jadi seperti saya sering bahasakan seperti penonton bola, lebih hebat dari pemain bola. Pemain bola dari kecil main bola, begitu meleset penaltinya, bodoh gitu. Dia kalau masuk belum tentu gol. Itu banyak sekali. Naudzubillah. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Yang benar, doain pemimpin, doain siapa yang sedang berada, ada siapa sajalah dari tatanan RT, RW, terus sampai lurah, camat, sampai ke presiden, doain kebaikan. Yang saya lihat masih ada kekurangan kita teman-teman, harusnya kita lakukan ini. Terlepas dari jangan bilang saya membela ini, membela itu, bukan. Saya sedang membicarakan hukum agama, karena siapapun yang faham hukum ini, dia akan sampaikan sama walaupun di Eropa, walaupun di Saudi, walaupun di mana-mana gitu. Islam menyuruh kita mendoakan pemimpin. Apa kata Umar bin Khattab? Dia kumpulin sahabat lalu dia bilang begini, kalau seandainya kalian punya doa mustajab, Allah pasti kasih. Apa yang kalian berdoa? Ada yang bilang, ya Amir Mu'minin, saya berdoa supaya Allah kasih saya harta banyak, lalu saya sedekah. Ada yang mengatakan, ya Amir Mu'minin, kalau doa saya mustajab, saya minta saya bisa jihad, saya mati syahid. Ada yang mengatakan begini dan begitu, banyak. Semua kegiatan baik sebenarnya. Setelah selesai semuanya, lalu Umar ditanya, wah oh, Amir Mu'minin, kalau anda doanya bagaimana? Dia bilang, kalau saya punya satu doa mustajab, saya akan doakan pemimpin muslim agar bisa jadi adil dan baik. Karena kalau dia baik, baik semua masyarakatnya, kan begitu. Ini tidak ada. Khutbah Jumat tidak ada kita dengarkan doa itu. Di Saudi seluruh masjid doain raja mereka supaya dapat hidayah. Orang mungkin ada yang buruk terus jadi baik, bisa saja dengan doa-doa kita. Bayangkan kalau 100 juta, 200 juta orang doain, luar biasa gitu kan. Daripada cuma tahu salah, bodoh ini apa, ganti, luar biasa ini gitu. Seperti tukar-tukaran kartu, main kartu gitu, gampang sekali gitu. Padahal repotnya luar biasa gitu. Maka kita harus lihat globalnya teman-teman. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kayak negara kita aman, tentram, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Itu masuk dalam makna hadis ini. Siapa yang tiba pagi hari, kayak kita pagi tadi. Bapak ibu bisa mandi, mungkin ada yang tidak puasa sempat sarapan, bisa pilih baju, bisa segala macam. Teman-teman kita di depan itu transaksi jual barang pun itu sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun mereka cuma jual barang beberapa pakaian, bisa transaksi. Ada beberapa negara enggak bisa orang jual. Ketakutan, ya. Tidak ada keamanan. Sulit sekali. Aman itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri, ya. Di Syria kalau kita lihat cuplikan sekarang, hampir 100 ribu orang mati dibunuh oleh presiden mereka. Itu sampai makan pasir. Ada yang sudah tidak makan mungkin 2 bulan, 3 bulan enggak makan. Cuma minum air. Badannya tinggal tulang saja. Dia, saya lihat cuplikannya. Begitu susahnya mereka gitu. Dulu mereka nikmat. Dulu negeri Syam itu, apalagi Syria, itu dibahasakan oleh orang-orang. Kalau jalannya ada yang retak jalan aspalnya, itu keluar pohon apel. Kena suburnya gitu kan. Tapi karena ribut sana sini, protes sana, jadi kacau semuanya. Ya, jadi luar biasa. Ini harusnya orang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha adil, ya. Saya ulangi. Jadi di sini peringatan Nabi SAW yang pertama, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang bangun di pagi hari aman di tempat tinggalnya. Baik, apalagi kalau dia punya rumah pribadi nih. Rumah pribadi besar, ada pembantu, ada supir, luar biasa. AC remote tinggal pencet jadi dingin, kamar mandi tinggal putar ada air panas. Ini nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang saya kalau menikmati begitu di rumah, Ya, sudah enggak bisa ngomong. Mau ngomong apa sama Allah ini? Kita mau minum ada dispenser dingin, mau mandi ada air hangat, ya, ada pembantu, ada supir, ada ini semua ada. Buka kulkas makanan semua ada. Pengen apapun tinggal transfer, tinggal beli, tinggal. Sekarang dengan online Allah mudahkan luar biasa. Ini syukur ini. Kalau orang kufur nikmat bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wa naudzubillah. Jangan banyak bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Dia kalau punya rumah atau dia punya kontrakan juga masuk dalam masalah yang penting dia aman. Atau dia tidak punya rumah sama sekali tapi berada di satu wilayah yang aman, itu masuk dalam hadis ini. Karena dia masih bisa, dia tidur di bawah pohon, tidak ada yang ganggu dia. Gitu kan? Saya pernah lewat di beberapa pinggir kali waktu itu di Surabaya, ada orang tidur pakai kardus. Saya sampai terengah lihat, subhanallah, bisa tidur di sebelah kali sama anaknya gitu tidur, tapi bahagia, masih bisa tenang. Kenapa? Karena aman, gitu kan? Kemudian peringatan yang kedua, mu'afan fi jasadi. Kalau dia sehat di badannya. Saya yakin kalau Anda tidak sehat, Anda tidak datang ke sini, gitu kan? Alhamdulillah kita sehat. Ini nikmat yang luar biasa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dua nikmat Allah yang besar yang banyak dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu lowong. Itu luar biasa itu. Sekarang lagi sehat begini, kita mau minum dingin bisa, minum panas bisa, makan pedas bisa, makan asin bisa, semua yang bisa. Pernah enggak teman-teman bilang alhamdulillah? Ini sebuah nikmat, harus dipekah kita menangkap itu. Hidung kita ini bisa bernafas. Bayangkan kalau orang lagi flu, buntu, enggak bisa nafas, susah. Ada orang yang asma, enggak bisa bernafas, sesak nafas. Kita bisa alhamdulillah luasa. Ini nikmat yang luar biasa. Seharusnya teman-teman kita ini bersyukur, mengatakan alhamdulillah kepada Allah setiap tarik nafas, setiap hembusan nafas. Tapi itu makin berat. Cuma paling tidak bilang alhamdulillah habis salat 33 kali. Itu pun subhanallah kayak orang kumur-kumur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya akhi dan ukhti, alhamdulillah. Alhamdulillah sambil renungi nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ini alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Subhana, subhana, subhana, subhana. Subhanallah satu, subhanallah dua, pelan-pelan nikmati itu. Mau kemana buru-buru ini? Pelan-pelan nikmati, bersyukur kepada Allah sambil merenungi nikmatnya Allah. Begitu. Apa dalam sebuah riwayat pernah saya jelaskan riwayatnya, tapi ada tambahan riwayatnya ya. Ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka jihad sebagaimana kami jihad, tapi mereka bersedekah kepada kami, mereka haji dan umrah dari harta mereka, kita gak bisa buat itu. Ajarkan kami amalan. Kata Nabi SAW, ada amalan, kalau kalian kerjakan tidak akan pernah ada orang yang bisa menyamai pahala kalian kecuali orang yang buat seperti kalian. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, baca subhanallah 33 habis sholat, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, riwayatnya 34. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah, wahdahu la syarika, lahul mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalian akan dapat semua itu. Artinya dapat pahala jihadnya, dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Sampai sebagian ulama memasukkan bahwasanya zikir habis sholat 33 kali ini masing-masing tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu, itu sama dengan pahala haji dan umrah. Lengkap, sempurna. Itu kan luar biasa. Syukuri. Ini nikmat yang besar. Jari-jari kita masih bisa bergerak. Ya. Saya pernah subhanallah di kelas oleh seorang dosen. Beliau mengatakan, begitu masuk, kita sekarang akan bahas masalah nikmat Allah. Sekarang dia minta satu kelas, kami 50 orang. Tutup matanya semua. Kami tutup mata pada saat beberapa detik. Ikuti dosennya. Lalu dia bilang, bayangkan akhi, kalau keadaanmu seperti ini, kau gak bisa melihat. Kau cuma dengar suara. Dia langsung buat kita tafakkur pada saat berpikir. Itu di kelas. Dia berbicara sangat baik. Dia mengatakan, coba renungi sekarang. Tutup mata terus lihat. Bayangkan kalau begini keadaanmu. Kau tidak tahu siapa di depanmu. Mukanya bagaimana orang yang bicara. Kau cuma dengar suara. Kau enggak tahu rumah ini warnanya apa, bentuknya apa, pohon ini warnanya apa, buah itu bentuknya seperti apa. Enggak tahu, kena buta. Lalu dia bilang, ini cuma berapa detik ya? Mungkin cuma 10 detik. Beliau bilang, sekarang buka. Lihat nikmatnya Allah ini. Bisa lihat macam-macam. Makanya jangan selalu hidupnya keluh kesah. Karena nikmat Allah banyak sekali. Ya, saya akan pernah ceritakan itu. Ada seseorang datang kepada Syekh mengatakan, Syekh lagi pengajian, dia potong pengajian Syekh di Saudi. Bentar Syekh, saya orang miskin minta bantuan. Kata Syekh, kaget-kaget, taklim diberhentikan. Supaya dia, maksudnya Syekh ini sampaikan jamaah, ayo bantu nih orang susah gitu. Lalu kata Syekhnya, berhenti pengajian, dia bilang, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh saya orang miskin. Kata dia, kau orang kaya. Tiga kali, sampai orang itu mengatakan, demi Allah saya orang miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Terus dia bilang, bagaimana anda bisa tahu keadaan saya, Syekh? Saya lebih tahu. Kata Syekhnya, iya, kau mau saya hitung hartamu? Mau. Berapa jarimu? 10. Mau enggak satu jari kau saya potong, saya bayar 1 juta real. 3,5 miliar. Saya kasih, tapi satu saya potong. Oh, enggak mau. Kau punya 10 juta real nih. Nih, banyak ini. Luar biasa.
11: Anda sedang mendengarkan Radio
12: Muat Bin Jabal 94,3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di suasana siang hari yang penuh keberkahan ini, Allah Sang Jalla Jalaluh masih memberikan kita semua kemudahan dan kesempatan hingga dapat kembali kita mengudara dan juga bersua tentunya hanya di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Dan alhamdulillah, sahabat Muas sekalian, di waktu kita siang ini tepatnya pada pukul 13:01 waktu Indonesia Tengah. Semoga menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk kita semua. Karena sahabat Muas, di tengah kesibukan kita bekerja, mengelus keluarga, ataupun juga menjalani aktivitas kita di tempat kerja ataupun kampus, mari untuk kita ingat tetap kita ikhlas dan sabar. Karena setiap lelah yang diniatkan karena Allah, tak akan pernah sia-sia. Dan kembali bersama dengan saya, Hiyat, yang insya Allah ta'ala akan bersama dengan sahabat Muas sampai kurun waktu 3 jam ke depan. Dan insya Allah untuk menemani dan juga mengawali perjumpaan kita di siang ini, kembali kita akan mendengarkan satu buah program yang sangat dinantikan, yakni program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
15: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
16: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
17: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
18: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Hey batifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali menemani dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, yang dimana dalam program ini tentu akan kembali bersama-sama nih sahabat Muas, kita menenangkan pikiran dan juga meledahkan hati kita hanya dengan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu sahabat Muas sekalian, mari untuk kembali bersama kita luangkan sejenak waktu kita untuk bersama-sama kita mendengarkan satu buah kisah, dimana pada kesempatan ini akan bersama kita mendengarkan biografi singkat hidup dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sahabat kesayangannya Nabi, yang juga merupakan seorang budak. Diculik saat masih kecil dan diperjualbelikan. Ia adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Bagaimanakah kisah kehidupan dari beliau? Mari bersama-sama kita dengarkan berikut program Kisah Menawan Sang Teladan edisi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu.
18: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
19: Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Zaid bin Harithah layak menjadi pemimpin, dan dialah yang paling kusukai di antara orang-orang." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Su'da ibn Salabah bermaksud mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta putranya Zaid ibn Harithah Al-Qa'bi. Di kemudian hari, tak disangka Su'da mengalami tragedi yang memilukan. Kaumnya diserang oleh Bani Al-Qa'in. Seluruh harta kekayaan termasuk domba-domba dirampas. Kaum wanita dan anak-anak ditawan. Putra Su'da, yakni Zaid ibn Harithah, juga ikut ditawan. Saat itu Zaid masih bocah kecil berusia 8 tahun. Dia dibawa ke pasar ukat untuk dijual. Pembelinya ternyata seorang kaya Quraisy, Hakim ibn Hidham ibn Khuwailid. Hakim membeli Zaid seharga 400 dirham beserta anak lainnya. Budak kecil itu kemudian dibawa ke kota Mekah. Suatu kali Bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, datang berkunjung. Hakim bercerita, "Wahai Bibi, aku baru membeli sekelompok anak-anak di pasar Ukat. Bibi boleh mengambil satu sebagai hadiah dariku." Pilihan Khadijah radhiyallahu anha ternyata jatuh pada Zaid ibn Haritha radhiyallahu an. Khadijah tertarik padanya karena melihat tanda-tanda kecerdasan pada wajah anak itu. Zaid pun dibawanya pulang. Tidak lama setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada suaminya, Khadijah menghadiahkan Zaid ibn Harithah. Karena tak ada yang lebih layak untuk dihadiahkan kecuali budak kecil ini. Inilah anak yang bernasib baik. Dia tumbuh berkembang di bawah didikan dan pemeliharaan Muhammad ibn Abdullah. Dia mendapat kesempatan berkawanan dengan Muhammad dan mendapat karunia dengan keindahan akhlaknya. Tersebutlah ibunda Zaid semenjak semata wayang itu lenyap di tawan. Tangisnya tak pernah berhenti. Tak bisa lagi dia duduk tenang dan tidur nyenyak. Yang makin membuatnya pilu, dia tak tahu apakah putranya masih hidup dan bisa diharapkan ataukah sudah mati. Ayahanda Zaid tidak berpangku tangan. Tak kenal lelah dia berkeliling ke berbagai tempat dan bertanya kepada setiap kafilah. Bila kerinduannya terasa menggigit, dia lalu bersyair. Kutangisi si Zaid karena tak tahu apa yang dia lakukan. Masih hidupkah sehingga bisa diharap atau sudah mati ditelan bumi? Aku kan terus mencari dengan penuh semangat. Tidak jemu merantau, tidak bosan naik unta. Hidupku taruhanku sampai mati. Setiap orang toh binasa walau didorong cita-cita. Pada suatu musim haji, beberapa orang dari kaum Zaid ibn Harithah datang ke Baitul Atiq untuk bertawaf. Tak disangka-sangka, mereka berjumpa dengan Zaid. Mereka jelas-jelas mengenalnya. Dan sebaliknya pula, Zaid juga mengenal mereka. Segera setelah menyelesaikan manasiknya, mereka pulang untuk memberitahu ayahanda Zaid tentang berita gembira ini. Langsung saja Harithah menyiapkan perbekalannya, termasuk harta untuk menebus jantung hatinya itu. Diajaknya saudaranya Ka'ab, mereka berdua segera memacu kendaraannya menuju kota Mekah. Sesampainya di kota tersebut, mereka menemui Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah hamba yang dekat dengan Allah, suka melepaskan beban orang yang menderita, memberi makan orang yang lapar, dan menolong yang kebingungan. Kami datang kemari untuk menebus putra kami yang ada di tangan Anda. Kami membawa harta. Anda boleh minta berapa yang Anda kehendaki." "Siapa anak yang kalian maksud itu?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Budak Anda, Zaid ibn Harithah. Apakah kalian mau yang lebih baik daripada tebusan itu?" sahut Nabi. "Apakah itu?" "Aku akan memanggilnya kemari. Dan kita suruh dia memilih, hendak ikut aku atau kalian. Bila dia memilih kalian, maka bawalah dia tanpa tebusan. Tetapi kalau dia memilihku, maka aku tidak akan menolak. Demi Allah, ini adalah suatu kebijaksanaan yang besar," Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid lalu bertanya kepadanya, "Tahukah engkau wahai Zaid, siapa dua orang ini?" Zaid pun menjawab, "Ini adalah ayahku, Haritha ibn Syurahil, dan ini adalah pamanku Ka'ab. Kami memberimu kebebasan untuk memilih. Kalau menghendaki mereka, maka engkau boleh ikut kepada mereka. Kalau engkau ingin tinggal, engkau boleh tetap tinggal bersamaku." Tanpa berpikir panjang, Zaid ibn Haritha radhiyallahu an menjawab, "Aku tinggal bersama Anda." Karuan saja ayah Zaid terkejut. "Bagaimana engkau ini Zaid? Engkau lebih memilih menjadi budak daripada ayah bundamu?" "Aku melihat sesuatu yang luar biasa pada orang ini ayah, dan aku tak mau berpisah darinya," sahut Zaid. Begitu melihat reaksi Zaid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menggandengnya ke Baitullah Ar-Haram. Mereka berdua berdiri di suatu tempat bernama Hijr Ismail. Di tengah-tengah kerumunan Quraisy, berserulah Muhammad, "Wahai saudara-saudara Quraisy, kalian menjadi saksi bahwa Zaid adalah anakku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisinya." Mendengar itu, ayah dan paman Zaid menjadi lega. Mereka rela meninggalkan Zaid di tangan Muhammad ibn Abdullah dan pulang kembali kepada kaumnya dengan tenang. Sejak hari itu, Zaid ibn Haritha radhiyallahu an menjadi ibn Muhammad. Keadaan demikian terus berlangsung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasulullah dan Islam mengatur hubungan antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Dalam ayat,
11: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
19: Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Dengan adanya ketentuan tersebut, Zaid kembali dipanggil dengan nama Zaid ibn Haritha. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid sama sekali tak tahu apa yang akan diperolehnya dengan memilih Rasulullah daripada ayah bundanya. Dia tak tahu bahwa majikan yang diutamakannya lebih dari keluarganya itu merupakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin serta utusan Allah bagi seluruh umat. Dia tak menyatakan bahwa dia akan menjadi batu pertama dalam proses pembentukan sebuah kedaulatan besar dari langit yang akan memenuhi barat dan timur. Tak terlintas sama sekali semua itu dalam benak Zaid. Ia hanya menerima karunia Allah. Allah

beliau, juga salah satu wakil beliau di Madinah, kalau Rasulullah sedang bepergian. Sebagaimana Zaid mencintai Rasulullah dan mengutamakan beliau di atas ayah bundanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya, menganggapnya sebagai anggota keluarga dan salah satu putra beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukannya kalau dia sedang pergi dan bersukacita bila dia kembali, serta menyambut dengan sambutan yang tak tertandingi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kepada kita kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan Zaid. Telah tiba Zaid ibn Harithah di Madinah ketika Rasulullah sedang berada di rumahku. Waktu dia mengetuk pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakannya. Beliau dalam keadaan tidak berbaju, hanya celana yang menutup pusar sampai lutut. Kemudian Zaid dipeluk dan diciumnya. Demi Allah, tak pernah aku melihat Rasulullah tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid diketahui benar oleh kaum muslimin, sehingga Zaid biasa dijuluki Al-Hub, yaitu kesayangan, dan putranya Usama ibn Zaid dijuluki kesayangan dari putra kesayangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 8 Hijriah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadilah ujian berat sehingga seseorang kesayangan harus meninggalkan kesayangannya. Kisahnya bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith ibn Umair Al-Uzdi untuk menghantarkan surat dakwah kepada Raja Ghazzam di Mu'tah, sebelah timur Ardun. Al-Haritha dihadang oleh salah satu kepala suku Ghassan, Syurahbil ibn Amru. Duta Rasulullah itu ditawan, dibelenggu, lalu dipenggal kepalanya. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, sebab menurut etika, seorang utusan tidak boleh dibunuh. Beliau kemudian mempersiapkan 3.000 prajurit untuk menggempur Mu'tah. Komando pasukan dipegang oleh Zaid ibn Harithah. Namun Rasulullah juga berpesan, bila Zaid gugur, maka penggantinya adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Bila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah ibn Rawaha. Dan bila Abdullah gugur, kaum muslimin boleh memilih siapa saja sebagai penggantinya. Pasukan muslimin sudah mencapai Ma'an, di sebelah timur Ardun, ketika mendengar berita bahwa Romawi Heraklius telah menyiapkan 100.000 prajurit untuk membela Ghassan, ditambah lagi dengan 100.000 musyrikin Arab yang bergabung dengan sukarela. Pasukan yang besar ini sudah tidak jauh dari posisi pasukan muslimin. 2 malam lamanya pasukan muslimin tinggal di Ma'an. Mereka berunding untuk menyusun siasat yang tepat. Seseorang mengusulkan untuk melaporkan kekuatan musuh itu kepada Rasulullah agar dikirimkan bantuan. Yang lain menolak. Wahai saudara-saudara, kita memerangi musuh bukan berdasarkan kelengkapan senjata atau banyak sedikitnya prajurit yang berjihad untuk agama ini. Demi Allah, kita telah sampai pada akhir yang kita cari. Allah sudah menjamin untuk kita satu dari dua kebaikan: menang atas musuh

0: atau mati syahid. Akhirnya, bertemulah kedua pasukan di daratan Mu'tah. Muslimin bertempur dengan gagah berani, sehingga kubu Romawi tak habis pikir, bagaimana mungkin 3.000 orang melawan 200.000 orang dengan penuh ketabahan. Zaid ibn Harithah radhiyallahu an mempertahankan panji-panji Rasulullah dengan keberanian yang tak tertandingi dalam sejarah. Ratusan tombak dan panah menancap di tubuhnya sampai dia gugur bermandi darah. Panji-panji segera diraih oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Seperti Zaid, Ja'far radhiyallahu an menghadapi musuh dengan gagah berani sampai berhasil menyusul sahabatnya itu dalam syahadat. Kemudian panji-panji beralih ke tangan Abdullah ibn Rawaha. Panglima ini pun bertempur dengan gigih serta mengikuti kedua pendahulunya dalam syahadat. Kini komando dipegang oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an yang belum lama memeluk Islam. Dengan keahliannya sebagai ahli strategi, dia mampu menyelamatkan pasukan yang tak seimbang kekuatannya itu dari kehancuran yang lebih besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita tentang tragedi Mu'tah sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 panglima Islam telah gugur dalam menunaikan tugas, Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat berduka. Belum pernah beliau sedemikian sedih dan duka cita. Didatanginya sanak keluarga ketiga panglima tersebut untuk menyatakan bela sungkawa. Di rumah Zaid ibn Harithah radhiyallahu an, beliau disambut oleh putri bungsunya dengan tangisan, dan Rasulullah pun turut menangis beruraikan air mata. Melihat itu, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an melihat keheranan. Apa ini ya Rasulullah? Jawab beliau, ini adalah tangisan. Tangisan seseorang yang menyayangi untuk yang dikasih sayangi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Eh, ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10 ribu, Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
7: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10 ribu rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10 ribu rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
7: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
9: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan 10 ribu rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di siang hari yang telah menunjukkan pukul 13:27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, setelah bersama sebelumnya kita telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana dari kisah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu yang telah memberikan kita pelajaran yang sangat banyak tentunya untuk dapat kita terapkan di keseharian kita. Dan tentu di siang hari yang penuh kesibukan ini, mungkin ada di antara kita sahabat Mu'adz yang sedang bekerja di kantor, di kebun, di pasar, di jalan maupun di berbagai tempat lainnya. Apapun profesi dan pekerjaan yang sedang dijalani oleh sahabat Mu'adz, mari kita niatkan sebagai ibadah dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat sahabat Mu'adz, sebab setiap tetes keringat yang dicurahkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk menafkahi keluarga dalam bentuk tanggung jawab yang mulia akan dibalas pahala di sisi Allah. Saat lelah sudah mulai terasa, ingatlah sahabat Mu'adz bahwa ada keluarga tercinta yang menanti kita semua di rumah. Ada senyum pasangan kita, ada dua orang tua kita, dan juga ada harapan anak-anak yang menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan kita. Semoga setiap langkah mencari rezeki yang halal yang kita jalani saat ini menjadi jalan datangnya keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berusaha membangun keluarga yang kuat dengan kesabaran dan kasih sayang, rumah tempat mereka bernaung pun selalu dibangun dengan material yang kokoh dan juga terpercaya. Oleh karenanya, kita punya solusi yang tepat untuk sahabat Mu'adz dan tentunya terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat Mu'adz. Kencana solusinya. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana, yang tentunya sudah terjamin dan juga terbukti dikenal kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh dan aman digunakan untuk jangka panjang, serta lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya, sahabat Mu'adz. Tentu ini sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga kita yang tercinta. Jadi sahabat muas sekalian, kembali jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya, kencana. Ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat muas bisa dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat ataupun sahabat muas bisa langsung kunjungi cabang kencana di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Nah, untuk info pemesanan, sahabat muas bisa langsung hubungi dari baja ringan kencana yakni di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersama kita mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, insyaallah taala di siang ini akan kembali bersama kita seru-seruan dan asik-asikan tentunya dalam memahami dan juga mempelajari kalamullah dalam program Quran for Kids, khususnya untuk adik-adikku yang mungkin saat ini tengah mendengarkan. Oleh karenanya jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Gimana hari ini kabarnya adik-adik? Semoga adik-adikku semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting apa adik-adik? Nah, betul, makin cinta Al-Quran. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa adik-adikku semua dalam program kesayangan kita di setiap 13.30 waktu Indonesia Tengah, tentunya dalam program Quran for Kids, tempat kita semua sama-sama belajar, mengenal, memahami, dan juga semakin mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, Masya Allah. Dan insya Allah di kesempatan kita di siang hari ini, adik-adik akan ditemani dengan kakak Iyad untuk kembali kita bersama mengisi hari-hari kita tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Jala Jalalu. Karena ingat adik-adik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, Masya Allah. Dan insya Allah di hari ini akan kembali bersama kita belajar dan memahami satu surah yang luar biasa. Tepatnya surah ini itu terletak di juz ke-30, yakni surah ke-96. Surah apa tuh kira-kira adik-adik? Taib, betul, surah Al-Alaq, di mana kakak Iyad akan kembali memulai pembahasan ayat per ayat yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak penyiar sebelumnya. Nah, dan insya Allah di siang hari ini, adik-adik kita akan sama-sama belajar dari ayat ke-16 hingga sampai ayat terakhir dari surah Al-Alaq, yaitu ayat ke-19. Namun, seperti biasa, sebelum kita bersama-sama belajar, mari terlebih dahulu kita dengarkan lantunan murotal yang akan dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Misbahi, Hafizallahu Ta'ala, versi Qori Cilik tentunya. Dan oleh karena itu, mari bersama kita dengarkan.
2: Quran for Kids.

0: أعرج واسجد واقترب.
1: قرآن فور كيدز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Nah, adik-adikku sekalian yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan pembacaan murotal Quran surah Al-Alaq yang dilantunkan oleh qori cilik kita yakni Syekh Ahmad Al-Misbahi hafizallahu taala. Dan tentunya setelah pembacaan ini langsung mari saja kita bersama-sama nih siapkan mushaf, buku dan alat tulis untuk adik-adikku sekalian kita mencatat kandungan ilmu dari beberapa ayat yang akan bersama kita pelajari di siang ini. Gimana, udah siap? Tip. Langsung saja kita akan beralih ke ayat 16 dari Quran surah Al-Alaq. Di mana adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasiyatin kadzibatin khatiyah." Yang artinya yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Kemudian di ayat berikutnya pada ayat ke-17, falyad'u nadiya, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-16 ini ditafsirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melarang orang beribadah di dalam masjid. Nah, hati-hati tuh adik-adik. Dengan contohnya itu Abu Lahab. Allah mengancam bahwa bila mereka tidak menghentikan perbuatannya, Allah akan mencabut ubun-ubunnya. Ih, ngeri. Yaitu menarik nyawanya sehingga mati seketika. Nauzubillah. Hukuman itu dijatuhkan padanya karena ubun-ubun itu adalah denyut kehidupannya, adik-adik. Sedangkan denyut kehidupannya itu selalu penuh dengan kebohongan dan dusta. Sehingga adik-adikku sekalian pada ayat ke-16 ini, Allah Sang Jalla-Jalalu akan menarik kehidupan dari seseorang, yaitu nyawanya, dengan sangat keras dari ubun-ubunnya. Seperti contohnya itu ketika satu buah kawat berduri dijatuhkan ke dalam kulit daging yang basah, kemudian ditarik dengan sekencang-kencangnya. Maka begitulah keadaan orang-orang yang senantiasa berbohong dan berbuat dosa selama hidup di dunia. Kemudian kita beralih ke tafsir ayat berikutnya yaitu pada ayat ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala adik-adik telah mempersilahkan mereka yang sewenang-wenang sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat ke-17. Falyad'u nadiyah, yang artinya biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Nah, jadi adik-adikku sekalian, Allah Sang Jalla-Jalalu mempersilahkan mereka yang sewenang-wenang dan melarang orang yang melakukan ibadah di masjid untuk meminta bantuan kepada sesama mereka, yaitu kelompok-kelompok mereka. Pada ayat ini juga adik-adikku sekalian khususnya ditunjukkan kepada Abu Jahal, yang dikenal sebagai pemimpin terbesar orang-orang yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dan kemudian Allah Sang Jalla-Jalalu mengancam bahwa bila Abu Jahal memanggil teman-teman komplotannya untuk meminta tolong adik-adik, maka Allah akan memanggilkan mereka malaikat-malaikat Zabaniyah, yaitu para penjaga neraka yang sangat bengis. Artinya adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memanggilkan mereka malaikat Zabaniyah untuk menyerang kelompok-kelompok yang berkomplot dengan Abu Jahal. Kemudian artinya juga ia di dunia akan celaka yakni Abu Jahal dan di akhirat akan masuk neraka yang sangat dalam. Ancaman itu kemudian terbukti adik-adikku sekalian, yaitu pada tahun kedua setelah umat Islam hijrah ke Madinah terjadi perang Badar. Di mana pada perang tersebut, Abu Jahal sebagai pemimpin kaum Quraisy mati terbunuh dan akhirnya nanti ia pasti akan masuk ke dalam neraka Allah Sang Jalla-Jalalu yang paling terdalam. Summa nauzubillah. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersama nih membahas ayat ke-16 dan juga ayat ke-17 dari surah Al-Alaq, langsung saja kembali kita dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara yang akan lewat. Jadi adik-adikku jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Quran for Kids. Barakallahu fikum.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum, Konan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
9: Natabrak maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
10: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM. Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama dengan Kakak Ia tentunya dalam program Quran for Kids, di mana pada kesempatan kita di siang hari yang penuh keberkahan ini kita tengah bersama-sama nih belajar dari ayat per ayat. Tepatnya pada surah ke-96, yakni surah Al-Alaq, di mana telah sebelumnya juga bersama nih kita membedah tafsir dari ayat ke-17 dan juga ayat ke-16. Dan tentu di mana telah bersama-sama nih kita bahas bahwasannya pada ayat ke-16, Allah itu mencela orang-orang yang melarang orang beribadah di dalam masjid. Dengan contoh kasusnya itu Abu Lahab, yang dimana Allah mengancam bahwa bila mereka tidak menghentikan perbuatan mereka untuk melarang orang-orang beribadah di dalam masjid, maka Allah sengjala jalalu akan mencabut nyawa mereka dari ubun-ubunnya, yaitu menarik nyawanya sehingga mati seketika, adik-adik. Dan juga pada tafsir ayat ke-17, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersilahkan mereka yang sewenang-wenang dan melarang orang melakukan ibadah itu untuk meminta bantuan kepada kelompok mereka. Dan terlebih lagi, pada ayat ini khususnya ditunjukkan kembali kepada Abu Jahal, yang dikenal sebagai pemimpin terbesar orang-orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Masya Allah. Taib, maka kembali kita akan berlalih ke ayat berikutnya, tempatnya pada ayat ke-18 dalam Quran Surah Al-Alaq. Gimana adik-adik? Masih semangat nih belajarnya? Masih dong, jangan ngantuk dulu. Siang itu sebisa mungkin kita kurangi tidur, karena waktu siang adalah waktu terbaik untuk kita belajar nih. Jadi jangan kita sia-siakan dengan tidur ataupun malah main. Itu jangan adik-adik. Jadi tahan dulu ya, pending dulu mainnya, pending dulu tidur siangnya. Kita lanjut bahas ayat berikutnya. Taib, kita beralih ke ayat berikutnya, tempatnya pada ayat ke-18 dari Quran Surah Al-Alaq, di mana Allah Sang Jala Jalalu berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanad'u zabaniyah." Yang artinya, kelak kami akan memanggilkan malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini kembali juga khususnya ditunjukkan kepada Abu Jahal, yang dikenal selalu bertentangan dan juga menahan orang-orang yang ingin beribadah di masjid, terkhususnya menentang kelompok-kelompok dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Maka Allah mengancam bahwa bila Abu Jahal memanggil teman-teman komplotannya untuk meminta tolong, maka Allah akan memanggilkan mereka malaikat-malaikat dari neraka, yakni malaikat-malaikat Zabaniyah, yaitu para penjaga neraka yang sangat bengis. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, artinya jika Abu Jahal di dunia akan celaka dan juga di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ancaman itu kemudian terbukti adik-adik, yaitu pada tahun kedua setelah umat Islam hijrah ke Madinah, terjadi perang besar, yakni Perang Badar, di mana Abu Jahal sebagai pemimpin kaum Quraisy mati terbunuh dalam Perang Badar, dan di akhirat nanti ia pasti akan masuk ke dalam neraka yang sangat dalam. Nauzubillah. Kemudian kita beralih ke ayat berikutnya dan merupakan pembahasan ayat terakhir kita dalam perjumpaan Quran for Kids kali ini, di mana kita akan bersama membahas ayat berikutnya, yakni ayat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib." Yang artinya, sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah dan juga pendengar sahabat Muas, Allah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun siapa saja yang ingin beribadah agar tidak takut dan tidak mematuhi ancaman orang-orang yang melarang mereka untuk beribadah. Nah, ini harus diingat nih adik-adik. Jangan dengarkan orang-orang. Terkhusus lagi apabila kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka diminta untuk tetap melaksanakan ibadah dengan tekun, terutama sholat dan juga menggunakan masjid untuk melaksanakannya. Dalam ayat lain juga adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya pada Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-48 yang artinya, "Dengan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung." Nah, di samping salat adik-adikku sekalian, umat Islam juga diminta pula untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adik-adik. Baik itu berupa salat-salat sunnah maupun zikir-zikir dan ibadah-ibadah lain semisalnya. Dan alhamdulillah sahabat mua serta adik-adikku yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, telah bersama-sama nih sedikitnya kita membahas 4 ayat dalam Quran surah Al-Alaq dalam perjumpaan kita dalam program Quran for Kids di edisi siang ini. Semoga sedikitnya ilmu yang bersama-sama telah kita dengarkan dan juga telah kita pelajari dapat kita emban dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk ibadah sholat wajibnya. Jangan ditinggalkan, harus tepat waktu, harus di awal waktu. Karena ingat adik-adikku sekalian, di era sekarang ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk dapat beribadah dengan lapang, dengan lega tanpa ada takutan akan diserang oleh orang-orang yang melarang kita sholat. Karena ingatlah sebagaimana di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok dari Abu Jahal senantiasa melarang orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan segala kemudahan yang kita rasakan di era modern ini, sepatutnya kita haruslah senantiasa mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat-salat sunahnya maupun zikir pagi dan petangnya. Untuk ingat adik-adikku sekalian, kita jaga dan jangan kita tinggalkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, Kakak Yat ucapkan syukron jazakumullah khairan telah mendengarkan program Quran for Kids. Adik-adikku sekalian dan sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
14: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
13: Memangnya ada, Kak?
14: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
15: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: Pejabat goblok, siap di bawah.
17: Kita dapat BBM gratis. Kan di
18: internet. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
19: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
20: Labbaik Allahumma labbaik.
21: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin, dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ahibati filah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di siang hari yang telah menunjukkan pukul 14:03 waktu Indonesia Tengah. Semoga sahabat Muas sekalian, apapun aktivitas yang kita tengah kerjakan menjadi ladang pahala bagi kita semua, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan di siang ini. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, kembali akan menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program kajian siang, tepatnya pada kajian Akidah Watsiyah, yakni dengan tema Sifat Mata Allah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Abdul Zain LCMA Hafizullahu Ta'ala. Maka langsung saja sahabat Muas, kembali kita luruskan niat dan kita dengarkan kajian berikut ini guna menambah ilmu agama kita. Berikut program kajian Akidah Watsiyah. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdana, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji salah satu di antara sifat-sifat dzatiyah Allah Azza wa Jal setelah kita mengkaji dua sifat dzatiyah Allah. Apa itu? Sifat wajah, sifat tangan, dan hari ini kita akan mengkaji sifat mata. Sifat mata. Seperti sifat-sifat dzatiyah Allah yang lainnya yang banyak ditolak oleh sebagian ahlul bid'ah, bahkan banyak dari ahlul bid'ah, maka sifat mata pun juga ditolak. Dengan alasan apa kemarin? Takut, khawatir terjerumus kepada perilaku tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan itu sudah kita sampaikan kemarin bahwa sifat-sifat Allah itu pasti berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Ketika ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah punya sifat wajah, sifat mata, sifat tangan, dan seterusnya, maka mereka tidak pernah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Karena pasti berbeda antara yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya, itu pasti berbeda. Tidak mungkin antara yang maha kuat dengan yang lemah, pasti berbeda. Tidak mungkin. Maka hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat yang membahas mengenai sifat ini, mari kita dengarkan 3 ayat yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala.
8: Bismillahirrahmanirrahim. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
7: Pertama, sebelum kita masuk materi ini, ana pengen sedikit mengingatkan salah satu kebiasaan yang kurang pas yang dipraktikkan oleh para khatib ketika berkhutbah dan menukilkan ayat Al-Quran adalah mengatakan qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, baru menyampaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lalu membawakan ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di mana kekeliruannya? Di mana kekeliruannya? Karena Rasulullah SAW tidak mencatatkan hal itu. Rasulullah SAW pernah enggak menukil ayat ketika berkhutbah, menukil ayat ketika menyampaikan hadis? Pernah? Sering. Apakah pernah Rasulullah SAW ketika menukil ayat-ayat itu, beliau mengawalinya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, tidak pernah ditemukan. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW bertawud sebelum membawakan ayat saat menukilnya di dalam khutbah atau ceramah atau hadis atau obrolan dengan para sahabat. Baik, ini yang pertama. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Yang kedua, karena maknanya tidak pas. Tentu berkata Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Berarti kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu perkataan Allah. Kan tentu mengatakan Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seakan-akan a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah salah satu dari firman Allah. Coba terjemahkan juga. Allah berfirman aku berlindung kepada Allah. Siapa yang berlindung? Kan kita yang berlindung, bukan siapa? Allah berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Dari setan yang terkutuk. Maknanya enggak pas. Maknanya enggak? Kan di dalam Al-Quran kita sebelum baca Quran disuruh tahu. Wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah. Nah, betul. Kita sebelum baca Al-Quran disuruh tahu. Kata para ulama, membaca Al-Quran di sini maksudnya adalah ketika kita akan tilawah, ketika kita akan tadarus, sebagaimana kita rutin, ya kita punya harian baca Al-Quran gitu ya. masing-masing punya waktu yang pas buat dia. Kadang dia habis subuh, kadang dia habis zuhur, kadang habis asar. Ketika kita akan baca Al-Quran, kita ambil mushaf, atau ketika akan murajaah tanpa mushaf, maka dia saat itu bertahu. Adapun ketika di tengah-tengah ceramah kemudian membawakan ayat, itu tujuannya bukan tilawatul Quran, bukan tadarus Al-Quran, tapi tujuannya adalah berdalil, menukil dalil. Makanya kan pernah tuh lihat ada khatib misalnya di Masjidil Haram gitu, ketika menukil ayat, saat akan menukil ayat beliau langsung mengubah nadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan dah ada. Kenapa? Karena bukan niatnya untuk tilawah, tapi niatnya untuk menukil ayat guna dijadikan sebagai dalil. Baik. Beliau di sini rahimahullah membawakan berapa dalil? 3 dalil. Surat At-Tur, terus Al-Qamar sama Taha. Kita baca surat At-Tur dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah menghadapi hukum Tuhanmu. "Fa innaka bi ayunina." Sungguh engkau berada di bawah mata kami atau pengawasan dari kami. Baik. Allah Azza wa Jalla membuka ayat ini dengan kalimat wasbir. Apa wasbir? Bersabarlah. Apa arti sabar? Habsun nafsi, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kapan? Ketika berhadapan dengan perintah Allah, ketika berhadapan dengan larangan Allah, dan ketika berhadapan dengan takdir Allah. Berapa ini? 3. Apa? Sabar? Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah saat berhadapan dengan perintah Allah, larangan Allah, dan takdir Allah. Saat kita ketemu dengan perintah Allah, satu, apa hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Enggak melaksanakan. Yang tidak diridhoi Allah ketika kita ketemu dengan perintahnya adalah kita tidak melaksanakan. Maka ketika diri kita memprovokasi kita untuk tidak menjalankan perintah Allah, maka bersabarlah, tahan, lawan, supaya kita mau untuk menjalankan perintahnya.

Itu tidak ideal. Walaupun diinginkan oleh nafsu. Makanya Islam. Ada punya teman itu, kalau kemana-mana itu bawa air terus. Itu kalau belajar ngantuk apa? Air dulu. Dia ngelawan dia. Beratnya lagi adalah ketika kami di Madinah itu musim dingin, itu berat sekali. Karena waktu malamnya panjang. Sehingga memang tidurnya itu enak banget kalau pas musim itu. Maka sebagian ustadz kalau di sana lagi ngantuk itu, habis subuh ngantuk gitu, dia berdiri. Biar enggak ngantuk. Kalau berdiri masih ngantuk dia, Bang. Jalan. Masjidnya itu kayak lapangan bola. Luasnya gitu loh. Luas banget. Maka dia jalan dalam masjid. Masih ngantuk lagi. Keluar masjid lari-lari. Padahal itu musim apa? Pokoknya harus dilawan katanya. Itu nasihat Ustaz Arifin Badri kepada anak. Jadi Ustaz Arifin Badri kasih nasihat itu kepada anak. Kita mengantuk, lakukan itu. Berdiri, jalan-jalan. Kalau masih ngantuk juga, lari. Perlu kita terapkan di sini. Berarti siap-siap ya, ketahuan merem gitu. Berdiri. Mau? Mau? No? Alhamdulillah. Siap-siap ya. Menghadapi apa? Ngantuk. Menghadapi apa? Perintah Allah yang pertama. Yang kedua, menghadapi larangan Allah. Apa yang tidak disukai sama Allah? Ketika kita berhadapan dengan larangan Allah, melakukan. Maka ketika nafsu mendorong kita untuk melakukan larangan Allah tersebut, maka kita harus tahan. Kita harus lawan. Dan ini tidak kalah berat dengan perintah Allah. Kenapa? Karena banyak dari larangan-larangan Allah itu emang disukai sama nafsu. Enak. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس enak indah suka kita itu maksudnya minan nisa'i wanita laki-laki suka wanita wanita suka laki-laki memang itu sudah kodrat syahwat suka makan suka ngobrol ngomongin apa ngomongin orang ustaznya juga diomongin enak itu syahwat syahwat perut syahwat kemaluan syahwat lisan syahwat harta syahwat popularitas itu enak maka ketika kita tergoda maka lawan itu sabar namanya. Habis itu, yang penting apa sih?

0: takdir Allah itu ada yang enak, ada yang gak enak. Yang enak contohnya sehat, yang gak enak contohnya sakit, yang enak contohnya rezeki lancar, yang gak enak contohnya rezeki serat. Al-Wahid wa dusur tajri bi'ayunina jaza'an liman kana wa hamalnahu, dan kami bawa dia. Kami di sini siapa? Allah. Dia di sini siapa? Nuh alaihi salam. Dan Allah membawa Nuh ala dzati alwahin wa dusur, di atas kendaraan yang terbuat dari papan-papan dan paku-paku. Apa itu? Perahu. Alwah itu adalah papan-papan lebar. Dusur itu adalah paku. Karena kapal itu adalah sebuah kendaraan yang terbuat dari kayu yang di apa namanya ini? Disatukan dengan paku, digabungkan, direkatkan dengan paku. Makanya disini disebutkan dzati alwahin wa dusur. Berarti dusur itu adalah masamir. Paku. Tajri bi ayunina. Mana tajri? Berlayar. Jadi tajri itu tergantung konteks. Jadi jangan berlari. Kapal itu berlari. Mana larinya? Maraton atau enggak? Tajri di sini adalah berlayar. Tajri bi ayunina. Ini syahidnya. Tajri bi ayunina. Kapal itu berlayar di bawah pengawasan mata Allah Azza wa Jalla. Sehingga selamat kapal itu. Padahal kalau kita membayangkan ya, ombak saat itu pas lagi banjirnya zamannya Nabi Nuh sama ombak yang di laut itu gede mana? Hah? Sama Nabi Nuh lah. Kenapa? Karena lautnya segunung. Lautnya seluas bumi. Lautnya seluas bumi. Berarti kalau lautnya seluas bumi, ombaknya seperti apa? Kan semua bumi saat itu tenggelam. Berarti semua bumi saat itu ditutup dengan, dan kapal saat itu kan juga enggak, teknologinya enggak seperti hari ini. Ya pokoknya seadanya pakai kayu gitu ya. Berbeda dengan mungkin kapal hari ini yang dilengkapi dengan sekian banyak teknologi yang membuat dia lebih aman. Tapi kapal yang sederhana hari itu bisa selamat karena bi'ayunina. Dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Diperhatikan, diawasi sama Allah. Kenapa Allah takdirkan itu Nabi Nuh selamat, orang-orang kafir binasa jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi seseorang yang dikufuri. Siapa yang dikufuri? Sebagai balasan untuk Nabi Nuh yang telah dikufuri. Berarti balasannya buat Nabi Nuh atau buat kaumnya yang kufur? Dua-duanya. Buat Nabi Nuh balasannya adalah keselamatan, buat kaumnya balasannya adalah kebinasaan. Apakah layak mereka dibinasakan? Layak enggak? Sangat layak. Bayangkan, diajak berapa tahun? 950 tahun. Betapa kerasnya kepala mereka. Ini betul-betul keras. Kepala, keras beneran kepalanya. 950 tahun. Dan dakwahnya bukan seminggu sekali, tapi apa? Lailan wa nahar. Siang malam 950 tahun enggak mau beriman. Wah, sudah habis aja udah, the end udah. Manusia yang tidak layak untuk apa? Ada di muka bumi. Habis sudah. Enggak sisa. Ini satu generasi ini sudah memang atos. Keras sudah tidak diharapkan lagi keimanan sudah. Mendingan bumi dibersihkan dari manusia-manusia seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Syahidnya mana? Di a'yunin. Di situ na adalah siapa? Allah. Ya. Jadi mirip ya. Ayat pertama, ayat kedua mirip. Sama-sama redaksinya apa? Bi'ayunina. Oke. Sekarang pindah ayat yang ketiga. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku melimpahkan kepadamu kecintaan dariku. Aku di sini siapa? Allah kepadamu, Musa. Musa, aku melimpahkan, yaitu Allah, kepadamu wahai Musa kecintaan dariku. Walitusna'a ala ain, dan agar engkau dirawat di bawah pengawasan mataku. Oke. Berarti ini lagi ngomongin siapa? Nabi Musa. Allah Azza wa Jalla menyampaikan di sini bahwa Allah itu cinta banget sama Nabi Musa. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak hanya mencintai Musa, tapi juga membuat Musa dicintai oleh manusia. Makanya penafsirannya adalah ahbabtuka wa habbabtuka linnas. Apa? Ahbabtuka wa habbabtuka. Kalau ahbabtuka berarti aku Allah mencintaimu wahai Musa. Kalau habbabtuka, aku jadikan engkau dicintai sama manusia. Apakah kecintaan Allah kepada seseorang dengan kecintaan manusia kepada orang itu punya korelasi? Punya korelasi? Sangat. Orang itu akan dicintai oleh manusia kalau dicintai sama Allah. Apa dalilnya? Inna Allah idha ahabba 'abdan nada Jibril faqala inni ahbabtu fulanan fa ahibba. Thumma nada Jibril ahla as-samai فقال إن الله أحب فلانا فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض. الله عز وجل ketika mencintai seseorang maka Allah akan panggil Jibril Wahai Jibril, aku mencintai si Fulan, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai si Fulan. Setelah itu Jibril memanggil penghuni langit. Siapa? Para malaikat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencintai si Fulan, maka kalian semuanya harus mencintai si Fulan. Maka penduduk langit semuanya mencintai si Fulan. Yang terakhir apa? Thumma yuwadu lahu al-qabulu fil ardh. Maka kemudian orang ini, si Fulan ini, diterima, dicintai oleh penghuni. Berarti kalau pengen dicintai oleh manusia, caranya gimana? Raihlah cinta. Jadi pengen disegani, itu bukan pergi ke dukun. Pengen dicintai sama seseorang, bukan pakai pelet. Tapi raihlah kecintaan. Bagaimana cara meraih cintamu? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Terus, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Berarti supaya dicintai Allah gimana? Jalankan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Itu kalau pengen dicintai sama. Berarti sholat itu set. Enggak apa iya? Hah? Berarti sholat terus gitu? Hah? Enggak apa iya? Enggak sholat. Enggak cuma itu. Itu loh. Karena perintah Allah yang wajib enggak cuma salat. Termasuk birrul walidain. Berarti supaya dicintai sama Bapak Ibu gimana? Salat dan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau perintah Allah kita jalankan, kita itu akan dicintai sama orang. Kenapa sebagian teman-teman itu sama masyarakat tuh nggak disukai? Teman-teman yang udah pada ngaji gitu ya, itu nggak disukai sama masyarakat. Kenapa coba? Padahal dia rajin sholat di masjid, masya Allah. Kenapa? Karena lewat nggak pernah salam. Dan salam adalah perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyapa. Sampai di marah-marahin pakai mic di masjid. Bayangkan. Kenapa? Karena waktunya kerja bakti enggak mau ikut kerja bakti. Waktunya dikir malah ngobrol, main HP. Itu kan dikir jamai. Siapa yang nyuruh ente ikut dikir jamai? Saat itu waktunya dikir, bukan waktunya ngobrol. Ente dikir sendiri. Tapi bukan ngobrol. Gak ada sunahnya ngobrol habis sholat, apalagi main HP. Yang ada habis sholat, dia nyuruh ente dikir jamai itu siapa? Ente disuruh dikir, dikir sendiri, dikir. Ya kita kan harus mengingkari kemungkaran dengan ngobrol. Mengingkari kemungkaran dengan ngobrol, dengan main HP. Bukan, itu melakukan kemungkaran malah, atau keburukan. Ingkari kemungkaran adalah kita mencontohkan yang benar. Dengan mencontohkan yang bener. Ini loh zikir. Karena sebagian orang mengira kita ini nggak zikir. Kenapa? Karena habis sholat imma langsung pulang dan ngelewatin orang-orang, melangkahin orang-orang dengan gagah perkasa. Imma di situ tapi ngobrol atau main HP. Tapi yang benar, yang benar adalah di situ kita duduk, kita zikir. Sampai kita selesai zikir. Oke, setelah itu selesai zikir, kita mau pergi, no problem. Tapi juga ingat, adabnya bagaimana? Ijlis waqt adzit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat, melewati orang-orang yang ibadah duduk, ijlis waqt adzit. Duduk ente. Ente itu sudah mengganggu, menyakiti orang-orang yang kamu lewati tadi. Jadi supaya dicintai sama Allah harus menjalankan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah. Saat itulah kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita sudah dicintai sama Allah, maka akan dicintai oleh manusia. Seperti Nabi Musa. Kita ini lagi ngomongin Nabi Musa. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Kan ayatnya apa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Seperti Nabi Musa, dicintai sama Allah dan dicintai sama manusia. Oke. Pertanyaannya, Fir'aun manusia? Manusia. Fir'aun cinta Musa? Cinta. Fir'aun cinta manusia? Fir'aun cinta Musa? Cinta gimana? Mau pengen bunuh kok cinta gimana sih? Katanya Allah, kata Allah, Nabi Musa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kenapa Fir'aun enggak cinta? Karena Fir'aun kafir dan kecintaannya enggak ada gunanya. Dicintai sama Fir'aun suka? Hah? Misalnya antum mendapatkan kecintaan dari Hitler misalnya. Suka? Itu bukan sebuah apa? Bukan sebuah prestasi itu. Bukan sebuah kebanggaan. Dicintai Rasul SAW itu baru sebuah apa? Dicintai oleh ulama gitu. Cintai penjahat kok. Ngapain? Gak ada istimewanya. Baik. Walitusna'a ala ain. Walitusna'a itu adalah walituraba. Agar engkau dirawat ala aini, di bawah pengawasan mataku. Yaitu mata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya. Bagaimana Fir'aun berusaha untuk memburu Musa, membunuh Musa, malah akhirnya Musa ini dirawat di mana? Di istananya, subhanallah. Wa makaru. Jadi Fir'aun itu memerintahkan, menginstruksikan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Itu targetnya siapa? Musa. Tapi ternyata malah Musanya dirawat di istananya. Dan istrinya Fir'aun yang merawat. Itu kan ajaib. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin terjadi. Makanya di sini dikatakan walitusna'a ala aini. Supaya engkau wahai Musa dirawat di bawah pengawasan. Yaitu pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi ya. Ayat pertama syahidnya di mana? Di ayunina. Ayat kedua ayunina. Ayat ketiga ayin. Perhatikan. Ayun jamak Betul. Ain. Jamak itu apa bahasa plural? Plural. Single. Apa? Singular. Tunggal. Ya. Kalau plural nggak ada bahasa Indonesia-nya. Jamak. Oh ya. Jamak. Ya. Oh, Masya Allah. Ini redaksi jamak. Kalau jamak itu kan lebih dari satu. Lebih dari dua. Tunggal berarti satu. Berarti mata Allah berapa? Baru kepikir ya. Dari tadi ngapain aja.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Hadrat Sada, yurjal intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya sholat berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Sholat berjamaah, kata Rasulullah, lebih baik daripada 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Beliau bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisab'in wa isyirina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya sholat berjamaah. Oleh karena itulah akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Ia berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah SAW bersabda, La adri ya Rab, aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Fawadu'a yadahu, Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, na'am ya Rabb. Ya, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat. Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa'amal kafarat. Adapun kafarat, yaitu masyul aqdami ilal jama'at, yaitu melangkahkan kaki kita ke sholat berjamaah. Yang kedua, yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat, menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit, di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu intidharus sholawati ba'das sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Sadaqta ya Muhammad, benar sekali apa yang engkau katakan wahai Muhammad. Benar sekali. Faman fa'ala dhalika, barang siapa yang melakukan itu, Asha bi khairin, wa mata bi khairin, wa kana min khati'atihi kayawmi waladatu ummu. Siapa yang melakukan itu, kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, mati pun dalam keadaan baik, dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga, yaitu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa kita, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia pun mendirikan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Subhanallah, betapa besarnya ya akhi pahala salat berjamaah. Oleh karena itulah marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya akhi. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadangkala, yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam

Rahimahullah. Para ahli fikih dari mazhab Hambali menyebutkan bahwa makruh hukumnya wanita memotong sebagian rambut kepalanya, kecuali dalam tahallul haji atau umroh. Namun mereka tidak menyebutkan dalilnya. Dan sebagian mereka juga ada yang mengharamkannya, kecuali untuk tahallul haji atau umroh. Namun kami tidak menemukan dalil pendapat tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya adalah jika ia memotongnya sampai pada batas tasyabbuh atau menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita-wanita kafir, maka hal itu tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk para wanita yang menyerupai laki-laki, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Sekalipun saya mengatakan boleh, namun saya tidak menyukainya, dan saya tidak memperbolehkan wanita atau selain wanita untuk menyukai segala sesuatu yang baru yang hadir di tengah-tengah kita. Sebab jika kita telah mencintai hal-hal baru seperti itu dan kita mengikuti semua mode trendy yang merupakan kekayaan dan tradisi orang-orang asing, maka hal tersebut dapat memastikan kita hanyut di dalam bertaklid kepada mereka sampai pada pentaklidan kesesatan mereka, baik di dalam perilaku, kepercayaan maupun pemikiran. Maka seharusnya kita menjaga identitas kita sendiri selagi identitas diri kita itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Wallahu a'lam. Aku melihat sebagian orang yang melakukan tawaf mendorong wanita-wanitanya supaya dapat mengecup Hajar Aswad. Lalu mana yang lebih afdal, mengecup Hajar Aswad atau menghindari berdesak-desakan bersama kaum pria? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila penanya melihat perkara yang sangat aneh seperti ini, maka sesungguhnya saya telah menyaksikan perkara yang lebih aneh dari itu, yaitu aku pernah melihat orang yang bangkit sebelum salam dari sholat wajib dan lari untuk mengecup Hajar Aswad. Ia rela membatalkan sholat wajibnya yang merupakan salah satu rukun Islam demi melakukan hal yang tidak wajib ini, dan tidak pula disyariatkan kecuali apabila berbarengan dengan tawaf. Ini termasuk dari kebodohan kebanyakan orang yang sangat memprihatinkan. Mengecup Hajar Aswad atau mengusapnya tidak termasuk sunnah kecuali di waktu melakukan tawaf. Dan aku tidak mengetahui atau tidak menemukan pendapat bahwa mengusapnya di luar tawaf itu termasuk sunnah. Dan aku mengatakan pada kesempatan ini, aku tidak mengetahui, dan barangkali ada orang yang mempunyai pendapat lain di luar apa yang aku ketahui ini, maka hendaknya ia menyampaikannya kepada kami, semoga Allah memberinya pahala. Jadi mengecup Hajar Aswad itu termasuk sunnah tawaf, dan sesungguhnya ia juga tidak disunnahkan kecuali di saat mengecupnya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf atau mengganggu orang lainnya. Dan jika terjadi penggangguan dalam pengecupan, maka seharusnya kita berpindah kepada tingkatan kedua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusapkan tangan kepada Hajar Aswad kemudian mengecup tangan tersebut. Dan jika hal itu masih menimbulkan gangguan atau kesulitan, maka kita berpindah kepada tingkat ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi isyarat dengan tangan kanan tanpa kemudian mengecupnya. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila perkaranya lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh penanya bahwasanya ada orang yang mendorong istrinya ke arah Hajar Aswad, padahal barangkali wanita itu hamil atau lanjut usia atau masih remaja yang lemah atau masih kecil yang diangkat, maka hal seperti ini
membahayakan mereka.

0: dan menimbulkan desak-desakan dan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan semua itu terperangkap dalam perbuatan antara haram atau makruh. Maka hendaknya seseorang tidak melakukan hal tersebut selagi masih ada keringanan lainnya. Maka ambillah keringanan tersebut dan jangan sekali-kali Anda mempersulit diri, karena berakibat Allah akan mempersulit kamu sendiri. Wallahu a'lam. Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tabarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam sholat id. Pada sholat id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tabarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi, sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Habarati sada. Yurjan intiba.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
10: قدوات نبوية.
11: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
12: dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
14: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
13: Memangnya ada kah?
14: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
15: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
16: Dia datang mungkin itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
17: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
16: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
17: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
16: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
18: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
19: Anda sedang mendengarkan Radio
20: Muat bin Jabal 94,3 FM.
19: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Fasubahanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
22: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
23: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: 94.3 FM.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat teman dimanapun Anda berada ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan sore ini ya, berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya di sore yang sejuk ini ya. Saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Selasa. Tepatnya di penanggalan 2 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat teman sekalian ya hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program-program yang bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan info teman-teman sahabat teman dimanapun Anda berada, di hari ini hari Selasa, seharusnya ya di sore yang berbahagia ini kita harusnya mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh. Namun kadarullah, karena suatu dan lain hal, maka program Salam Sapa Anak

0: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan juga pemirsa Radio Muadz maupun Muadz TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di sore hari ini, tepatnya di penanggalan 14 April 2026 Masehi. Dan beberapa jam yang lalu ya sahabat teman, kita baru saja telah sama-sama selesai melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat asar secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa ya sahabat teman, agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat teman, seperti biasa di hari Selasa sore ya, setelah kita libur panjang, akhirnya kita kembali bersama di program spesial kita, yaitu Salam Sapa Anak Soleh, salah satu program yang menghadirkan keseruan dan juga keceriaan bersama adik-adik kita yang soleha-soleha. Dan alhamdulillah juga ya sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan sore ini kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang soleha-soleha. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita ulang ya, kayaknya belum semangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, sudah makan juga? Sudah? Tadi siang? Oke, sebelum kita lanjut ke program inti kita, kita akan kenalan terlebih dahulu ya adik-adik, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Untuk itu kita mulai dari yang sebelah kiri saya terlebih dahulu. Siapa namanya?
4: Perkenalkan, nama saya Sofia Fahira Asraf, saya dari kelas 5C.
2: Oh, dari kelas 5C, dipanggil biasa siapa?
4: Fia atau Sofia.
2: Fia atau Sofia, kalau kamu sendiri lebih senang dipanggil apa? Fia atau Sofia?
4: Sofia.
2: Sofia. Teman-teman juga panggil kayak gitu?
4: Iya.
2: Oh, Masya Allah. Nah, untuk adik Sofia sendiri, hobinya biasa ngapain kalau di rumah, pulang sekolah?
4: Biasanya itu langsung gantian.
2: Gantian? Gantian apa tuh maksudnya? Gantian pakaian?
4: Iya.
2: Oke, seperti itu. Kalau misalkan ada waktu luang kayak gitu, biasanya ngapain? Membaca kah?
4: Kadang. Kalau bosan itu memasak.
2: Memasak, wih, Masya Allah. Nah, kalau untuk adik Sofia sendiri, cita-citanya ngapain? Cita-citanya nanti kalau sudah besar mau ngapain? Mau jadi apa?
4: Jadi dokter atau jadi pengusaha klinik kesehatan?
2: Dokter, pengusaha, atau klinik kesehatan?
4: Iya.
2: Oke, dari ketiga itu yang mana nih yang paling diprioritaskan?
4: Dokter,
2: alasannya? Karena mau aja begitu.
4: Iya.
2: Masya Allah. Oke deh, itulah tadi perkenalan singkat kita ya sahabat muat dari adik Sofia. Dan kita beralih ke sebelah kanan saya lagi. Masya Allah, siapa namanya?
5: Perkenalkan, nama saya Freya Nindita Imam dari kelas 5D.
2: Dari kelas 5D, biasa dipanggil siapa?
5: Freya.
2: Freya, Freya saja. Kalau tadi kan ini temannya ada Fia dan Sofia, kalau ini Freya saja. Oke, nah kalau untuk adik Freya sendiri, biasanya hobinya ngapain di rumah?
5: Membaca.
2: Membaca, baca apa tuh?
5: Novel-novel.
2: Novel-novel, Masya Allah. Nah kalau untuk cita-citanya sendiri, biasa adik Freya ngapain?
5: Jadi hakim.
2: Jadi hakim, kok bisa?
5: Dari kakek.
2: Oh kakek, kakek seorang hakim ya. Masya Allah. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita ya bersama kedua adik kita yang soleha-soleha. Dan apapun yang dicita-citakan oleh kedua adik kita, kita doakan bersama semoga apapun yang mereka impikan itu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di kesempatan ini, di segmen pertama kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembawaan materi yang akan dibawakan oleh kedua adik kita. Dan kita akan mulai terlebih dahulu ya sahabat semua dari adik Sofia. Nah adik Sofia, ada materi apa yang akan dibawakan di sore hari ini?

0: Hati bersih hidup bahagia.
1: Hati bersih hidup bahagia. Oke, kayaknya ini materi yang cukup menarik ya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Adik Sofia untuk membawakan materinya. Silakan Adik Sofia.
0: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nama saya Sofia Fahira Asraf. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat penting bagi kita. Kalau benda ini baik, kita akan jadi anak baik. Kalau benda ini kotor, kita jadi gampang marah, malas sholat, dan suka berkata tidak baik. Coba tebak apa? Namanya adalah hati, atau biasa kita dengar dalam bahasa Arab adalah qalbu. Teman-teman, apa itu hati? Jadi, hati yang dimaksud bukan hati ayam atau hati sapi ya, tapi hati di sini adalah qalbu, yaitu tempat iman, niat, kejujuran, kesabaran, ikhlas, dan kasih sayang. Sahabat Mu'adz, hati itu sebagai pusat kendali di dalam diri kita. Dan ada hadis tentang pentingnya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau hati kita baik, maka semua yang kita lakukan akan baik. Mulai dari mulut berkata baik, tangan berbuat baik, dan kaki melangkah ke tempat baik. Sahabat Mu'adz, hati itu seperti apa sih? Bayangkan, hati itu seperti cermin teman-teman. Kalau cerminnya bersih, kita bisa melihat dengan jelas. Kalau cerminnya kotor, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu juga dengan hati teman-teman. Kalau hati kita bersih, kita mudah berbuat baik. Tapi kalau hati kita kotor, maka kita juga mudah berbuat buruk. Kalau hati bersih, biasanya kita senang membantu orang tua, suka berbagi, tidak iri dengan teman, jujur, rajin sholat, mudah memaafkan atau meminta maaf, dan tidak suka mengejek teman. Kalau hati kita kotor, biasanya kita mudah marah, suka membentak, suka berbohong, iri kalau teman dapat hadiah, senang kalau teman dimarahi, suka mengejek ataupun merendahkan, dan malas sholat atau mengaji. Tapi tenang teman-teman, sahabat Mu'adz, dan ada cara membersihkan dan menjaga hati kita, yaitu 1. Rajin sholat tepat waktu. 2. Banyak membaca istighfar. 3. Selalu membaca Al-Quran. 4. Berkata baik atau diam. 5. Latihan atau belajar memaafkan. 6. Pilih teman yang baik. Nah sahabat Mu'adz yang hebat, hati itu sangat penting bagi diri kita. Kalau hati kita bersih, kita jadi anak baik, disayang orang tua, disayang guru, disayang teman. Yang paling penting, disayang Allah. Mulai hari ini, yuk jaga hati kita agar selalu berbuat baik, karena berbuat baik sangat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain.
1: Masya Allah, ya itulah tadi ya sahabat Mu'adz, materi yang dibawakan oleh Adik Sofia tentang hati bersih hidup bahagia. Dan ada poin penting ya sahabat Mu'adz dari materi yang telah dibawakan oleh Adik Sofia tadi, yang dimana mengatakan bahwa kalau hati kita bersih, biasanya itu kita senang membantu, entah itu membantu orang tua, suka berbagi, tidak iri, dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan poin penting sahabat Mu'adz dari materi yang dibawakan oleh Adik Sofia kita dari kelas 5C, Masya Allah. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Adik Freya. Adik Freya, ada materi apa yang dibawakan hari ini?
2: Kenapa badan kita bisa lemas?
1: Kenapa ya? Nah, untuk itu perlu kita ketahui bersama sahabat Mu'adz, apa saja yang menyebabkan badan kita itu lemas. Untuk itu kepada Adik Freya kami persilahkan.
2: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah baca Quran di hari ini? Jangan lupa untuk baca ya. Rugi loh kalau belum baca. Perkenalkan, nama saya Freya Nindita Imam. Hari ini Kak Sehat mau cerita tentang satu hal penting banget yang sering bikin kita cepat capek, lemas, dan pucat. Namanya adalah anemia. Pernah dengar kata kurang darah? Nah, itu sebutan lain dari anemia. Tapi tenang, hari ini kita bakal bahas dengan cara yang seru supaya kalian paham dan bisa menjaga tubuh tetap kuat dan sehat. Sahabat Mu'adz, anemia itu apa sih? Anemia itu kondisi saat tubuh kita kekurangan sel darah merah. Padahal, sel darah merah itu penting banget loh. Tugasnya nganter oksigen ke seluruh tubuh. Bayangin deh, kalau sel darah merah kita sedikit, berarti oksigennya juga sedikit. Akibatnya, tubuh kita bisa jadi lemas, pusing, dan enggak semangat. Jadi, anemia bukan cuma kurang darah biasa ya. Ini tanda kalau tubuh kita butuh nutrisi lebih dan perhatian lebih. Kenapa bisa kena anemia? Nah, ini dia penyebabnya Sahabat Mu'adz. Ada beberapa hal yang bisa bikin kita seseorang kena anemia. Di antaranya, 1. Kurang makan makanan bergizi. Kalau kamu jarang makan sayur hijau, daging, telur, atau hati ayam, bisa kekurangan zat besi yang dibutuhkan buat bikin sel darah merah. 2. Kehilangan darah, misalnya karena luka, mimisan yang sering, atau pada remaja putri karena menstruasi. 3. Penyakit tertentu, beberapa penyakit bisa bikin tubuh kita susah membentuk sel darah merah. 4. Kurang vitamin B12 dan folat. 2 vitamin ini penting banget buat bantu tubuh bikin darah yang sehat. Jadi, makan yang bergizi itu penting ya. Jangan cuma mie instan dan kerupuk aja tiap hari. Sahabat Mu'adz, aku mau kasih tahu nih, gimana cara kita tahu kalau tubuh mulai teriak karena anemia. Perhatikan ya, Sahabat Mu'adz. Cepat capek padahal baru main sebentar, wajah kelihatan pucat, jantung berdebar kencang, kepala pusing atau sering merasa mau pingsan. Susah konsentrasi di sekolah. Nah, kalau kamu sering ngerasain hal-hal itu, bisa jadi tubuhmu kekurangan darah merah. Segera bilang ke orang tua atau guru biar bisa dicek ke puskesmas ya. Sahabat Mu'adz, sekarang kita belajar gimana caranya supaya enggak kena anemia. Caranya gampang banget. Makan makanan bergizi seimbang, rajin makan sayur dan buah tiap hari, minum tablet tambah darah kalau disarankan oleh petugas kesehatan, khususnya untuk remaja putri. Olahraga ringan supaya tubuh makin sehat. Periksa kesehatan secara rutin. Kalau kamu menjaga asupan makanan dan hidup sehat, dijamin tubuhmu tetap bugar dan berenergi sepanjang hari. Jadi, mulai sekarang, yuk sayangi tubuh kita dengan makan sehat dan cukup istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh adik Freya mengenai kenapa badan kita bisa lemas. Dan jawabannya sahabat semua itu karena yang namanya anemia. Dan telah dijelaskan juga oleh adik Freya tadi bahwa anemia itu kondisi ketika tubuh kita kekurangan sel darah merah. Lalu sahabat muat, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu cukup gampang, yang dimana kita bisa makanan-makanan yang bergizi seimbang, kemudian rajin makan sayur dan juga buah setiap harinya, dan tidak lupa rajin berolahraga setiap hari seperti itu, masya Allah. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah, setelah kita bersama kedua adik kita di sesi pembawaan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita, kita akan kembali lagi bersama di sesi sambung ayat berikut ini.
3: Sambung ayat Al-Quran.
1: Oke, di sesi sambung ayat ini ya adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan surah yang akan dibawakan oleh Qori yang telah kami sediakan, dan kemudian kalian nanti langsung menebak. Jadi ketika ayatnya sudah berhenti, nah kalian langsung jawab seperti itu. Dan kalau misalkan nih, kakak persilakan kepada adik Sofia untuk menjawab. Kemudian adik Sofia tidak tahu jawabannya, maka kita akan koper ke adik Freya mau menjawab atau tidak seperti itu. Oke, sudah siap?
2: Siap.
1: Oke, kita mulai dari adik Freya. adik Freya terlebih dahulu ya. Nah, untuk kepada adik Freya, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Silakan fokus agar bisa menjawab dengan benar. Dan kepada adik Freya, silakan dengarkan soal berikut ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi betul ya Freya jawabannya, dan adik Freya mendapatkan poin pertama sebanyak 10 poin. Dan kami selanjutnya kami persilakan kepada adik Sofia untuk simak dan juga dengarkan baik-baik soalnya ya, agar bisa menjawab dengan benar dan juga mendapatkan 10 poin. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, bismillah untuk kepada adik Sofia, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Oke, jadi jawabannya betul ya, dan adik Freya mendapatkan tambahan poin 10 poin yang totalnya semua 20 poin. Dan kita akan beralih lagi ke adik Sofia untuk bersiap menjawab soal berikut ini. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, untuk kepada adik Sofia silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: down.
1: Bisa diulang kalau mau ulang?
2: Iya, ulang.
1: Oke, ulang sekali lagi ya. Silakan dengarkan baik-baik, fokus, dan dengarkan soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: tahun.
1: Pas.
2: Pas. Masya Allah. Cepat sekali menyerah. Nah, kalau adik Freya mau coba jawab atau enggak?
1: Enggak.
2: Enggak, yakin? Mau dengar dulu atau bagaimana?
1: Coba dengar dulu.
2: Dengar dulu ya. Oke, adik Freya silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pas.
1: Pas juga, Masya Allah. Jadi karena keduanya pas ya, jadi soal ini itu hangus. Dan kakak infokan kalau surat ini tuh dari surah Al-Hadid ayat 17. Oke deh, sahabat muat dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kuis singkat kita atau game singkat kita di sambung ayat. Dan dari sesi ini kita telah memperoleh beberapa poin ya sahabat muat, dimana adik Freya telah total mengumpulkan 20 poin dan adik Sofia 10 poin. Dan karena games ini masih panjang ya sahabat muat, jadi adik Sofia maupun adik Freya masih bisa mendulang poin lebih banyak lagi. Untuk itu nanti di sesi selanjutnya tetap semangat dan tetap fokus, oke? Oke, ya. Sebelum kita lanjut ya adik-adik sekalian dan juga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Salam Sapa Anak Soleh.
2: Salam Sapa Anak Soleh.
3: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk-masuk.
3: Yeay.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak, semua tanya Jini, anaknya Antum, belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya betul, hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
2: Anak Soleh.
1: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan tadi di awal ya sahabat semua, kita telah sama-sama bersama kedua adik kita yang soleha-soleha ini di sesi sambung ayat tadi dan juga penyampaian materi yang insya Allah sama-sama bermanfaat. Dan di kesempatan kali ini ya sahabat teman, kita akan langsung saja mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Untuk itu kepada kedua adik kita yaitu Sofia dan juga Freya, silakan dengarkan baik-baik soal berikut, maksud kami materi yang dibawakan oleh kakak muslim, karena nanti di akhir penyampaian materi akan ada beberapa soal yang semua soalnya itu dan juga jawabannya bersumber dari materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Dan kalau kalian berhasil menjawab, maka kalian akan berhasil mendapatkan 10 poin setiap soalnya, seperti itu. Paham? Paham kan?
0: Paham.
1: Oke. Sudah siap enggak?
0: Siap.
1: Oke. Untuk itu kepada kedua adik kita, silahkan dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini.
10: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, kak muslim akan menjelaskan tentang hancurnya kaum yang curang dan ingkar kepada Allah. Adik-adik, Nabi Syuaib alaihi salam diutus kepada kaum Madian. Kaum ini dikenal kufur kepada Allah. Mereka menipu dalam takaran dan timbangan, merampas harta orang, serta menyembah pohon besar bernama Aikah. Adik-adik, Nabi Syuaib menyeru mereka agar menyembah Allah semata, berlaku jujur, dan meninggalkan segala bentuk kezaliman. Namun, mereka menolak dakwahnya, mengolok-olok Nabi Syuaib dan mengancam akan menghukumnya. Meskipun begitu adik-adik, Nabi Syuaib tetap sabar dan lembut dalam berdakwah. Beliau menegaskan bahwa tujuannya hanya untuk memperbaiki keadaan mereka dan bahwa segala pertolongan datangnya hanya dari Allah. Adik-adik, karena kefasihan Nabi Syuaib, beliau dijuluki Khatibul Anbiya, yang bermakna ahli pidato di antara para nabi. Namun adik-adik, kaum Nabi Syuaib tetap angkuh, menuduhnya sebagai pendusta, serta menantang Allah dan meminta azab disegerakan. Akhirnya adik-adik, Nabi Syuaib berdoa agar Allah memberi keputusan yang adil. Allah pun memerintahkan beliau dan para pengikutnya keluar dari kota Madian sebelum azab turun. Setelah Nabi Syuaib dan juga pengikutnya pergi, Allah menurunkan panas yang terik, lalu awan hitam yang disangka hujan, tetapi justru menurunkan api yang membakar mereka, disertai gempa dan suara mengguntur hingga mereka binasa. Adik-adik, Nabi Syuaib dan orang-orang beriman diselamatkan oleh rahmat Allah, sedangkan kaum Madian musnah karena kesombongan dan kedurhakaan mereka. Adik-adik, itulah yang bisa kaum muslim sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, telah tadi materi yang telah dibawakan oleh kakak muslim. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
1: Ya, sahabat muslim dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama tadi mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim, kita akan beralih lagi ke sisi kuis anak soleh. Dan kepada kedua adik kita yaitu Sofia dan juga Freya, kalian kan telah dengarkan tadi ya kan materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Dan seperti yang kakak bilang di awal tadi, semua soal dan juga jawabannya itu bersumber dari materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Kalian sudah siap dengar soalnya enggak?
0: Siap
1: kan? Insyaallah. Dan untuk itu kepada adik Freya dan juga adik Sofia, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini ya. Soal pertama, apakah judul kisah yang diceritakan oleh kakak? Oke, Sofia, apa jawabannya Sofia?
0: Hancurnya kaum yang curang dan ingkar pada janji Allah.
1: Kepada janji Allah. Yakin dengan jawabannya?
0: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul kakak muslim jawaban dari adik Sofia.
10: Masya Allah, benar.
1: Oke, Masya Allah, benar. Adik Sofia mendapatkan 10 poin tambahan. Oke, kita beralih ke soal kedua. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah nama nabi yang menjadi pembahasan kakak muslim? Siapakah nama nabi yang menjadi pembahasan materi kak muslim? Gimana?
0: Siapa? Freya.
1: Oke, Freya, apa jawabannya?
0: Nabi Syuaib.
1: Yakin dengan jawabannya?
0: Iya.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Freya.
10: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Adik Freya mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, kita beralih ke soal yang ketiga. Silakan dengarkan baik-baik. Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada kaum yang bernama? Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada kaum yang bernama? Lima.
0: Sofia.
1: Oke, Sofia, apa jawabannya Sofia?
0: Kaum Madian.
1: Yakin deh jawabannya? Harus yakin dong, kan sudah disebut.
0: Yakin.
1: Oke, kita tanya kamu sih, apakah betul jawaban adik Sofia?
10: Masya Allah, benar.
1: Padahal tadi kayaknya kurang yakin dengan jawabannya, ternyata betul. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Silakan dengarkan baik-baik. Salah satu bentuk kemaksiatan yang dilakukan kaum Madian. Jadi satu saja. Kan tadi banyak tuh. Nah, ini satu saja. Silakan ingat-ingat dulu materi dari kaum muslim tadi.
0: Sofia.
1: Oke, Sofia, apa tuh jawabannya?
0: Mengingkari janji Allah sama apa ya?
1: Coba ingat-ingat.
0: Dan menyebut Nabi Syuaib pendusta.
1: Menyebut Nabi Ayub pendusta. Oke, kita tanya dulu deh sama kakak muslim, apakah betul jawabannya?
10: Salah.
1: Jadi agak keliru ya jawabannya adik Sofia. Tapi gak apa-apa. Kalau adik Faria mau coba jawab enggak? Enggak. Oke, berarti soal ini berarti pas ya atau hangus. Nah, jawabannya itu menipu dalam takaran dan juga timbangan, kemudian merampas harta orang serta menyembah pohon besar bernama Aika. Itu tuh tadi materi yang dibawakan oleh kakak muslim jawabannya. Oke, kita lanjutkan di soal yang selanjutnya, yang ke-6 ya. Silakan dengarkan baik-baik. Nabi Syuaib alaihissalam dikenal dengan sebutan Khatibul Anbiya, yang artinya apa itu? Silakan ingat-ingat dari materi yang dibawakan kak muslim tadi. Nabi Syuaib dikenal dengan sebutan Khatibul Anbiya. Gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jadi jawabannya adalah ahli pidato di antara para nabi. Oke? Oke, kita beralih saja langsung ke soal yang terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik. Soal yang ketujuh. Apa saja bentuk azab yang diturunkan Allah kepada kaum Madian? Apa saja bentuk azab yang diturunkan Allah kepada kaum Madian? Silakan ingat-ingat. Gimana? Sofia, Freya, halo, adakah? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jadi, bentuk azab yang diturunkan Allah kepada kaum Madian itu ada panas terik, kemudian api dari awan, gempa, dan juga suara mengguntur. Seperti itu. Baiklah, sahabat semua dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita bersama di sesi kuis anak soleh, dan kita telah memperoleh poin, jadi mana adik Sofia telah memperoleh poin 30, dan juga adik Freya memperoleh poin 30. Jadi poinnya kalian itu seimbang ya. Dan kalian masih bisa saling berebut poin di sesi selanjutnya, di sesi tebak sahabat berikut ini.
11: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Oke, di sesi tebak sahabat ini sama seperti peraturan di sebelumnya ya, di mana kakak sebutkan soalnya, kalian langsung rebutan. Rebutan jawaban, yang dimana kalau misalkan kalian tahu jawabannya silakan angkat tangan dan sebut nama, seperti itu. Paham?
0: Paham.
1: Oke, silakan dengar baik-baik ya soal berikut ini. Yang pertama, siapakah aku? Aku adalah muazin pertama dalam
0: Freya.
1: Islam. Oke, Freya. Apa jawabannya Freya?
0: Bilal bin Rabah.
1: Bilal bin Rabah. Yakin kan ya jawabannya?
0: Iya.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Freya. Adik Freya mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah sahabat yang paling ahli.
0: Freya.
1: Oke, Freya. Apa jawabannya Freya?
0: Mu'adz bin Jabal.
1: Mu'adz bin Jabal. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Freya. Oke, adik Freya tambah 10 poin lagi ya, total 50 poin. Nah, kemudian untuk adik Sofia, jangan mau kalah ya, silakan cepat-cepat, silakan fokus agar bisa cepat angkat tangannya. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah istri pertama
0: Sofia.
1: Khadijah
0: binti Khalid.
1: Khadijah binti Khalid. Yakinkan dengan jawabannya?
0: Yakin.
1: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari adik Sofia. Oke, adik Sofia dapat 10 poin lagi. Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah putri Umar bin Khattab.
0: Freya. Sofia.
1: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
0: Siapa namanya?
1: Siapa ya? Silakan ingat baik-baik.
0: Hafsah binti Umar.
1: Hafsah binti Umar, yakin?
0: Iya.
1: Yakin?
0: Iya.
1: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya. Oke, 10 poin lagi adik Freya. Nah, adik Sofia jangan mau kalah, sudah tertinggal cukup jauh nih. Adik Freya 60, Sofia 40. Masih bisa mumbur ini. Oke, adik Sofia silakan fokus. Silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku sangat dermawan.
0: Freya,
1: sering...
0: Sofia.
1: Freya lagi lebih cepat. Oke, Freya, apa jawabannya?
0: Zainab binti Jash.
1: Oke, Zainab binti Jash. Kita dengarkan apakah betul jawabannya? Oke, betul ya jawabannya. Dapat 10 poin lagi. Oke, silakan dengarkan lagi soal selanjutnya. Siapakah aku? Aku pengasuh Nabi
0: Sofia. Sejak... Ummu Aiman.
1: Woi, Masya Allah. Cepat kali jawabannya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Sofia? Oke, betul ya, 10 poin lagi adik Sofia. Oke, kayaknya mau seru nih. Oke, dengarkan lagi soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah Syahida pertama.
12: Freya.
1: Aduh, kayaknya imbang ya. Kita dengarkan lagi ya soal berikutnya. Yang tadi itu gagal. Oke, soal berikutnya silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku berasal dari Persia.
12: Sofia. Salman Al-Farisi.
1: Oke, Salman Al-Farisi. Yakin?
12: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Sofia. Oke, betul ya. Adik Sofia tambahan 10 poin. Oke, kita langsung saja ke soal terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik, fokus agar bisa menjawab dengan benar. Siapakah aku? Aku adalah istri Ali.
12: Sofia.
1: Sofia. Oke, Sofia kayaknya lebih cepat ya menjawab, oke? Apa jawabannya Sofia?
12: Fatimah binti Muhammad.
1: Oke, yakin?
12: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Oke, betul ya jawabannya. Jadi adik Sofia mendapatkan 10 poin yang dimana totalnya kedua ini poinnya sama-sama 70 poin. Jadi kita akan tambah lagi satu soal terakhir ya, soal final. Jadi kalian harus betul-betul fokus karena ini soal terakhir. Jadi siapapun yang berhasil menjawab, siapa yang paling cepat, maka dia adalah pemenang di sesi sore hari ini. Jadi silakan fokus, tarik nafas dalam-dalam, dan dengarkan baik-baik soal berikut ini agar bisa menjawab dengan benar. Siapakah aku? Aku adalah Khalifah ketiga.
12: Sofia, Utsman bin Affan.
1: Masya Allah, Utsman bin Affan. Yakin dengan jawabannya?
12: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Masya Allah, adik Sofia benar ya jawabannya, mendapat 10 poin dan totalnya semua 80 poin. Dan ini adalah soal terakhir ya. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sesi terakhir kita di sesi tebak sahabat ya sahabat muat. Dan telah kita dengarkan bersama tadi bahwa memang keseruan kedua adik kita ini saling berebut poin, di mana mereka itu sempat seri yaitu sama-sama mendapatkan 70 poin. Jadi memang pengetahuan dan juga kecerdasan dari kedua adik kita ini memang betul-betul Masya Allah sekali ya. Dan merupakan suatu anugerah karena mereka bisa betul-betul menguasai materi yang telah diberikan, Masya Allah. Dan sobat teman dimanapun Anda berada, di sesi tebak sahabat tadi adalah sesi terakhir kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, kita akan lihat terlebih dahulu ya poin yang telah diberikan, maksud kami yang telah didapatkan oleh kedua adik kita, di mana poin dari Freya dari kelas 5D telah memperoleh 70 poin totalnya. Dan adik Sofia dari kelas 5C mendapatkan total 80 poin. Jadi pemenang di kesempatan yang berbahagia ini adalah adik Sofia dari kelas 5C. Dan selamat kami ucapkan kepada adik Sofia yang telah memenangkan games di kesempatan kali ini. Dan untuk adik Freya, jangan putus semangat, tetap semangat, karena kalian tadi itu sudah Masya Allah luar biasa ya, sudah saling berebut poin. Jadi sebenarnya kalian memang sudah menguasai materinya, tinggal siapa cepat dia dapat saja, Masya Allah. Jadi tetap semangat ya, jangan putus asa, dan terus belajar agar bisa menjadi apa yang ingin dicita-citakan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kebersamaan kita di program Salam Sapa Anak Soleh. Dan sebelum kita akhiri, kita akan tanya dulu kepada kedua adik kita, mulai dari adik Freya, siapa tahu mau mengucapkan salam atau mungkin ucapan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan sebagainya. Silakan adik Freya. Ayo, jangan malu-malu.
0: Untuk orang tua, teman-teman, dan ustazah, maka terima kasih telah dukung Freya di Salam Sapa Anak Soleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Oke, Masya Allah. Kemudian kepada adik Sofinya, sahabat mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan.
13: Terima kasih kepada semua teman-teman atau guru, juga orang tua setelah mendukung saya di Salam Sapa Anak Soleh.
1: Oke, Masya Allah. Dan sobat-sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kesempatan terakhir yang telah kita berikan kepada kedua adik kita, dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya sobat muat di program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya di setiap hari Senin dan Selasa di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Untuk itu sobat muat dimanapun Anda berada, saya Raden Muhammad mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam program ini terdapat perkataan atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan di hati sobat muat. Dan ya sahabat muat, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
15: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
20: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
21: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
21: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
22: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
23: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
24: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
25: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
26: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat semuanya?
1: Sehat.
0: Sekarang siapkan buku catatan, nanti kita mulai bahas 10 sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mulai baca zikir ba'da salat. Lihat di buku salat. Biar zikirnya cepat hafal. Zikir ba'da salat. Ya, adik-adik di rumah dibuka dulu. Yang buku ini. Ayo diikuti. Astaghfirullah.
1: Astaghfirullah.
0: Astaghfirullah.

0: Nanti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terus dilengkapi 100 jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ayat kursi al-ikhlas al-falak annas. Baik. Buka bukunya. Pelankan suara. Kita baca dulu dari halaman pengantar penerbit. Buka halaman 3. Tiada kata
1: yang lebih patut kita ucapkan dan lebih dahulu selain ucapan cukup. Puja dan puji hanya kepada Allah, penguasa jagat semesta yang telah menganugerahkan kepada kita
0: berbagai macam
1: penikmatan yang tiada terhingga.
0: Baik, paragraf pertama di sini disebut bersyukur pada Allah karena Allah memberi segala macam nikmat. Kita sehat, kita bisa belajar, semuanya nikmat dari Allah. Terus selawat dan salam.
1: Selawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Terus
1: beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita sekalian orang-orang yang beriman kepadanya sampai akhir zaman.
0: Baik, sekarang solawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Daru, kue ngapain itu? Kecuali temanmu ada buku. Kalau enggak dengar dulu di tempat masing-masing. Terus, anak-anak
1: merupakan mutiara yang sangat berharga. Mereka
0: bagaikan
1: selembar kertas putih yang siap untuk ditulisi dengan apapun dan oleh siapapun, terutama orang tua. Bila yang dituliskan orang tua merupakan hal-hal yang baik, maka itulah yang akan melekat dalam dirinya. Begitu pula sebaliknya.
0: Baik. Jadi anak kecil ya itu mudah untuk mengingat. Makanya kalau mau belajar itu dari cilik, dari kecil. Terus banyak metode
1: yang dapat digunakan orang tua dalam memberikan pengajaran kepada anak. Salah satunya melalui cerita. Cerita merupakan salah satu cara terbaik untuk
0: menanamkan
1: nilai-nilai moral,
0: spiritual,
1: intelektual dan lain-lain. Selain itu, cerita juga sangat digemari oleh anak-anak
0: dan mempermudah mereka
1: dalam memahami isi yang terkandung di dalamnya.
0: Baik, sekarang lihat. Berdasarkan hal tersebut, penerbit Fathia Kids menerbitkan buku cerita bagi anak-anak muslim dengan judul 10 Sahabat Cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang catat judulnya 10 Sahabat Cilik Rasulullah. Yang di rumah juga yang belum ada buku bisa catat dulu. sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 10. 10 sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cilik itu apa toh cilik? Kecil. Ya berarti kayak kalian. Ada sahabat Rasul yang masih cilik. Berarti Mas Bayu enggak masuk karena Mas Badu Bayu enggak cilik lagi, wis gede. Iya ta? Harapan kami semoga kisah perjalanan kehidupan mereka dapat menjadi suri teladan. Nah, kita belajar biar dapat contoh. Dan memberikan pelajaran yang besar untuk anak-anak kita agar mereka benar-benar menjadi anak yang

0: Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ayo, sapa sing ora go poin kotak. Besok bawa buku lengkap. Diikuti biar sebutnya benar. Jabir.
1: Jabir
0: bin Abdullah. Ulang. Jabir.
1: Jabir
0: bin Abdullah.
1: Bin Abdullah.
0: Tulis lagi yang kedua. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Biar nanti yang dihafal itu sahabat-sahabat Nabi, bukan artis-artis, bukan cerita di YouTube. Catat. Nanti malah yang dicatat itu artis-artis lagi. Sahabat Nabi enggak kenal. Padahal lebih bagus sahabat Nabi dibanding artis-artis itu. Nyata? Apa main game? Nanti gamenya yang dihafal semuanya. Si sopo itu, si gamenya itu namanya Free Fire apa? PUBG wih. Nanti main YouTube seharian terus. Terus dulu apa meneh? Free Fire. FF. Terus yang ketiga, dua dulu diikuti. Zaid bin Sabit.
1: Zaid bin Sabit.
0: Zaid bin Sabit.
1: Zaid bin Sabit.
0: Terus nomor tiga, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya, catat dulu, catat. Biar nanti makin cinta pada sahabat Nabi. Dah, diikuti, diikuti. Abdullah.
1: Abdullah
0: bin Abbas.
1: Bin Abbas.
0: Abdullah.
1: Bin Abbas.
0: Terus sekarang tiga, empat ya. Nah sebentar, ini Abdullah bin Abbas itu biasa disebut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas biasa disebut Ibnu Abbas. Ibnu dalam kurung Ibnu dalam kurung Ibnu Abbas. Ulang. Abdullah.
1: Abdullah
0: bin Abbas.
1: Bin Abbas.
0: Ibnu Abbas.
1: Ibnu Abbas.
0: Terus sekarang nomor 4. Abdullah bin Umar. Tulis dulu, tulis. Atau Ibnu Umar. Bin itu diringkas jadi Ibnu. Jadi Abdullahnya enggak disebut. Biasa disebut Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas itu pintar. Hadisnya banyak. Ibnu Umar juga pintar. Hadisnya banyak. Anak-anak DS juga pintar. Rajin belajar. Rajin sholat. Iya toh, Raka. Diikuti. Abdullah.
1: Abdullah
0: bin Umar.
1: Bin Umar.
0: Ibnu Umar.
1: Ibnu Umar.
0: Kalau dalam kurung berarti namanya sama, namun disebut kadang dengan Ibnu Umar. Sekarang yang kelima. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ayo, ayo catat. Mana catatannya? Catat. Diikuti. Ali.
1: Ali
0: bin
1: Abi
0: Thalib.

0: บิน
1: อ
0: าบีตอลิบ
1: อาบีตอลิบ
0: Sekarang yang keenam, Hasan dan Hussein. Ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan dan Hussein. Nama-namanya kayak kembar, namun belum tentu kembar. Yang penting itu anaknya Ali. Hasan dan Hussein. Ih, bajunya cakep-cakep ya. Untuk baju anyar. Ulang. Hasan.
1: Hasan.
0: Dan Hussein.
1: Dan Hussein.
0: Hasan.
1: Hasan.
0: Dan Hussein.
1: Dan Hussein.
0: Terus yang ketujuh, ini pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nyatat, nyatat, nyatat. Pun. Anas bin Malik. Ayo diikuti, diikuti. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nah, itu pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi. Habib bin Zaid. Ayo, delapan catat. Habib bin Zaid.
2: Habib bin Zaid.
0: Habib bin Zaid. Ini juga sahabat cilik Rasul. Ayo, diikuti. Habib bin Zaid.
1: Habib
0: bin Zaid.
1: Zaid.
0: Sekarang sisa dua lagi. Abdullah bin Zubair. 10. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Diikuti, diikuti, diikuti. Abdullah.
1: Abdullah
0: bin Zubair.
1: Bin Zubair.
0: Abdullah.
1: Abdullah
0: bin Zubair.
1: Bin Zubair.
0: 10. Usama.
1: Usama
0: bin Zaid.
1: Bin Zaid.
0: Usama.
1: Usama
0: bin Zaid.
1: Bin Zaid.
0: Usama itu laki-lakinya itu ireng hitam. Tapi soleh. Ada di sini yang hitam ada? Ada?
2: Banyak.
0: Banyak. Sudah? Coba diulang dari pertama ya, biar dihafal. Satu.
1: Satu.
0: Jabir bin Abdullah.
2: Jabir bin Abdullah.
0: Dua.
1: Dua.
0: Zaid bin Sabit.
1: Zaid bin Sabit.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Abdullah bin Abbas.
1: Abdullah bin Abbas.
0: Atau siapa tadi? Ibnu Abbas. Empat. Abdullah bin Umar. Atau siapa tadi? Ibnu Umar. Lima. Ali bin Abi Thalib. Enam.
1: Hasan dan Hussein.
0: Hasan dan Hussein siapa tadi? Cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya lagi, Anas bin Malik.
1: Anas bin Malik.
0: Ini pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya lagi, Habib bin Zaid.
1: Habib bin Zaid.
0: Terus yang berikutnya lagi, 9. Abdullah bin Zubair. Berikutnya lagi, Usama bin Zaid.
1: Usama bin Zaid.
0: Baik. Besok baru kita mulai dari Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan yang ikuti lewat Zoom, bukunya segera sampai. Nanti Ustadz sudah kasih di ini ya, di chatting Zoom. Jika belum terkirim, bisa hubungi toko WiFi. Karena nanti data kalian ada di si penjual. Nanti biar di tracking sampai di mana. Baik, tunggu dulu sebentar. Saya dengar dua pertanyaan dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya?
3: Ustaz.
0: Saka, silakan Saka.
3: Ustaz.
0: Saka, silakan.
3: Bukunya belum sampai.
0: Sabar, masih dalam proses. Saka, alamatnya mana? Saka, alamatnya mana? Saka, alamatnya di mana? Provinsi mana? Riau. Oh, Riau nanti tunggu. Ya. Nanti tanyakan sama si penjual ya, tanyakan sama penjualnya. Ya, baik. Satu lagi. Iya, silakan Sofia. Silakan Sofia. Iya, silakan Sofia dulu Sofia.
4: Kita meninggal yang ditanya ruhnya atau jasadnya Ustaz?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Sofia.
4: Ustaz.
0: Baik, siapa lagi?
5: Khalif Ustaz.
0: Khalif silakan, Khalif. Khalif silakan. Khalif silakan. Tanya apa Khalif?
5: Ustaz, misalnya lagi azan, tapi kan ada suara bisik, jadi nggak kedengeran ikuman itu.
0: Iya.
5: Nah, kita kan nggak takut udah ikuman atau belum, jadi sholat cuma. Tapi pas udah sholat belum selesai tadi ya, masih belum selesai, tapi tiba-tiba suara ikuman. Ini
0: sebenarnya
5: dibatalin,
0: sholatnya
5: dibatalin
0: untuk
5: masjid atau
0: itu lagi sholat apa,
5: Khalif? Lagi
0: sholat
5: asar.
0: Sholat asar. Kenapa sholatnya di rumah?
5: Ada suaranya
0: kalau memang masih ada kesempatan ke masjid, batalin sholat terus ke masjid. Gitu ya? Baik, sebentar. Terus, baik, satu lagi, Aisyah Zahra. Aisyah Zahra? Enggak. Iya, Abim. Terakhir. Kalau di depan ada apanya?
6: Geli yang ada di depannya.
0: Apa tadi?
6: Box bayi yang ada di depannya.
0: Oh, ada dedek bayinya. Cari tembok kalau begitu untuk sutra. Cari tembok. Kalau lewat bayi enggak masalah. Gitu ya. Baik. Saya cukupkan, insya Allah ketemu besok lagi ya. Siapkan buku, mudah-mudahan yang belum nyampe bukunya segera sampai. Besok kita belajar lagi bareng. Adik-adik yang di sini kumpulkan buku ke depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 94,3 FM.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
13: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
14: Assalamualaikum,
15: Kawan. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
15: apa kita bikin?
14: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
15: Oh, begitu kah? Sini Mimpale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
14: Baru bagaimana motorku?
15: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
14: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
15: Masya Allah. Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
14: Yang di mana itu?
15: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
14: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
16: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
17: Radio Muad bin Jabal.
18: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. wabikhasah, terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anake yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terbelini dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek, Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita nggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini nggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
19: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
20: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gula nya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
19: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
21: Buyutun mutmainna. Buyutun mutmainna.
22: Buyutun mutmainna.
23: Buyutun mutmainna.
21: Buyutun mutmainna.
24: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insyaallah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
21: Buyutun mutmainnah.
25: Buyutun mutmainnah.
21: Buyutun mutmainnah.
26: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
27: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
28: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Ifataliman sahabat semua dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini waktu telah menunjukkan pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, yang tentunya menandakan bahwa beberapa saat lagi kita akan kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat dimanapun Anda berada yang saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ya, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan tidak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Astaghfirullah.
10: Kenapa bro?
9: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
10: Mana-mana?
9: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
10: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
11: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
15: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
15: Hadith Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadith riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
7: الأربعون النووية.
14: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
15: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
7: الأربعون النووية.
14: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
15: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadith Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
7: الأربعون النووية.
14: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
17: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
18: Yeay!
17: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
19: Saya, Kak Amin.
17: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
19: Ketuhanan Yang Maha Esa.
17: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
20: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
17: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
20: Harus adil dan beradab.
17: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
21: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
17: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
13: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
22: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
23: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
22: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
24: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
22: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Mu'adz TV.
25: Anda sedang mendengarkan Radio
26: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
25: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
27: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja kita telah sama-sama ya selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa, di hari Selasa setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Untuk itu, bagi sahabat Muad yang memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam lainnya, silakan langsung kirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-555-943. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi ya sahabat Muad, langsung saja kita bersama-sama mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Bismillah ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan sebagaimana biasa, kajian ini kita bagi ke dalam dua sesi. Dan setelah materi kita akan membuka ruang tanya jawab. Dan terkhusus bagi para pemirsa maupun pendengar di rumah, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di layanan kami. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita menyimak kajian. Dan kepada Ustaz Adaihi falitafaddal masykura wa ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari. Dan biidznillah taala pembahasan kita masih melanjutkan dari kitab Shalah, dan biidznillah taala di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hukum al-buzaq bil yad minal masjid. Naam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala babu haqqil buzaq bil yad minal masjid.
0: Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata bab haqqul buzaq bil yaddi minal masjid, bab tentang mengerik ludah atau dahak dengan tangan dari masjid. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan ludah, dahak atau ingus dengan menggunakan tangan dari masjid ini masuk ke dalam pembahasan bagaimana seorang muslim semestinya memuliakan dan mengagungkan masjid, menjaga masjid dari kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Di mana di dalam bab ini Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah hadis yang menunjukkan adanya ancaman atau bentuk pengingkaran yang cukup serius dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab setelah bab ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan, dan tebusannya dengan cara menguburkannya. Ya, demikian pula di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana juga dari hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu dalam bab bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahadakum idza kana fis shalah fa innallaha qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia salat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di arah wajahnya, maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya. Dan tentu hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita sekalian tentang keutamaan dan kemuliaan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita jaga. Dan di dalam bab yang mulia ini juga Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang hukum meludah di dalam masjid. Ya, tentu ini sangat bertentangan dengan konsep bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meludah di dalam masjid, maka hal ini akan mengakibatkan polusi, mengakibatkan orang merasa jijik, mengganggu kehusyuan orang lain di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah Imam Bukhari rahimahullahu taala mengangkat bab ini sebagai bentuk pengagungan terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudkaru fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla kita mengangkat suara kita dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan bagian daripada bentuk takzim kita dan penghormatan kita terhadap rumah-rumah Allah Azza wa Jal, menjaganya dari kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Ya. Dan para ulama rahimahumullahu taala, sebagaimana telah dikutip oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al ulama'u ala annal busaqa fil masjid idza lam yudfan aw yuzal fahuwa madhmum. Para ulama rahimahumullahu taala telah bersepakat bahwa meludah di dalam masjid apabila dia tidak ditimbun atau dihilangkan, maka dia merupakan sesuatu yang sangat tercela. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan al-maqsudu siyanatul masjid an kulli ma yu'dhil musallina au yaqdiruh. Ya, tujuan daripada bab ini adalah bagaimana semestinya seorang muslim menjaga masjid dari setiap segala sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan orang yang sholat atau membuatnya jijik. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita lihat hadis yang pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Naam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلتيه قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
0: إمام بخاري رحمه الله تعالى beliau berkata, telah berkata kepada kami Qutaibah, beliau berkata telah berkata kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat nukhamatan, satu gumpalan ingus fil qiblah dari arah kiblat. Ya, nukhamah di sini kata muhaqqiq hiya ma yakhruju minas sadr. Nukhamah adalah sesuatu yang keluar dari dada. Ya, ini ingus atau dahak. Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gumpalan ingus atau dahak fil qiblah, di arah kiblat. Maksudnya di dinding di arah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi. Maka hal itu sangat menyesalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hal itu tampak pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa marah, merasa kecewa. Kok bisa ada orang yang meludah di dalam masjid? Bahkan bukan hanya sekedar ludah, dia berupa dahak. Sehingga karena kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap rumah Allah, Rasulullah sangat marah sehingga hal itu tampak dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama fahaqqahu biyadih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dan mengeriknya. Nampaknya itu pun dia sudah mengering. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeriknya dengan tangannya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat tawadu. Beliau bisa saja menyuruh salah seorang sahabat untuk membersihkannya, tapi Nabi SAW langsung mengeriknya dengan tangan beliau alaihi salatu wasalam yang mulia. Lalu Nabi SAW Beliau bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri pada saat dia salat, fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Au anna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau sesungguhnya Rabb-nya di antara dia dengan kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi, maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah atau mengeluarkan dahaknya ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi au tahta qadamaihi, atau ya akan tetapi hendaklah ia meludah ke arah sebelah kiri atau di bawah telapak kakinya. Thumma akhada tarafa ridaihi, lalu Nabi SAW mengambil ujung dari kain beliau, yakni pakaian beliau alaihi salatu wasalam. Fabasaqa fihi, lalu Nabi SAW meludah di ujung pakaiannya tersebut. Thumma radda ba'dhuhu ala ba'd, kemudian Nabi SAW beliau ya melipat sebagian di atas sebagiannya yang lain, menggosoknya. Faqala au yaf'alu hakadha, atau dia melakukannya seperti ini. Yani Nabi SAW tidak hanya memberikan penjelasan dengan sabda beliau, tetapi juga Nabi SAW beliau memberikan penjelasan dengan praktek amaliyah, yakni dengan perbuatan beliau alaihi salatu wasalam. Ya, mari kita lihat kembali ke awal hadis. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yakni kita lihat bagaimana para sahabat mengutip petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahkan dalam perkara yang sangat detail. Menurut sebagian orang mungkin ini sesuatu yang tidak penting, tetapi dari hadis ini banyak dibangun hukum di dalam agama kita. Anas bin Malik mengatakan, inna nabiyya atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada nukhamah. Nukhamah tadi adalah cairan atau lendir yang keluar dari dalam dada. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar ludah, tetapi dia adalah dahak atau ingus dan semisalnya. Ya, itu terlihat di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di arah di dinding di arah kiblat. Dan saat itu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian lantainya terdiri dari tanah yang dihambur di atasnya batu-batu atau kerikil-kerikil kecil dari Wadi Aqiq, sedangkan dindingnya terbuat dari labin, watin, dari terbuat dari batako dan tanah liat. Ya, Anas bin Malik rahimahullah beliau mengatakan, fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi, sehingga hal itu membuat Nabi SAW berat hati. Shaqqa ya syukku, artinya susah, ya artinya sesuatu itu menjadi perkara yang besar bagi Nabi SAW, membuat Nabi SAW kecewa, marah, ya. Sehingga Nabi SAW merasa teraniaya dengan keberadaan dahak atau ingus yang menempel pada dinding Masjid Rasulullah SAW. Hatta ru'ya fi wajhihi, sehingga hal itu tampak dari raut wajah Nabi SAW. Ya, ciri-ciri kemarahan Nabi SAW saat itu sangat tampak pada wajah beliau alaihi salatu wasalam yang mulia. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah yang remeh. Andaikan masalah yang remeh, sederhana, tidak akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasalam sangat marah, karena kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasalam ya adalah sosok manusia yang sangat penyantun, yang sangat lemah lembut. Maka marahnya Nabi SAW ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang bisa dianggap remeh dan enteng. Sehingga hal ini membuat Nabi SAW marah. Faqoma. Antum perhatikan kata-kata faqoma. Maka seketika itu pula Nabi SAW langsung berdiri. Ya, kata-kata fa ini litaqib untuk menunjukkan kesegeraan Nabi SAW berdiri saat itu. Tanpa menunggu, Nabi SAW langsung berdiri, fahakkahu biyadih. Langsung seketika itu pula juga Nabi SAW langsung mengeriknya dengan tangan beliau alaihi salatu wasalam yang mulia. Dan salah satu faedah dari kalimat ini tadi saya sebutkan bahwa ini menunjukkan ketawaduan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, sehingga Nabi SAW langsung menghilangkan ludah atau dahak atau ingus tersebut dengan tangan beliau tanpa menyuruh sahabat yang lain. Rasulullah SAW sendiri menghilangkannya dengan tangan beliau alaihi salatu wasalam. Dan ini juga memberikan isyarat tentang bagaimana ketanggapan Nabi SAW dan kesigapannya di dalam menghilangkan kemunkaran. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemunkaran, maka hendaklah dia segera melihat merubahnya dengan tangannya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa menghilangkan kotoran atau sesuatu yang menjijikkan dari masjid ini merupakan satu bentuk taqarrub, satu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan bagi kita sekalian di dalam bab ini. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi seorang wanita sahabiyah pada zaman beliau alaihi salatu wasalam yang seringkali membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manakala dilihat dari status sosialnya mungkin sebagian orang meremehkannya. Oleh sebab itu di saat wanita tersebut meninggal di tengah malam dan para sahabat tidak ingin mengganggu waktu istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memandang bahwa wanita ini hanyalah seorang cleaning service, ya, yang suka membersihkan masjid, sehingga mereka tidak membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat wanita itu meninggal dunia, lalu mereka pun kemudian langsung menguburkannya di Baqi al-Gharqad. Ya, sampai setelah beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat keberadaan wanita tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabatnya, ya, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid sudah beberapa hari ini tidak tampak terlihat. Lalu kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, halla adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kematiannya itu kepadaku sehingga aku bisa menyolatkannya, bisa mengantarkannya ke kuburan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dia meninggal ya di tengah malam dan kami tidak ingin mengganggu istirahatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak kecewa saat itu dari sikap para sahabatnya yang cenderung terlihat agak meremehkan wanita itu, ya, atau melihat bahwa wanita itu tidak memiliki tempat pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, "Dalluni ala qabriha." Kalau begitu, tunjukkanlah aku ke kuburannya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pergi menuju kuburannya dan langsung menyolatkan wanita tersebut di atas kuburannya. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana mulianya orang yang biasa membersihkan masjid. Dan menjaga kebersihan masjid ini adalah merupakan bentuk qurbat, yakni bentuk ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri pada waktu salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Apa arti munajat? Ya, apa maknanya munajat? Kita sering mengatakan kita bermunajat. Ya, bermunajat kepada Allah. Apa itu artinya munajat? Ya, bahkan di Bombana ada tugu namanya, kemarin saya lihat tugu munajat. Ya, apa artinya munajat? Ya, munajat artinya adalah al-hadithu as-sirri bainasnain. Ini namanya munajat. Munajat itu adalah perkataan rahasia antara dua orang. Ya, ketika kita berbisik, menyampaikan sebuah curhatan hati, atau ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya pribadi dan rahasia, maka ini namanya munajat. Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, bila dia sholat, dia sedang bermunajat kepada Allah. Artinya orang yang sholat itu bukan hanya sekedar berdiri untuk menunaikan gerakan-gerakan sholat atau mengucapkan bacaan-bacaan sholat, tetapi sesungguhnya dia tengah bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang semestinya ada dalam diri kita sekalian di saat kita sholat. Ketika kita sholat itu bukan hanya sekedar berdiri untuk menunaikan kewajiban, melaksanakan gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan sholat, tetapi kita tengah bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku telah membagi salat itu menjadi dua bagian, bagiku dan bagi hamba-Ku. Maksud salat di situ adalah surat Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu alhamdulillah, apabila hamba-Ku, kata Allah, mengucapkan alhamdulillah, qala Allah hamadani ya 'abdi. Allah berfirman menjawab saat itu, hamba-Ku telah memujiku. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ya hamadani ya 'abdi, qala hamadani ya rabbi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba-Ku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku telah memujaku. Ya, dan sampai akhir hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, oleh sebab itu para salafus saleh terdahulu apabila mereka berdiri untuk melakukan salat, maka mereka merasa bahwa mereka itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian hakikatnya, ketika kita berdiri sesungguhnya kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Hatim Al-Asam rahimahullah, salah seorang ulama salaf, ia mengatakan, idza dakhala waqtu shalah tawaddat, apabila waktu salat telah masuk, aku segera berwudu, thumma ataitu maudhi'a salati, kemudian aku mendatangi tempat salatku, wa aj'alul ka'bata baina hajibi, aku menjadikan salat itu di depan pandanganku, ya wasirat tahta qadami, dan aku jadikan jembatan sirat seakan-akan berada di bawah telapak kakiku, wal jannatu an yamini, dan aku jadikan wal jannata an yamini, aku jadikan surga di sebelah kananku, wan naru an shimali, dan aku jadikan neraka di sebelah kiriku, wa azunnuha akhiru salah, dan aku meyakini bahwa sholat yang dilakukan itu adalah merupakan sholat paling terakhir. Ya, hendaklah kita menjadikan sholat yang kita lakukan seakan-akan itu adalah merupakan sholat terakhir yang kita lakukan, sehingga hal ini akan menjadikan sholat kita lebih khusyuk, bacaan kita lebih kita tadaburi. Dan Nabi SAW kemudian beliau bersabda, ya, beliau alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang mulia ini, awa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, ya, atau di dalam sini disebutkan fa innahu yunaji rabbahu au, ya, au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau sesungguhnya, ya, Rabbnya ada di antara dirinya dengan kiblat. Dan ini tentu adalah bagian daripada nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian orang, nas-nas seperti ini menjadi nusus yang sulit untuk dipahami. Tetapi apabila kita memahami tentang kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini tidak akan menyulitkan bagi kita sekalian. Yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di antara dia dengan kiblat, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang hamba tersebut di saat dia salat, dan ilmunya yang maha luas, pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, pengkabulan dan penjagaannya yang ada di mana-mana, maka melihat hamba tersebut seakan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya di arah antara hamba yang sholat tadi dengan kiblatnya, atau dia menitis kepada makhluk, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, ya, berada di atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan akan hal itu tentang dirinya. Oleh sebab itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan huwa subhanahu fauqal arsy, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, wa ma'a dzalik fa huwa bainal musalli wa baina qiblatihi kama yaliqu bi jalalihi, tapi walau demikian juga Allah Subhanahu wa taala berada di antara orang yang salat dan di antara kiblatnya sebagaimana hal itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala, la yushabihuhul makhluqin, tidak menyerupai makhluk sedikit pun juga. Dan itu pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisa ma'na dzalika anna dzatillahi fil qiblah, makna dari hadis yang mulia ini bukan dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di arah kiblat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala fauqal arsy wa huwa qaribun min ibadihi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy tapi dekat dari hamba-hambanya. Dan ini tentu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan sebagaimana datang di dalam nas dengan tanpa tahrif dan tanpa taklif. Jadi jangan kita serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meludah ke arah kiblat, khususnya ketika kita sedang sholat? Ya, hal itu dilarang karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena ta'zimullah, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba di saat dia sholat, dia sedang berhadapan dengan Allah dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana mungkin seorang hamba ketika dia sedang bermunajat kepada Allah lantas kemudian dia meludah ke arah Allah Subhanahu wa taala yang, ya, ia sedang bermunajat dengannya. Andaikan saja kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, lantas kemudian kita hendak meludah, sangat mustahil dan tidak mungkin kita akan meludah ke arah wajah orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Walillahil masalul a'la, ya, dan milik Allah lah sifat-sifat yang maha tinggi itu. Maka bagaimana mungkin seorang hamba akan meludah ke hadapannya sedangkan dia sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebab yang pertama mengapa ketika kita sholat kita tidak boleh meludah ke arah depan, karena sebagai salah satu bentuk pengagungan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, fa innahu yunaji rabbah, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah sebagai bentuk ta'zim kita terhadap rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-masajid buyutullah, masjid itu merupakan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudkaro fi hasmuh. Di rumah-rumah Allah yang telah Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah azza wa jal. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memuliakannya dan mengagungkannya. Lalu oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, walakin an yasarihi au tahta qadamaih. Akan tetapi apabila kalian hendak meludah, maka hendaklah dia meludah ke arah sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Ya, demikian Nabi SAW apabila beliau melarang sesuatu, biasanya Nabi SAW memberikan solusi dan opsi. Dan demikian seorang murabbi yang baik, seorang murabbi yang baik apabila dia mencegah anak didiknya untuk melakukan sesuatu, maka dia akan memberikan alternatif sesuatu yang tidak dilarang. Ya, oleh sebab itu kalau kita dapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan nikah, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan seterusnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di saat masjid-masjid terdahulu lantainya terdiri dari kerikil atau pasir-pasir dan tanah, maka Nabi SAW memberikan anjuran agar kita meludah ke lantai masjid dan menimbunnya. Dan itu tentu tidak akan membahayakan orang yang menginjaknya. Berbeda tentunya dengan masjid-masjid modern seperti di zaman kita ini. Disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa meludah dalam masjid tetap tidak diperbolehkan. Ya, karena masjid saat ini kondisinya sudah berbeda dengan kondisi masjid di zaman Nabi SAW. Adapun di zaman Nabi SAW meludah, kemudian setelah itu ditimbun, masalahnya selesai. Bekasnya pun tidak tampak. Tetapi di masjid-masjid kita saat ini menjadi sebuah masalah besar. Ya, baik masjid yang sudah berkeramik atau kemudian sudah menggunakan karpet dan permadani. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah para ulama kontemporer mengatakan, la yazuzu al-busaqa ala farshil masjid mutlaqan. Tidak diperbolehkan untuk meludah di karpet masjid secara mutlak. Bal yabsuq fi mindilin au yakhruju kharijal masjid. Maka apabila seseorang hendak meludah, maka hendaklah dia meludah di tisu yang dibawanya, ya, atau dia keluar dari masjid, ya. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, ammal masajid al-mafrushah fal busaqu fiha muharram li'annahu yulawwisuha. Ya, adapun meludah di karpet-karpet dan permadani masjid, maka hukumnya haram, karena hal itu dapat menimbulkan polusi yang menjijikkan di dalam masjid. Ya, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, beliau alaihi salatu wasalam mempraktikkan bagaimana seseorang bila dia hendak meludah di dalam masjid dalam kondisi emergensi, mungkin dia tidak bisa pergi keluar menuju masjid, keluar dari masjid. Rasulullah bersabda, "Tsumma akhadha tarafa ridaihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ujung dari selendangnya. Jadi zaman dahulu pakaian seperti pakaian orang berihram saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ujung kain selendangnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meludah di ujung kainnya itu. Tsumma radda ba'dahu ala ba'd. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesekkan, ya, atau menggosokkan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan ta'lim amali, pengajaran bentuk praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup memberikan petunjuk dengan sabdanya, tapi juga dengan praktek perbuatan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengatakan au yaf'alu hakadha, lalu kemudian Rasul mengatakan atau melakukannya seperti ini. Ya, dan tentu di zaman modern lebih baik lagi. Ya, saat ini kita cukup mengambil tisu misalnya, kemudian kita meludah di tisu dan kemudian kita mengantonginya. Ya. Atau kita membawa kresek, sapu tangan dan semisalnya, maka ini adalah jauh lebih baik, lebih elegan daripada ya apa yang terjadi di zaman Nabi SAW karena keterbatasan yang ada pada saat itu. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah tentang ta'zimul masajid. Pentingnya kita memuliakan dan menghormati masjid. Ya. Sebagaimana kita diharuskan memakmurkan masjid secara maknawi, secara non-fisik, maka juga kita harus menjaga kemakmuran masjid dari segi fisiknya atau imarah hissiyah. Ya, dengan menjaga kebersihan dan keindahan masjid itu sendiri. Ya, karena masjid itu bukan sembarang tempat. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, dan memuliakannya merupakan bagian dari pengagungan kita terhadap pemilik rumah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagaimana juga tadi telah kita isyaratkan, bahwa menghilangkan kotoran atau menjaga kebersihan masjid dan keindahannya adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya sendiri tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah dalam segala hal. Kemudian berikutnya yang ketiga, di antara kesimpulan yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa al-ghirah ala hurumatillah minal iman, kecemburuan kita di dalam mencegah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah bagian keimanan. Jadi apabila kita memiliki sifat cemburu sehingga kita berusaha untuk mengingkari dari kemunkaran yang kita lihat, ini adalah bagian dari keimanan. Ya, oleh sebab itu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, bagaimana jikalau engkau melihat ada orang lain berada di atas perut istrimu?" Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, "Saya akan ambil pedang dan langsung saya bunuh orang tersebut." Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Ya, apakah kalian tidak melihat kepada ghirah atau kecemburuan Sa'ad?" Ya, mereka mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan sesungguhnya Allah lebih cemburu daripada aku." Maka pengingkaran kita terhadap sebuah kemunkaran inilah yang dinamakan dengan kecemburuan karena Allah, dan itu adalah bagian daripada iman. Ya, tapi sebaliknya apabila ada orang yang melihat kemunkaran tetapi hatinya tidak tersentuh sedikit pun juga, tidak terpanggil untuk melakukan pengingkaran atau perubahan, maka ini menunjukkan bahwa keimanannya sudah sangat lemah atau bahkan hampir hilang. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Ya, baik sekarang kalau seandainya ada kemunkaran di hadapan kita, tetapi kita merasa itu sesuatu yang biasa. Ya, karena kata orang Arab, kasrotul misas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi itu mengakibatkan hilangnya kepekaan. Disinilah dampak buruk ketika kita tinggal di lingkungan yang tidak kondusif dengan keistiqomahan. Dapat berpengaruh pada hati kita sehingga sensitivitasnya hilang. Ya, tidak terpanggil sedikit pun untuk melihat atau untuk merubah sebuah kemunkaran yang kita lihat. Ya, oleh sebab itu misalnya kita di Indonesia pada umumnya, kita melihat wanita yang membuka auratnya kemanapun kita pergi, terkadang itu kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Gitu kan? Sehingga kita anggap biasa saja, itu biasalah. Semua orang juga begitu. Bahkan apabila kita melihat ada orang yang mengingkari, mungkin kita akan mengatakan, oh bisanya dia ingkari itu. Mungkin justru yang mengingkari ini akan kita ingkari juga. Berbeda ketika misalnya ada orang ya yang membuka jilbab di Mekah atau di Madinah. Ya kan pernah ada turis yang nyasar di Madinah gitu kan, masuk ke halaman Masjid Nabawi, semua orang berteriak situ, kenapa tidak pakai jilbab begitu? Kenapa? Karena orang ketika sedang di sana itu keimanannya sedang on. Ya, pada baru dicas semua itu. Makanya begitu melihat satu kemunkaran saja itu sudah heboh seluruh dunia, videonya kemudian beredar. Ya, sampai orang Indonesia pun turut juga heboh juga. Padahal anak istrinya juga di sini tidak berjilbab juga. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu al-ghirah ala hurumatillah, kata para ulama, minal iman. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan oleh Anas bin Malik, ya hatta ru'ya fi wajhihi, sehingga sangat tampak dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada kotoran berupa dahak atau ingus yang ada di dinding masjid. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang pentingnya kita merasa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa innahu yunaji rabbah. Karena ketika seorang hamba dia sedang sholat, hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di saat kita sholat, sepatutnya kita bukan hanya sekedar mengucapkan bacaan-bacaan sholat atau melakukan gerakan-gerakan sholat, tetapi harus tertanam dalam diri kita bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bermunajat, sepatutnya kita merendahkan diri kita, hati kita, dengan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang mulia ini juga menunjukkan akan keindahan metode pengajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengajarkan secara teori, tetapi juga mengajarkannya secara praktik, Dan ini juga bagian daripada bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mencegah mereka dari keburukan, tetapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh mereka. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis yang ada dalam bab ini, demikian pula pada bab-bab berikutnya, ya, bagian dari mukarrar, ya, hadis-hadis yang berulang, dan kita cukupkan pembahasan masalah ini di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Tayyib, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab, dan kesempatan pertama kami silahkan kepada para hadirin yang berada di masjid. Falitafaddal.
0: Faddal.

0: Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dari hadis ini dari Anas ibn Malik, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk selalu menjaga kenyamanan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz ketika kondisi ketika kita beribadah di satu sisi kita ingin mendapatkan keutamaan saf depan, tetapi di lain kesempatan kita tidak nyaman terhadap mungkin bacaan jamaah yang lain yang terlalu keras membuat kita terganggu, dan di lain kesempatan lagi membuat dari bau badan dan sebagainya, itu hendaknya kita gimana Ustaz? Karena kami ketahui bahwa bagaimana keutamaannya saf depan, dan kalau misalnya harus mundur kami rasa rugi Ustaz. Harusnya bagaimana Ustaz? Allahu barik fik.
1: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, pertama ya, orang yang sholat di saf yang pertama memiliki fadilah dan keutamaan. Hanyasannya mungkin dia terhalang dengan satu dan lain hal. Ya, karena adanya orang yang berbau badan atau perokok misalnya, orang yang baru makan jengkol atau petai, atau orang yang tidak gosok gigi. Padahal sholatnya sholat subuh, baru bangun dia tidak sempat bergosok gigi, pergi ke masjid. Ya, maka setiap sesuatu yang dapat menganiayai orang lain tidak diperbolehkan untuk dibawa ke masjid. Dan yang terganggu sesungguhnya bukan hanya kalangan manusia, tetapi juga dari kalangan para malaikat. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, au kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya para malaikat dapat terganggu dengan sesuatu yang terganggu dengannya anak cucu Adam. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang mereka yang baru mengkonsumsi bawang mentah untuk datang ke masjid. Man akala min hadhihi syajaratil khabisah fala yaqrabanna musallana atau masajidana, au kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang usai makan dari pohon yang buruk ini, maksudnya bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Padahal kita ketahui manfaat dari bawang itu sendiri. Para herbalis telah menunjukkan keutamaan dan manfaat dari mengkonsumsi bawang. Tetapi ketika dia dapat menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan apabila kita ke masjid akan mengganggu kehusyuan orang lain, maka mereka yang baru mengkonsumsi bawang ini dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena Nabi SAW melarang mereka. Ya, sehingga kewajiban sholat jamaah pun gugur atas mereka. Nah, kalau seandainya saja mereka yang mengkonsumsi bawang padahal dia memiliki manfaat tidak diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid, apalagi mereka yang bau rokok atau bau badan atau mereka yang terkena penyakit. Misalnya ada orang terkena penyakit yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain, mungkin penyakitnya agak menjijikkan. Misalnya dia punya penyakit kulit, ya, yang bernanah, yang menjijikkan bila dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain merasa khawatir kalau nanti dia bisa tertular, ya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah dan gugur kewajiban sholat jamaah atas dirinya. Adapun jika kita, misalnya berada di tempat tersebut, dan sesungguhnya karena ketika mereka hadir ke masjid itu kan dilarang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saat itu kepada beberapa orang sahabat untuk mengusir dan mengeluarkan orang yang baru makan bawang tadi ke Baqi, ke kompleks pekuburan Baqi. Ya, maka Syekh Al Albani rahimahullahu taala mengatakan, maka setiap yang mengganggu kenyamanan orang yang sholat atau ibadah di masjid, yukhraj, dikeluarkan. Saya mendengarkan kaset beliau, judulnya Al-As'ilah Al-Australiyah, pertanyaan-pertanyaan dari Australia, karena saat itu nampaknya Syekh sedang pergi ke Australia, kemudian ada liqa' maftuh, ada ramah tamah dan pertanyaan dari para hadirin. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau, apa hukumnya jikalau orang berkutu? Jadi rambutnya banyak kutunya, dia boleh enggak sholat jamaah ke masjid? Ya, Syekh Albani kemudian beliau mengatakan, semua yang dapat mengganggu kehusyuan dan kenyamanan kaum muslimin yang sedang beribadah di masjid, dikeluarkan. Tapi yang menjadi permasalahan, katanya, siapa yang mengeluarkan? Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang mau mengusirnya? Taib, karena kita pun ingin melakukan nahi munkar, tapi mungkin terbatas. Nahi munkar dengan tangan, kita bukan bukan penegak hukum, mau kita menegur dengan kata-kata, mungkin dikhawatirkan justru orang itu nanti merasa tersinggung dan jauh dari masjid. Apa yang dilakukan? Ya pindah tempat. Alhamdulillah sop pertama masih panjang. Antum teraniaya di sana, cari di sebelah sini. Dan itu alternatifnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Naam. Nah, Nabi SAW beliau bersabda, la yajhar ba'dukum ba'dan bil Qur'an. Janganlah salah seorang di antara kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'annya atas sebagian yang lain. Karena masing-masing dari kalian bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, oleh sebab itu sepatutnya kita bisa menjaga kondusivitas. Ya, bacaan kita tidak dikeraskan. Ya, kecuali jikalau kita ingin memberikan taklim, terkadang boleh kita keraskan. Ya, terkadang ada tujuan dan maslahat syar'i. Ya, maka kita boleh mengeraskan bacaan kita. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau menjadi imam. Ya, beliau menjadi imam salat. Setelah takbiratul ihram beliau membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir doa iftitah. Ya, Umar bin Khattab beliau mengatakan, sengaja aku setelah sholat, beliau mengatakan, sengaja aku keraskan tadi agar kalian mengetahui doa itu yang aku baca. Oleh sebab itu juga Nabi SAW terkadang mengeraskan sebagian bacaan ayat dari surat yang beliau baca dalam sholat-sholat

0: terkadang imam dia mengeraskan bacaan zikir setelah sholat agar diketahui oleh makmum dan mengajarkan kepada mereka tentang bacaan zikir yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka tahu dan bisa untuk berzikir sendiri. Ya, lalu kemudian setelah itu kembali kepada hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Barakallahu fikum. Satu pertanyaan lagi.
2: Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Fikum barakallah.
2: Tadi berkaitan dengan Rasulullah mendatangi atau menyolatkan sahabiyah yang meninggal 3 hari berikutnya. Pertanyaan Ustaz, berapa lama batasan seseorang boleh menyolatkan jenazah yang telah dikuburkan? Sebagaimana biasanya kita itu terlambat untuk mendatangi karena orang tua kita di kampung dan seterusnya.
0: Naam. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan batasannya adalah 3 hari, ada yang mengatakan batasannya 7 hari dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Yang rajih tidak ada batasannya, sebagaimana Nabi SAW juga tidak membatasi akan hal itu. Hanya saja Nabi SAW menyolatkan wanita tersebut setelah 3 hari dari pemakaman, karena Nabi SAW baru mengetahuinya setelah 3 hari. Sehingga andaikan misalkan ada keluarga kita yang meninggal dunia di luar daerah dan kita baru dapat sampai ke tempat tersebut setelah berhari-hari, setelah 1 pekan kita baru bisa bertakziah kepada keluarganya, lantas kemudian kita pergi ke kuburannya, lantas kita menyolatkan di atas kuburannya, maka ini pun diperbolehkan insyaallah. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Khataliman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kita di malam hari ini dalam kajian di sesi tanya jawab pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama guru kita Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zizin Zainal Mursan LC Hafizahullah taala. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz yang telah memberikan kajiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memberkahi ilmunya. Dan juga kami menyampaikan kepada para hadirin maupun para pendengar yang belum sempat pertanyaan diangkat, Anda bisa kembali bergabung dalam kajian kami di kesempatan yang lain. Semoga pertanyaan Anda bisa kita ajukan kembali. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan 1 juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu

0: ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih sehingga dia mengetahui kebenaran kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya sesama Rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Harun Alaihi Salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran Surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: الأربعون النووية.
7: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
8: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
9: حديث 40 ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
9: حديث 40 ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
6: الأربعون النووية.
8: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
9: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
12: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ustadz menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
17: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
21: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, iya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
22: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustadz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
23: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan karena ini masalah umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
0: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
24: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
25: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
26: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Tentunya juga beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Tentunya kembali juga kami mengingatkan kepada sahabat Muadz yang belum menunaikan ibadah sholat Isya untuk bersegera menunaikannya, apalagi jika tidak ada hal yang urgent yang membuat kita menunda dari waktu sholat kita. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di waktu malam seperti ini, di tengah dingin dan juga mulai istirahatnya orang-orang di waktu malam seperti ini, sahabat Muadz, Salah satu nikmat terbesar yang seringkali kita abaikan adalah kehadiran keluarga kita. Ada orang tua yang menunggu kabar dari anaknya. Begitupun sebaliknya, ada anak-anak yang berharap ayah dan ibunya hadir mendengar cerita dari cerita-cerita mereka. Begitupun ada pasangan yang juga merindukan dari perhatian dan waktu kita. Ya, khususnya untuk teman-teman yang sudah menikah pastinya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, jangan sampai kita sibuk dari mengejar, membangun karir kita di sana, di luar rumah, dan sampai kita kemudian lupa membangun kehangatan di dalam rumah kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu fokus mencari kebahagiaan, sementara kebahagiaan itu sebenarnya sedang menunggu kita di meja makan, mungkin bersama dengan keluarga, dalam obrolan yang sederhana bersama dengan orang tua kita, atau mungkin dalam tawa anak-anak yang juga merindukan dari perhatian kita. Dan oleh karenanya, di malam ini juga jika orang tua masih ada, maka sempatkanlah untuk kita juga mengunjungi mereka, kita menelpon mereka, begitupun dengan sahabat Muaz yang memiliki pasangan. Jangan sampai kemudian setelah seharian beraktivitas di luar rumah, bekerja, berusaha dan lain sebagainya, kemudian di waktu malam juga sahabat Muaz tidak memberikan haknya, yakni menemani pasangan dan mungkin lain sebagainya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebahagiaan yang berpusat pada kondisi rumah tangga. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah istri yang solehah dan tempat tinggal yang baik atau nyaman dan juga kendaraan yang baik. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ngomong-ngomong soal baik, tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang nyaman, tentu ini juga adalah menjadi impian setiap dari kita. Ya, tentunya setiap orang ingin mempunyai rumah. Dan tentunya dalam membangun rumah kita perlu memperhatikan dari kualitas bahan-bahan yang kita pergunakan untuk membangun. Terutama di Indonesia yang seringkali panasnya itu panas sekali dan juga seringkali dinginnya itu ya tidak dingin-dingin amat juga. Namun tentunya di Indonesia juga sering terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Maka perlu untuk kita memperhatikan dari penggunaan bahan kualitasnya yang kita aplikasikan di rumah kita, sahabat Muaz. Apalagi di wilayah kota Kendari yang kita tahu seringkali cuacanya panas, kadang-kadang juga tiba-tiba langsung hujan, dan tingkat kelembapannya ini cukup tinggi. Maka tentunya jangan sampai kita sembarang memilih material untuk rumah kita. Dan tentunya sahabat Muaz, ada solusi terbaik yang juga hadir bersamaan dengan ini, yang mana untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat Muaz sekalian, yakni adalah kencana, yang mana dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana ini memiliki, ini mengapa sahabat Muaz mesti memilih kencana untuk diaplikasikan di pembangunan rumah sahabat Muaz sekalian, karena baja ringan kencana ini dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan juga tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang dan juga lebih efisien dibanding dengan material konvensional lainnya. Dan sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi sahabat Muaz, jangan kita salah pilih dari material bangunan rumah kita. Kita harus pilih dari kualitas yang terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan oleh karenanya, segera kita dapatkan, sahabat Muaz, baja kencana di toko bangunan terdekat dari rumah-rumah kita. Atau sahabat Muaz bisa kunjungi langsung cabang di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Atau sahabat Muaz juga bisa langsung menghubungi nomor berikut, yakni 0811 3338 6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Morotal Pilihan. Oleh karenanya, tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: Sabar.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengasihi.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, yakni program Morotal Pilihan, yang mana di malam ini kita akan bersama mendengarkan lantunan surah Az-Zukhruf dan juga surah Ad-Dukhan, yakni surat ke-43 dan 44 dalam Al-Quran. Dan kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullah ta'ala. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, semoga ini dapat menjadi teman sahabat Mu'adz di malam hari ini, tentunya dalam aktivitas, dalam segala kondisi. Mungkin di antara sahabat Mu'adz ada yang sedang jalan-jalan di malam ini, atau mungkin sedang ada yang nyantai-nyantai saja di rumah. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita dengarkan, dan juga jangan lupa untuk kita senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran, senantiasa membacanya, mentadabburinya, dan juga semoga Allah kuatkan, Allah mampukan kita untuk juga bisa mengamalkannya. Dan langsung saja kita dengarkan bersama Morotal Pilihan berikut ini.
5: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Al-Quran.
2: Walaqad yassarna al-Quran lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Allah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: 94,3 FM.
4: Wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan para sahabat Muad dimanapun berada, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Quran. Dan insyaallah malam ini dikhususkan untuk setoran ikhwan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam menyetorkan hafalannya, maka bisa masuk melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, kita langsung mulai untuk Ahiferi. Silakan Ahiferi. Ahiferi.

0: Nampaknya Abu Wafiq belum siap. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, Ahi Chandra. Nah, tafadhol Ahi Chandra.
1: Ustaz, mohon izin Ustaz, boleh saya minta slot terakhir Ustaz, saya belum siap, cuma saya yang harus saya selesaikan.
0: Baik. Kalau begitu kita pindah ke peserta berikutnya, Ahi Amrin. Nah, Ahi Amrin, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ahi Amrin, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulai ka ashabun nar khalidina fiha. المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.

الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل.

0: من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Untuk Yamrin, storannya sudah bagus. Ada yang perlu ditakid ini beberapa ayat. Yang pertama, coba diulangi lagi, Allahu la ilaha illa. Ya, bagus. Kalau berhenti di hu, jangan terlalu panjang ya, cukup dua harokat. Allahu la ilaha illahu. Kemudian satu lagi, fattakullaha mastata'tum. Ya, fattakullaha mastata'tum. Ulangi.
0: Fattakullaha mastata'tum.

0: يوق
1: ومن يوق
0: سخ نفسه.
1: Syaknya kurang ya. Wa may yuqashuh shuh. Kurang tepat sih.
0: Wa may yuqash wa may yuqashuh nafsi.
1: Fa ulai. Baik ya. Ini tadi huruf syak kurang ya tadi. Wa may yuqashuh, jangan suh tapi shuh. Kemudian yang kedua, fattakullaha mastato, to-nya naik ya, jangan sampai tato tapi tato-tum. Nah itu saja catatannya, di huruf to kurang naik, huruf sya juga tadi kurang, kemudian tadi di ayat 17 ya sempat terhenti, ya perlu dilancarkan lagi. Barakallahu fiik. Nah, baik, peserta selanjutnya Abu Wafiq. Fadhal Abu Wafiq. Nama Abu Wafiq tampaknya keluar. Baik, kita lanjut. Muhammad Aslim. Tafadhal Muhammad Aslim. Naam, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب يا أبي لهب وتب وما كسب.
1: Cukup dulu. Di sini masih ada yang kurang ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya, lahabiu wa tab. Ma agna anhu maluhu. Nanya panjang. Coba sekali lagi.
2: Tabbat yada abi lahabiu wa tab.
1: Panjang ya. Tabbat yada abi lahabiu. Tahan.

0: Nanya panjang. Ma agna dua harokat nanya. Jangan terlalu panjang. Ma agna an ma agna, jangan diberikan kol-kolah. Agna an huma luhu wa ma kasab. Coba sekali lagi. Jangan terlalu panjang. Agna'an, agna'an, dua harokat na'nya. Sekali lagi. Lanjut. Saya sla na ro, la-nya panjang, na-nya panjang, na ro za, za-nya panjang. Coba sekali lagi. Dua harokat. Ayah Slim, dua harokat. Jadi jangan terlalu panjang. Saya slana roza talahab. Coba.
1: Saya slana talahab.
0: Zanya panjang. Zatalahab.
1: Saya slana talahab.
0: Sekali lagi. Panjangkan ya, masade.
1: Masade.
0: Oke, coba sekali lagi diulangi dari awal ya, tanpa ada salah. Sok, silakan. Tahan dulu, lupa lagi. Tabat siada abi lahabi wa tab. Ah gitu.
1: Tabat siada abi lahabi
0: wa tab. Dipantulkan kol-kolah kan. Wa tab.
1: Wa tab.
0: Ah begitu. Ulangi sekali lagi. Jangan ag, ma agna, jangan dipantulkan situ. Sekali lagi. Nanya panjang. Ma agna, dua harokat nanya. Ma masih ada pantulannya ag, tidak boleh agna, ma agna,
1: ma agna.
0: Coba dari ayat satu lagi. Lahabiu watab. Tahan dulu, lupa lagi terus.
1: Lahabiu watab.
0: Sekali lagi, tabat.

0: Masade.
1: Masade.
0: Oke, itu ya. Untuk surat Al-Masad ya, terus banyak diulangi lagi, nanti masih ada kekurangan. Ya, jadi cukup dulu insyaallah, surat berikutnya dilanjut di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Abu Wafiq, tafadhol Abu Wafiq.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.
0: Sekali lagi. الذي.
2: الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أحجده كلا لينبذن في الهضمة وما أدراك ما الهضمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل
0: Hey, satu lagi silakan. Surat Al-Asr.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sekali lagi, illa alladzina amanu.
2: Illa alladzina amanu wa'amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr.
0: Oke, cukup dulu untuk Abu Wafiq ya. Abu Wafiq di sini sudah bagus suaranya ya. Cuman hati-hati dalam penyebutan huruf hamzah. Ya, seperti tadi illa alladzina amanu, bukan a, bukan ke ain, illalladzina, nah ini salah, tapi harus hamzah, illalladzina amanu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Tadi juga sama di surat Al-Humazah, yahsabu anna, bukan yahsabu an, ya, bukan ke hamzah, ya, malahu akhladah. Jadi hamzahnya harus lebih jelas lagi, karena dia hamzah ya, keluar dari tenggorokan bawah, jadi harus jelas a, bukan a tapi a ya. Itu saja yang catatannya yang perlu diperhatikan. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya Bapak Chandra BMC, tafadhol.
3: Halo.
0: Halo, ya. Silakan.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati dzarwa falhamilati qara. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسائلات الحمق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك
0: sekali lagi kutilal
3: kutilal
0: kho nya kurang ya, kho Qutilal khurra.
3: Qutilal khurrasun.
0: Bagus.
3: Alladzina hum fi ghamratin sahamun. Yas'aluna ayyana yawmuddin. يومهم على النار يفتنون يوقوا فتنتكم هذا.

0: يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين.
1: ما شاء الله. Untuk setorannya Masya Allah kali ini sudah cukup bagus ya, tapi masih ada sedikit yang perlu diperhatikan. Yang pertama, coba diulangi ayat 1 Wadzariyat sampai ayat 3. Wadzariyati dzarwa.
0: Wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra.
1: Nah, sedikit yusro-nya dilepaskan ya, dialirkan. Ya. Fal jariyati yusro, yusro. Coba sekali lagi.
0: Fal jariyati yusro.
1: Oke. Itu catatannya. Kemudian di ayat 10 tadi kutilal khorrosun, kho-nya lebih jelas lagi. Dan yang terakhir di ayat 14 tasta. Ya, ainnya kurang mengalir sedikit karena dia memiliki sifat bainiyah, jadi harus mengalir sedikit. Bukan tas ta'jilun tapi tas ta'jilun. Itu saja. Ya, itu tapi umuman setorannya sudah bagus. Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya ahli awal. Tafadhol. Hai Waluddin. Naam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tafadhol.
2: Qul billahi minasy syaithanir rajim.

يزالوهم يخسرون ألا يظن

ليوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تسمى

ومن أدراك ما

0: bukan haulaika, enggak ada haulaika. Haula ila dolun. Terus a-nya ya, a-nya dia jangan dinaikkan, bukan ro'au tapi ro'au, ro'au ya. Coba sekali lagi, wa idza ro'au.
1: Wa idza ro'au
0: hum.
1: Wa idza ro'au.

0: nanti surat Al-Mutaffifin disetorkan satu kali lagi. Yang pertama tentunya catatannya mulai dari ayat 26 sampai ayat 33, ini yang perlu diperhatikan. Di ayat 26 tadi khitamuhu misk, jadi kaknya nampak ya, jangan mis saja, khitamuhu mis itu kurang tepat, misk ya, ada kaknya. Kemudian yang kedua ainai yash, bukan yes tapi yash ya, huruf sa. Kemudian yang lainnya wa idza marru bihim, ini tinggal dilancarkan. Tadi kayaknya salah menghafal ya, kelewat beberapa ayat atau lupa sehingga hilang konsentrasi. Itu saja untuk ayat awal. Barakallahu fiik. Nah, baik, selanjutnya, nah, untuk selanjutnya Pak Marzuki, silakan Pak Marzuki. Setelah Pak Marzuki, halo Pak Marzuki, sudah hadir? Tapi dampaknya belum standby. Lanjut ke Pak Satori, silakan Pak Satori.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

عسى ربه إن طلقكن

Baik. Nah, barakallahu fiik untuk Pak Satori. Alhamdulillah suaranya sudah bagus. Ada catatan yang perlu diperhatikan. Coba bisa diulangi dulu. Pertama ayat 1, ya ayuhan nabi.

0: Oke, bagus. Cukup. Cukup. Sudah bagus. Oke, untuk ayat pertama sudah bagus ya tadi. Tadi sedikit kurang huruf K-nya ketika berhenti, sedangkan yang kedua azwajiknya sudah bagus. Tapi barusan sudah bagus sempurna. Kemudian yang berikutnya di ayat yang kelima, iltallaqakunna. Nah, ini kelewat tadi, iltallaqakunna ya. Jadi hati-hati jangan sampai terlewat. Itu saja untuk Pak Satori, barakallahu fik. Nah, jazakallahu khair. Tip selanjutnya, afwan. Selanjutnya Ahi Chandra sudah siap? Baik, setelah Ahi Chandra insyaallah Pak Marzuki. Nah, Ahi Chandra tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panjang wala tahad, bukan tak wala tahabu,
1: wala tahabu ala tu'amil miskin wa ta'tul turasa aslan lammat wa tuhibu
0: watuhib, tekan, rapatkan bibirnya.
1: Watuhibbu
0: Wajah Arab buka.
1: Wajah Arab buka dalam sokta. Lagi alam airin di jalan alam airin yang terbaca di masa yang airin yang terbaca.
0: Wa anna
1: yawma idzin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra.

0: فلولا إلا يعذب عذابا أحد
1: ولا يوثق وثاقه أحد
0: untuk
2: Ahi Chandra ya. Ini masih ada catatan di surat Al-Fajr-nya dari ayat 1 sampai 17 sudah bagus ya. Enggak ada catatan. Mulai dari ayat 18. Ayat 18, 20, 22, 23, 26 ini perlu diperbaiki. Wala tahadduna wa tuhibbunal ya. Wa jaa rabbuka. Kemudian wa anna lahu dzikra. Wala yuthik wasaqahu ahad. Ini perlu perbaikan. Ya olehnya perlu di store lagi sekali lagi surat Al-Fajr-nya. Ya, boleh dari surat, boleh dari ayat 17 atau boleh dari awal. Ya. Itu saja untuk Eh Chandra. Naam, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak Marzuki, tafadhol. Dilanjutkan di dimulai dari hal ata ka hadis Musa.
3: Ya, Pak. Awalul ayat

أولياء

يسألونك عن الساعة أيان موعدها

0: Nah, Pak Marzuki, alhamdulillah suaranya sudah lumayan bagus. Namun masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama masih di huruf za, ya. Masih di huruf za, ini perlu diperhatikan. Tadi fakul halaka ila antazakka, bukan tazakka tapi tazakka. Za, ya, huruf za itu di ayat 18. Kemudian yang selanjutnya ba bertasjid, hati-hati ila rob, ya, jadi dirapatkan bibirnya karena dia keluar dari dua bibir, ila robbika fatahsya, sama juga dengan ila robbikal mutahaha, ya, jadi pengucapan huruf ba. Kemudian yang terakhir di ayat 38 huruf fa-nya nih kurang. Wa'asa. Jadi digigit ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Wa'asarol. Itu saja catatan yang perlu diperhatikan. Baik, barakallahu fik, jazakallahu khair. Naam. Selanjutnya Waalaikumsalam. Hai Ibrahim, sudah bergabung Hai Ibrahim? Tapi nampaknya belum bergabung. Hai Abdullah, tafadhol. Hai Abdullah. Standby. Nampaknya belum.
1: Afwan Ustaz.
0: Naam, tafadhol.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

0: وجعلنا فيها شامخات
1: رواسي رواسي وجعلنا فيها رواسي.

0: شعب لا ظليل ولا يغني من الرهب إنها ترمي بشرر ترقص كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Radio Muad bin Jabal. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teperombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
1: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
11: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Mobile Legends. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
14: Ye.
15: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
14: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
15: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
14: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
15: Sudah kelas 5 SD.
14: Sudah besar itu.
15: Iya, betul. Hanya sama masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
14: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
15: Ada juga. Pasti mahal itu.
14: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
15: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
14: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
15: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
14: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
18: Begitu Mi Daeng. Alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
18: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
19: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
20: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Istatakan plat mir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
21: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
0: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
21: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid alam dari sini. Kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
20: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
23: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia.

0: Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur caca cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendiar itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
3: Engkau, wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kesempatan ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita simak. Kisahnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apakah ini kesialanku atau keberuntunganku. Satu hal yang ku tahu, inilah jalan yang diberikan Allah untuk bertemu jodohku. Meski awalnya aku merasa sial karena kecelakaan itu dan aku harus mengganti rugi tidak sedikit, toh akhirnya justru kesialanku itu membawaku ketemu jodoh. Ceritanya begini. Secara tak sengaja aku menabrak seorang polisi sepulang kuliah. Tak kusangka motor bututku bisa merusak total motornya yang bernilai puluhan juta. Perasaan mataku sudah fokus ke jalan, tidak jelalatan kemana-mana. Doa juga sudah kubaca saat menyalakan mesin motor di parkiran satu kampus. Memang sudah apes dan inilah yang dinamakan takdir. Gak diminta dan meski sudah hati-hati, nabrak juga. Polisi lagi. Aku dan motorku sempat juga jungkir balik. Alhamdulillah lukaku tak separah dengan apa yang dialami oleh motor polisi tersebut. Meski jidatku sempat berdarah-darah dan tanganku terkilir, serta luka lecet hampir di seluruh tubuh. Meski tak sampai membuatku pingsan, aku harus merasakan mondok 3 hari di rumah sakit. Sementara polisi yang kutabrak tak separah aku, tapi justru motornya yang parah. Sempat aku ciut nyali saat teman-teman polisi dan orang mengerumuniku. Di TKP teman-teman polisi justru marah-marah dan bersikap agak keras padaku. Tapi mas polisi itu justru meminta teman-temannya bersikap baik dan sabar padaku. Sudah, gak apa-apa, namanya juga gak sengaja. Memang ada orang yang mau nabrak atau ditabrak. Jangan kasarlah,

0: nanti kan bisa diselesaikan baik-baik. Aku dibuat kagum, bahkan polisi yang kutabrak itu berbaik hati mengantarku ke rumah sakit dan mengabari keluarga di rumah. Selama 3 hari itu, dia juga menyempatkan diri menjengukku di rumah sakit. Kami jadi akrab karenanya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai disibukkan urusan ganti rugi onderdil motor senilai puluhan juta itu. Ganti rantai saja nilainya jutaan rupiah. Itu pun belum spare part lainnya. Makanya, hampir seluruh tabungan hasil kerja sampinganku ludes semua. Tapi aku memang harus bertanggung jawab, bukan? Aku tak mau menyusahkan orang tua soal ganti rugi, hingga aku bilang ke mas polisi cuma bisa mencicil sedikit demi sedikit. Seperti biasa, kali ini aku ke rumah mas polisi untuk mencicil ganti rugi. Ini 4 kalinya aku ke sana. Sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dia menerima setoranku. Dan seperti biasa pula, kami mengobrol sejenak. Tak kusangka dia tiba-tiba bertanya, "Sudah ada gambaran nikah belum?" tanyanya padaku sambil mesem-mesem. "Ya, kadang pingin juga mas, kerja kecil-kecilan, insya Allah sudah ada. Pengennya enggak nunda-nunda, tapi jodohnya belum ada," jawabku sambil cengar-cengir. "Mau sama adikku, Sirus nih, orangnya pakai jilbab, jilbab gede, kamu carinya kan yang kayak gitu." Mas polisi bilang gitu mungkin karena celanaku yang kayak orang kebanjiran seperti teman-teman kampus yang suka meledekku. "Bener kok, serius," ujarnya menegaskan. Sore itu aku pulang dan berjanji memikirkan tawarannya. Setelah berkonsultasi dengan orang tua, 2 pekan kemudian kuberikan jawaban ya. Tentu saja akhwat dan keluarganya sudah tahu keadaanku yang perbedaannya ibarat langit dan bumi dengan mereka yang dari keluarga berada. Meski awalnya minder, sikap bapak akhwat yang begitu baik membuatku percaya diri. Pesannya padaku singkat, laki-laki yang bisa menjadi imam dan tanggung jawab. Satu lagi, jaga anak perempuan saya, dia sepenuhnya saya titipkan ke kamu. Meski diberi tanggung jawab yang tak keringan, hatiku serasa diguyur es, sejuk rasanya. Aku segera pulang ke awan-awan sepulang nazar. "Mas Har, si mas polisi yang kutabrak itu mencegatku. Ia menyerahkan amplop tebal padaku. Ini uang yang kamu titipkan padaku. Ini hadiahku, tapi benar ya, cepat jemput bidadarimu." Ia memukul pundaku dengan ringan dan pergi tanpa memberiku kesempatan bertanya lagi. Masya Allah. Di rumah, begitu kubuka amplop, ternyata isinya uang sesuai ganti rugi motor yang kuberikan kepada Mas Har. Segera kuhubungi Mas Har lewat telepon, tapi ia tertawa ringan. "Aku sudah bilang, itu untuk calon adikku." Berkaca-kaca saat kututup telepon sambil tak henti-hentinya bersyukur. Sudah nabrak, dikasih adiknya. Dipercaya orang tuanya, uang ganti ruginya masih dikembalikan padaku. Semalam aku tak bisa tidur, entah karena senang atau bingung. Uang senilai hampir 10 juta itu kuberikan sebagai mahar saat akad nikah buat istri. Tepat sebulan sebelum Ramadan. Kini kami sudah punya 2 momongan. Insya Allah beberapa bulan lagi akan bertambah seorang lagi. Mas Har menikah 2 tahun kemudian. Ia baru punya 1 momongan. Alhamdulillah, kami semua hidup bahagia. Mas Har dan istrinya juga mulai tertarik manhaj mulia ini dan itu menambah kebahagiaan kami. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Semoga kisah ini dapat membuka pintu hati kita untuk lebih bersyukur dan membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Salam santun dan keep istiqomah. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam catatan ini, itu hanyalah dari kami dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Bersihkan hati menuju ridha Allah. Subhanallah walhamdulillah subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ikhwatal iman, kisah menabrak polisi malah mendapatkan jodoh diambil dari sumber majalah nikah volume 9 nomor 6 dengan sedikit perbaikan redaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan
3: Ni akho.
4: Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
5: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan, dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu, kata para ulama kita, ada nama-namanya. Nah, hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: Dua.
1: Yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya? Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adh' dzalikal bab aw fa'ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih, masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar, Umar bin? Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya, semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
2: Umar.
1: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat.
1: Sekedar baca. Kalaupun paham, paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan wakhfidh lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan, entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya, bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, sih. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
2: Banyak.
1: Siapa yang hari ini nyapu?
2: Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya?
1: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
2: Pembantu ya. Sekarang
1: kemungkinan. Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok enggak level banget sih? Enggak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
2: makannya.
1: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
2: Iya, Ustaz.
1: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
2: habis
1: ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Inti ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
2: turun.
1: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Ya. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur. Pikun. Apalagi? Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tua. Ya. Lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan. Ketika orang tua kita sudah tua, orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu emang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya macam-macam itu kan,
2: osteoporosis,
1: osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja, ya itu lebih gampang, olinya udah berkurang, jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak, itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu, Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr was-Silah karya Imam Ibn Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibn Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya, apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
2: Tidak.
1: Nggak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah. Atau mungkin juga cek. Yeah. Nah, bisa semua kan? Yeah. Mungkin itu. Yeah. Kata sebagian ulama, law 'alima Allahu syai'an min al-'uquqi adna min uffin laharramahu. Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi? Apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tiga-tiganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia, dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca, nanya. Gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik, bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang. Itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawarin lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan

0: Ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster.
1: Okay.
0: Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan oleh orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanharhuma. Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja. Apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita, sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa, Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini.

0: kirim ini udah setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update, bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah terserah. Coba pernah nggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering, bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani nggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani nggak? Gak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Na'udzubillahimindzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
1: 24. Ya, sekarang
0: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Waghfid lahum janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. Waghfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor. Yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi. Tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa Le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
1: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa, Bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan, katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
1: ayam,
0: ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? Esteler, ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang gak antum? Masa saya praktek di sini? Jegang itu ngangkat
1: kaki.
0: Angkat kaki. Berani gak antum sama bos, ya? Lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Minar rahmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua. Inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua. Ya, munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya. Ya, pengin tanah yang sono dijual gitu kan. Ada maunya dia. Kalau sudah kejual udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah karena kasih sayang, ikhlas tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir waqur rabbir Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
1: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar, ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi, saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi, ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini, baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? C. G. D. Nah, nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
2: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune, sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak? Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya enggak kayak gitu nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh. contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri bu kita. Hujanan kayak gini, naik kendaraan dipapah suruh naik, ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf, celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
1: Tiga
0: kali. Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia, dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak, celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustadz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa, saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua, mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz?
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Nauzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak. Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya. Ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut. Seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi dua, ya. Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Enggak apa-apa enggak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada enggak lihat sama sekali. Nah, lihat dia ngeliatin, oh dia lihat, enggak baca taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya. Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek. Gak nyambung, Jack. Ya. Gue mau ngaji jam 1 kok. Masa jam 7 suruh nyambung gak mau? Gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup Ustaz. Yeah. Lalu misalkan orang tua kita qadarullah sudah wafat Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita Ustaz?
0: Nah ini. Ya, kalau orang tua sudah wafat berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada nih, gimana nih Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat. Disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya. Wal istighfar lahuma, mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga? Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, Hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
1: Ada, Ustaz.
0: Jadi satu tuh, satu.
1: Yang mana, Ustaz? Banyak nih, Ustaz.
0: Coba angkat, Bang Atan. Saya pilih dulu.
1: Nah. Itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
0: Yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata.
1: Bapak, silakan, Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita. Biru Walidain dan uang 100.000.
0: Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak. Insya Allah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Barakallahu.
0: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji. Misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid. Atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah Ibnu Umar. Kalau nggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat, di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak silakan naik. Habis itu kemudian dia kan gak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot. Langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu. Ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Leh, coba Leh kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah semoga Allah merahmati bapak kamu. Bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Budi, Pak Le, terus Bule, sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini Zat, boleh kita buka tanya jawab Zat ya.
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung, dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga gak dikasih hadiah. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu Ustaz, tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu Ustaz, padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih ya, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk luar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
0: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
4: Gak perlu dijelaskan Ustaz. Ya, silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
4: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Pertama saya ingin luruskan, tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa. Emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana. Ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala, dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
4: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa, dikit, oleh-oleh. Ya. Maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda, dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz, kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: فَلَا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang ke 9, ayat yang ke 8 maaf, sampai ayat yang ke 9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله، ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladina sabaru wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhru Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilussalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al. Nah, jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa illam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan, ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya. Emang di negeri-negeri kaum muslimin ya tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak. Ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah

Oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, "I'malu ala Dawuda syukra." Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
0: afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya. Hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana." Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun." Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. "La yu'addi minha haqqaha." Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang 5. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaruhu 50 alfasanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna qala ibnu abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama, tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama. Ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam, dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran ini, bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya, apa? Jazakallahu ya. Maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiron, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya, kalau apa namanya, terima apa, maaf sekali kita katakan, ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amin.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, di mana tapi ini? Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji.

0: daftar PNS? Ya boleh. Yang ngelarang enggak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat.

0: baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

tahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari. Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun Nabawiyah.
7: An Abi Amr waqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun Nabawiyah.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
8: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab,
10: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
6: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
3: Dari surat Luqman, dan seperti biasa jika kita masih memiliki waktu yang tersisa dari yang diberikan, maka insya Allah kita akan kembali membuka sesi tanya jawab bagi hadirin. Silakan bertanya langsung kepada guru kita, dan bagi sahabat Muadz Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor media kami. Dan untuk selanjutnya memanfaatkan waktu kita di kesempatan ini, marilah kita simak dan ikuti bersama uraian materi yang akan disampaikan kepada guru kita. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura majura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-22 dari surat Luqman. Oleh sebab itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ustaz Rahmat yang akan membaca ayat 20 sampai ayat 22 dari surat yang ke-31 ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taraw annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

0: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: قال الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia orang yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka bir urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini datang setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang menolak wahyu dan lebih memilih mengikuti tradisi nenek moyang, sebagaimana disebutkan di ayat 21. Maka di ayat yang ke-22 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapakah orang yang benar-benar berada di atas petunjuk. Jadi ayat yang mulia ini merupakan salah satu ayat yang sangat penting untuk menjelaskan hakikat Islam, hakikat ikhlas, dan hakikat mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas. Di ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang yang mengikuti jejak nenek moyang, orang yang menolak wahyu, orang yang mengikuti jalan setan yang mengajak manusia kepada azab api neraka. Lalu di ayat 22 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebalikannya, yaitu menjelaskan tentang orang yang selamat. Dan kriteria orang yang selamat itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang yang beribadah dengan benar, dan orang yang berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seakan ayat 21 dan ayat 22 ini di dalamnya ada perbandingan. Di ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang taklid buta, sedangkan di ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang yang mengikuti wahyu. Jadi beda antara taklid dengan mutaba'ah. Kemudian di ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan setan. Di ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan Allah. Di ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesesatan. Di ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang petunjuk yang harus kita ikuti. Di ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan menuju neraka, sementara di ayat yang ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan keselamatan. Sehingga korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya sangat kuat dan sangat indah. Ya, dan di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan, wa may yukhlis ibadatahu lillahi wa qasadahu ila rabbih wa qasduhu ila rabbih ta'ala, barang siapa yang mengikhlaskan ibadahnya karena Allah dan tujuannya kepada Rabbnya yang maha tinggi, wa huwa muhsinun fi aqwalihi mutqinun li a'malihi, sedangkan dia berbuat baik pada perkataannya dan tepat pada amal perbuatannya, faqad akhada bi awthaqi sababin musilin ila ridwanillahi wa jannatih, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada sebab yang dapat menghantarkan dia kepada keridhaan Allah dan surganya. Wa ilallahi wahdahu tasiru kull umur. Dan hanya kepada Allah sematalah segala urusan akan kembali. Fajujazil muhsina ala ihsanih, sehingga Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikannya. Wa almusi ala isaatih, dan Allah pun akan membalas orang yang melakukan keburukan atas keburukan yang ia lakukan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita lihat awal ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallah." Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Yang dimaksud dengan wajah di sini bukan berarti hanya wajahnya, tetapi seluruh dirinya. Oleh sebab itu kalau di dalam mushaf edisi terjemah di sini sebutkan, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena tidak mungkin seseorang hanya menyerahkan wajahnya sementara anggota tubuhnya yang lain tidak menyerahkan. Ini kalau di dalam ilmu nahwu dinamakan dengan zikrul ba'd urida bihil kul, yang disebutkan sebagian tetapi maksudnya seluruhnya. Ya, kenapa di sini disebutkan wajah? Karena wajah itu adalah merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Ya, selalu kita berikan contoh, misalnya dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan penggunaan metode seperti ini. Mana Zaid? Kita katakan dia tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, bukan berarti dia hadir pakai masker, tetapi memang dia tidak ada. Ya. Maka demikian pula di sini, wa may yuslim wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf menyebutkan yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dan ini juga yang dikutip oleh para mufassirun di dalam tafsir Al-Muyassar. Ya, Mujahid Ibn Jabar, murid dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan makna wa may yuslim wajhahu lillah, artinya barang siapa yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain menghadapkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Dan ini memberikan isyarat pada apa? Orang yang ikhlas. Ya, dan ini adalah merupakan syarat pertama diterimanya amal kita, yaitu ikhlas. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sedangkan dia berbuat ihsan, berbuat baik. Apa itu ihsan? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal dalam Ummu Sunnah. Nabi SAW beliau bersabda, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia itu melihatmu. Para ulama rahimahumullahu ta'ala, termasuk diantaranya adalah al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ihsan di sini memberikan isyarat pada apa? Mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuslim wajhahu lillahi, ini ikhlas. Wa huwa muhsin, sedangkan dia berbuat baik. Ihsan itu kan artinya juga profesional, artinya juga itqan. Melakukan sesuatu sesuai dengan SOP. Ini berarti apa? Mutaba'ah. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat diterimanya amal. Barang siapa yang ikhlas di dalam beribadah dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ikhlas dan mutaba'ah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mulk, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Fudail ibn Iyadh, beliau mengatakan, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, maksudnya adalah ma akhlasahu wa aswabah, amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Di sini beliau juga memahami bahwa yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah yang benar, yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ikhlas dan mutaba'ah, siapa berarti mereka? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Maka ya, sungguh dia telah berpegang teguh pada buhul tali yang sangat kuat. Ya, ini adalah ungkapan yang sangat indah. Al-urwah artinya pegangan atau tali buhul, tali simpul yang sangat kuat, al-wuthqa, yang paling kuat. Ya, artinya dia berarti telah berpegang teguh pada pegangan yang tidak akan pernah putus. Apa yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa? Para ulama salaf rahimahumullahu taala, mereka menafsirkan kata ini dengan beberapa ungkapan yang maknanya saling melengkapi. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-urwatul wuthqa, kata Ibnu Abbas, adalah tauhid. Maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tauhid, kepada akidah yang benar. Sebagian ulama salaf mengatakan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan al-urwatul wuthqa artinya al-Islam. Sehingga antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain saling melengkapi. Al-urwatul wuthqa bermakna tauhid, bermakna la ilaha illallah, bermakna ajaran Islam itu sendiri. Sehingga semuanya kembali ya kepada tauhid yang benar dan kembali kepada makna dinul Islam itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilallahi aqibatul umur. Ya. Ini terjadi perubahan struktur kalimat. Karena makna awalnya adalah wa aqibatul umuri ilallah. Seluruh urusan itu kembali kepada Allah, tetapi di sini dibalik, dan kepada Allah kembali segala urusan. Ini untuk menunjukkan apa? Al-hasr. Untuk menunjukkan penghususan. Sehingga maknanya adalah dan hanya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Dari mana kita mengartikan kata hanya ini? Ya, dari susunan kalimat, karena susunan awalnya adalah segala urusan kembali kepada Allah, tetapi di sini dibalik, dan kepada Allah kembali seluruh urusan. Ya, ada proses dalam ilmu bayan atau ilmu ma'ani namanya ya taqdim mahaqqahu ta'khir, mengedepankan yang semestinya di belakang itu adalah lil hasr, untuk menunjukkan penghususan. Ya, maknanya adalah berarti seluruh manusia akan kembali kepada Allah, atau sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan seluruh amalan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh urusan akan kembali kepada Allah. Ya, makna yang lain adalah seluruh yang diperselisihkan di dunia akan kembali kepada Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Mereka yang lebih mengedepankan adat dan tradisi, dan mereka yang lebih mengedepankan dalil dan wahyu, ya, yang selalu berselisih semasa di dunia, maka keputusan apa yang mereka perselisihkan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi bukan dikembalikan kepada nenek moyang, bukan dikembalikan kepada tradisi, tetapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, ya, janganlah kalian tertipu dengan banyaknya pengikut kebatilan karena ya akhir dari seluruh urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilihat banyaknya pengikut ya, lantas kemudian kita bersama dengan mereka, tapi yang harus dijadikan acuan adalah wahyu. Oleh sebab itu kemarin kita bahas perkataan salah seorang ulama salaf, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Ya, kebenaran itu tidak dinilai dengan orang, tetapi orang dinilai dengan kebenaran. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ikhlas. Sebagaimana juga amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengikuti sunnah. Jadi ikhlas saja tidak cukup, mutaba'ah juga tidak cukup. Keduanya harus kita gabungkan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya amalan itu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak cukup ikhlas, tetapi juga harus mutaba'ah. Karena sebagian orang mengatakan, ah yang penting tujuannya baik, ya ah yang penting ikhlas. Kita katakan tidak cukup. Ikhlas saja tidak cukup, karena kita membutuhkan adanya mutaba'ah. Oleh sebab itu Fudail Ibn Iyad, beliau mengatakan, ma akhlasahu wa aswabah. Amalan itu harus benar, atau harus ikhlas dan harus benar. Benar dari segi tujuannya dan juga benar dari segi caranya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa tauhid adalah merupakan pegangan yang paling kuat. Dia adalah prinsip yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa barang siapa yang berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid, maka dia tidak akan tersesat selama dia menjaga keikhlasannya dan dia berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa seluruh urusan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan keberhasilan ini tidak terletak pada ketenaran seseorang, tidak terletak pada pujian manusia, tetapi keberhasilan seseorang itu ya tergantung pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang mukmin ketika dia mendapatkan pujian, ya kata orang sini, jangan makan puji. Ya. Tapi kita jadikan itu sebagai motivasi, karena semoga itu menjadi bushra ajil mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim mendapatkan pujian, apresiasi dari muslim yang lain, maka itu adalah kabar gembira yang dipercepat ya bagi seorang mukmin. Tetapi dia tidak boleh lupa diri, karena ya keberhasilan kita sesungguhnya tidak dinilai oleh pujian manusia, tetapi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala, karena semua urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang mulia ini ya membantah seluruh jalan kesesatan. Ya, baik itu kesyirikan, kebid'ahan, taklid buta, hawa nafsu, karena semuanya bertentangan dengan konsep ikhlas. Semuanya bertentangan dengan konsep mutaba'ah. Kesyirikan, kebid'ahan, taklid buta, mengikuti hawa nafsu. Semua ini adalah bertentangan dengan konsep keikhlasan, konsep tauhid, bertentangan dengan konsep ihsan atau mutaba'ah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh sebab itu para ulama rahimahumullah selalu menyebut bahwa ayat yang mulia ini ya mengandung dua asas dalam ibadah, dua pondasi dalam agama, yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah azza wajalla berfirman di akhir surat Al-Kahfi, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya, wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat sebelumnya tentang orang yang berkata kami hanya mengikuti nenek moyang kami, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan dengan mengikuti leluhur, tetapi keselamatan itu adalah dengan ikhlas kepada Allah, dengan mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada tauhid. Inilah yang dinamakan dengan al-urwatul wusqa, ya, ikatan yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus baik di dunia ataupun di akhirat. Barang siapa yang melepaskan pegangan ini, maka ia pasti akan terombang-ambing dengan syubhat, dengan hawa nafsu dan tradisi yang menyelisihi wahyu. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian materi yang telah kita simak secara bersama satu ayat di ayat ke-22 dari surat Luqman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan karena waktu kita yang terbatas, untuk sesi tanya jawab kami tiadakan di kesempatan ini. Dan untuk pertanyaan yang sudah masuk, insyaallah akan kami ajukan di kesempatan berikutnya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, seburu-buru hain mau di kantor.
8: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Khabarati Sada Yurjan Intibar.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
14: Idza sa'alta fas'alillah.
13: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
14: Wa idza sta'anta fasta'in billah.
13: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga juga larangan-larangannya.
15: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
13: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
16: di saat dia susah,
13: di saat dia fakir,
16: di saat dia fakir,
13: di saat dia miskin,
16: di saat dia sakit,
13: di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
17: A'udzubillahi

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, di hari Rabu yang indah ini, mari kita awali aktivitas kita dengan hati yang tenang dan penuh syukur, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dengan mengingatnya hati akan menjadi tenteram. Maka sebelum kesibukan menyapa kita, luangkanlah waktu kita sejenak untuk mendekat kepada Allah melalui zikir, melalui doa dan niat yang baik dalam setiap pekerjaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain. Senyum yang tulus, ucapan yang lembut, dan bantuan sekecil apapun bisa menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini ada beban yang sedang kita pikul, maka yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kesulitan akan disertai oleh kemudahan, dan setiap kesabaran akan mendatangkan pahala yang besar. Maka teruslah melangkah dengan penuh harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini menjadi awal dari hari yang dipenuhi oleh keberkahan, kesehatan, rezeki yang halal, serta kemudahan dalam segala urusan kita. Mari kita jalani hari ini dengan hati yang bersih, lisan yang baik, dan semangat untuk berbuat kebaikan. Saya Ibrahim Jabar mengucapkan selamat beraktivitas bagi sahabat mau sekalian. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membimbing langkah kita semua. Dan kita akan bersama hari ini hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman, baru saja tadi kita mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala, membahas satu ayat di Surah Luqman. Semoga bermanfaat dan nantikan lanjutan kajian ini di esok hari waktu yang sama ba'da sholat subuh, hanya di Radio Muaz bin Jabal Kendari dan juga di Muaz TV. Selanjutnya di pagi ini, kita dengarkan bersama pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: Agama.
1: Mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: hankim.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu, Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan kali ini pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat menarik, yaitu fenomena selalu sibuk. Apakah kita benar-benar produktif? Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat Mu'adz pagi ini? Semoga sahabat Mu'adz selalu diberikan kesehatan dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, sahabat Mu'adz, pernah tidak sahabat Mu'adz menjawab pertanyaan apa kabar dengan kalimat, wah, sibuk sekali saya sekarang? Pernah tidak? Menariknya sahabat Mu'adz, saat ini kata sibuk seolah menjadi identitas baru bagi banyak orang. Kita bangga ketika jadwal kita penuh. Kita merasa produktif ketika kita tidak punya waktu luang. Bahkan terkadang semakin lelah kita, semakin kita merasa bahwa diri kita bekerja dengan baik. Namun, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, benarkah kesibukan selalu berarti produktivitas? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya hanya terjebak dalam rutinitas yang padat, tanpa benar-benar menghasilkan sesuatu yang penting. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan modern, yaitu fenomena selalu sibuk. Sahabat Muat, kenapa semua orang terasa sibuk? Di era digital, manusia sebenarnya memiliki lebih banyak teknologi yang membantu pekerjaan dibanding generasi sebelumnya. Ada smartphone, aplikasi pengingat, kalender digital, kecerdasan buatan atau AI, dan berbagai alat yang seharusnya membuat hidup kita lebih mudah. Namun anehnya, sahabat Muat, banyak survei menunjukkan bahwa manusia modern justru merasa semakin kekurangan waktu. Menurut penelitian para ahli perilaku dan produktivitas, salah satu penyebabnya adalah fenomena yang disebut dengan time pressure atau tekanan waktu. Kita merasa harus membalas pesan secepat mungkin, menjawab email segera, mengikuti perkembangan media sosial, menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Akibatnya apa? Otak kita selalu berada dalam mode siaga. Sebelum selesai satu tugas, kita sudah berpikir tentang tugas berikutnya. Belum selesai bekerja, kita sudah memikirkan notifikasi yang masuk. Pertanyaannya untuk pendengar, apakah sahabat Muat pernah merasa lelah padahal seharian tidak melakukan pekerjaan yang berat secara fisik? Kalau iya, bisa jadi penyebabnya adalah kelelahan mental akibat terlalu banyak hal yang dipikirkan sekaligus. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, sibuk belum tentu produktif. Coba mari kita bedakan dua hal penting, yaitu sibuk dan produktif. Orang yang sibuk, sahabat Muat, dia banyak aktivitas, banyak rapat, banyak notifikasi, banyak pekerjaan yang berpindah-pindah. Sedangkan orang yang produktif, dia fokus pada prioritas, menyelesaikan hal yang penting, menghasilkan kemajuan yang nyata, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, sahabat Muaz, seorang profesor bernama Cal Newport, penulis buku Deep Work, menjelaskan bahwa pekerjaan yang berkualitas itu lahir dari fokus yang mendalam, bukan dari multitasking yang terus-menerus. Sayangnya, budaya saat ini sering mengagungkan kesibukan. Kita mengukur keberhasilan dari seberapa penuh jadwal kita. Padahal jadwal yang penuh belum tentu menghasilkan hasil yang maksimal, iya kan? Contohnya, seseorang menghabiskan 10 jam bekerja tetapi sering terganggu notifikasi. Sementara orang lain bekerja fokus selama 4 jam dan menyelesaikan tugas utama dengan baik. Jadi, siapa yang lebih produktif sebenarnya? Jawabannya, tentu yang menghasilkan kemajuan yang nyata. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, fenomena terlalu sibuk ini, atau selalu sibuk, ini memiliki bahaya. Memiliki dampak yang tidak sederhana. Dan diantaranya adalah burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan yang berkepanjangan. Dan menurut WHO, burnout berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Gejalanya antara lain adalah kita mudah untuk lelah, sulit untuk fokus, kehilangan motivasi, dan mudah sekali marah. Kemudian yang berikutnya, dampak yang ditimbulkan dari fenomena selalu sibuk adalah hubungan sosial yang menurun. Ketika kita terlalu sibuk, maka kita sering berkata, nanti saja, lain kali saja ya, saya tidak sempat hari ini, dan lain-lain. Lama-kelamaan, sahabat Muat, hubungan dengan keluarga, dengan teman, dan lingkungan bisa menjadi renggang. Kemudian dampak berikutnya dari fenomena selalu sibuk adalah kehilangan waktu untuk diri sendiri. Sahabat Muat, jujur saja, manusia membutuhkan waktu untuk berpikir, beristirahat, dan mengevaluasi hidup. Jika setiap menit diisi aktivitas, maka kita kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, pertanyaan yang muncul berikutnya, mengapa kita sulit berhenti sibuk? Nah, ada alasan psikologis yang menarik. Banyak ahli menyebutkan adanya busy culture atau budaya sibuk. Dalam budaya ini, orang yang sibuk dianggap penting, dianggap sukses, dianggap dibutuhkan. Akibatnya sebagian orang tanpa sadar mengisi jadwal sebanyak mungkin agar merasa berharga. Padahal nilai seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa padat agendanya. Kadang kita juga takut untuk melewatkan sesuatu. Istilahnya adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Kita takut kehilangan atau ketinggalan informasi. Kita takut kehilangan peluang. Kita takut tidak mengikuti tren. Karena itu, kita terus terhubung dan sulit untuk beristirahat. Sahabat Muadz, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Wah, pejabat goblok, siap di doa.
10: Kita dapat BBM gratis, kan di tamat.
11: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
12: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Kita lanjutkan pembahasan kita, sahabat Muat. Teknologi yang memudahkan saat ini, di lain sisi, ternyata juga membebani. Coba mari kita renungkan. Dulu, surat itu membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai. Tapi sekarang, pesan bisa sampai dalam hitungan detik. Dulu, seseorang bisa fokus bekerja tanpa adanya gangguan. Sekarang, satu pekerjaan bisa terganggu puluhan notifikasi dalam satu jam. Teknologi memang mempermudah kehidupan kita, sahabat Muat. Namun tanpa pengelolaan yang baik, teknologi juga dapat menciptakan ilusi bahwa kita harus selalu tersedia setiap saat. Akibatnya apa? Tidak ada batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jam kerja menjadi semakin panjang, waktu istirahat ikut terganggu. Nah, pernahkah sahabat Muat mengecek pesan pekerjaan sebelum tidur? Atau langsung melihat notifikasi begitu bangun pagi? Jika iya, maka sahabat Muat tidak sendirian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat meningkatkan tingkat stres dan mengurangi kualitas istirahat. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, saat ini, ketika kita istirahat dan menikmati waktu luang, hal itu bisa saja dianggap sebagai kemalasan. Ada fenomena menarik dalam masyarakat modern saat ini. Orang yang sibuk itu sering dipuji, tetapi orang yang memiliki waktu luang terkadang dianggap kurang produktif. Padahal sahabat Muat tidak selalu demikian. Waktu luang itu memiliki manfaat yang besar bagi seseorang. Dalam ilmu psikologi, otak itu membutuhkan jeda untuk mengolah informasi, menghasilkan ide yang baru, memulihkan energi mental. Banyak ide kreatif justru muncul ketika seseorang sedang berjalan santai, sedang menikmati alam, atau beristirahat. Artinya, istirahat itu bukan lawan dari produktivitas. Istirahat itu bukan berarti malas. Istirahat itu adalah bagian dari produktivitas itu sendiri. Dan tubuh manusia bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja tanpa henti. Saya pikir pasti kita semua sepakat akan hal ini. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, beberapa tahun terakhir muncul istilah yang populer, yaitu hustle culture. Hustle culture adalah pola pikir yang mendorong seseorang untuk terus bekerja, terus mengejar target, dan terus produktif tanpa henti. Di media sosial sering muncul pesan seperti, kalau orang lain tidur, kamu harus bekerja. Kalau ingin sukses, kurangi waktu istirahat. Sukses hanya milik mereka yang bekerja 24 jam. Sahabat Muat, sekilas ini terdengar memotivasi kita. Namun jika diterapkan secara ekstrim, pola pikir ini sebenarnya berbahaya, sahabat Muat. Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jam kerja. Kesuksesan juga membutuhkan kesehatan, relasi yang baik, keseimbangan hidup, dan kemampuan untuk berpikir jernih. Bekerja keras memang penting, sahabat Muat. Tetapi bekerja cerdas jauh lebih penting. Pendengar Radio Muat, coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya merasa bersalah saat kita atau saat saya beristirahat? Apakah saya selalu merasa dikejar waktu? Apakah saya sulit menikmati momen bersama keluarga? Apakah pikiran saya selalu penuh bahkan saat libur? Apakah saya merasa lelah hampir setiap hari? Nah, jika sebagian besar jawabannya adalah iya, mungkin sudah waktunya sahabat Muat melakukan evaluasi. Bukan berarti harus berhenti bekerja ya, tidak. Tetapi mungkin kita perlu menata ulang prioritas kita. Nah, sahabat Muat, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba. Yang pertama adalah tentukan 3 prioritas harian. Daripada kita membuat daftar 20 tugas, pilih 3 hal penting yang paling penting yang harus selesai hari ini. Kemudian, kurangi multitasking. Penelitian menunjukkan otak manusia itu tidak dirancang untuk fokus penuh pada banyak tugas sekaligus. Kerjakan satu pekerjaan hingga selesai, barulah lanjut ke pekerjaan berikutnya. Kemudian berikutnya adalah jadwalkan waktu istirahat. Istirahat itu bukan kemalasan, sahabat Muat. Istirahat adalah bagian dari produktivitas. Kemudian, batasi notifikasi. Tidak semua pesan itu harus dibalas saat itu juga. Memberi ruang bagi otak untuk fokus itu sangat-sangat penting, sahabat Muat. Selanjutnya adalah evaluasi aktivitas. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kegiatan ini benar-benar penting? Atau saya sibuk karena kebutuhan atau hanya kebiasaan? Dan terakhir, belajar untuk mengatakan tidak. Tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua pekerjaan tambahan harus diambil. Tidak semua permintaan harus disanggupi. Mengatakan tidak pada hal yang kurang penting berarti mengatakan iya pada hal yang lebih penting. Betul tidak? Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kesibukan bukanlah musuh kita. Kita semua memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang harus kita jalankan. Namun yang perlu kita renungkan adalah, apakah kesibukan itu membawa kita menuju tujuan yang lebih baik? Ataukah kita hanya berlari tanpa arah? Jangan sampai hidup kita terasa penuh setiap hari, tetapi tidak memberi ruang untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Jadi sahabat Muat, mulailah hari ini dengan fokus pada hal yang benar-benar penting. Karena produktivitas bukan tentang melakukan lebih banyak hal. Produktivitas adalah melakukan hal yang tepat dengan lebih baik. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi ini sahabat Muat, saya ingin meninggalkan 3 pertanyaan sederhana. Apa yang paling banyak menyita waktu saya selama ini? Apakah aktivitas tersebut benar-benar memberi manfaat kepada saya? Dan jika hidup saya lebih sederhana, apa yang ingin saya prioritaskan? Sahabat Muat, semoga kita tidak hanya menjadi orang yang sibuk, tetapi juga menjadi pribadi yang efektif, sehat, bahagia, dan mampu menikmati setiap proses kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan kita di pagi ini. Selamat menjalani aktivitas, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup.
14: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Masuk, masuk.
16: Ye.
15: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
16: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat atau?
15: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
16: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
15: Sudah kelas 5 SD.
16: Sudah besar itu.
15: Iya, betul. Hanya sama masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
16: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
15: Ada juga, pasti mahal itu.
16: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
15: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
16: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
15: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
16: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
14: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Aduh, enggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
19: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman mi. Baru lengkap tahu Adi?
18: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
19: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyiral muslimin.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita, di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: قرآن فور حفيظ.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
4: Islam. Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
5: Nah, kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Hafiz.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
14: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
15: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
14: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
15: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
14: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
16: Maka dia akan menjawab, Allah.
14: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
16: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
14: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa kembali dalam program Quote Islam. Dan quote kita pagi ini adalah dengan judul Manusia yang sombong kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari ketiadaan, memberikan kita kehidupan, kesehatan, rezeki, keluarga, dan segala nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh manusia. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, pagi ini mari kita merenungkan satu perkara yang sangat berbahaya, namun seringkali tidak disadari. Sebuah penyakit hati yang dapat menjerumuskan manusia kepada kebinasaan, yaitu kesombongan kepada Allah. Sahabat Mu'adz, ketika mendengar kata sombong, mungkin yang terbayang adalah seseorang yang kaya, berpangkat, atau merasa lebih hebat daripada orang lain. Padahal, ada kesombongan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, yaitu kesombongan seorang hamba kepada Rabb yang menciptakannya. Di surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Namun pertanyaannya sahabat Mu'adz, bagaimana seseorang bisa sombong kepada Allah? Bukankah kita semua mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita? Bukankah kita semua tahu bahwa hidup dan mati berada di tangannya? Ternyata kesombongan kepada Allah tidak selalu berupa ucapan. Seringkali dia hadir dalam sikap dan perilaku. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, ada orang yang ketika hidupnya susah, dia rajin berdoa. Saat sakit, dia memohon kesembuhan. Saat kesulitan ekonomi, dia menangis meminta pertolongan Allah. Namun ketika Allah memberikannya kesehatan, jabatan, usaha yang maju, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang lapang, perlahan dia mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa keberhasilannya murni hasil kerja kerasnya sendiri. Dia lupa bahwa kecerdasan yang dimilikinya berasal dari Allah. Dia lupa bahwa kesempatan yang diperolehnya adalah karunia dari Allah. Dia lupa bahwa jantung yang berdetak di dalam dadanya tidak pernah dia ciptakan sendiri. Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang ucapan Qorun di surah Al-Qasas ayat 78. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qorun merasa bahwa kekayaan yang dimilikinya semata-mata karena kemampuan dirinya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan itulah yang akhirnya membinasakannya. Bukankah terkadang kita pun bisa terjebak dalam sikap yang sama? Ketika kita berhasil, kita memuji diri sendiri. Ketika kita gagal, kita menyalahkan keadaan. Tetapi kita jarang mengingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kesombongan kepada Allah juga tampak ketika seseorang mengetahui perintah Allah, tetapi enggan melaksanakannya karena merasa dirinya lebih tahu. Iblis adalah contoh pertama dalam sejarah tentang kesombongan. Ketika Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dia menolak. Bukan karena dia tidak tahu bukan karena dia tidak mendengar, tetapi karena dia sombong. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 34, dia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan kafir. Perhatikan sahabat muat, yang menghancurkan iblis bukanlah kebodohan. Yang menghancurkannya adalah kesombongan. Betapa banyak manusia yang mengikuti atau mengetahui kebenaran, tetapi enggan untuk tunduk karena dia gengsi, karena hawa nafsunya, atau karena dia merasa dirinya lebih benar. Padahal, seorang hamba yang baik adalah hamba yang tunduk kepada Rabb-nya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ketika seseorang merasa tidak membutuhkan Allah, maka inilah bentuk kesombongan yang paling sering muncul. Manusia merasa kuat, merasa sehat, merasa aman, merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Padahal Allah berfirman di surah Fatir ayat 15, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Mari kita renungkan sahabat muadz, apa yang terjadi jika Allah menghentikan detak jantung kita 1 menit saja? Apa yang terjadi jika Allah menahan udara yang kita hirup? Apa yang terjadi jika Allah mencabut kesehatan yang selama ini kita nikmati? Sahabat muadz, ternyata kita ini sangat lemah. Kita sangat bergantung kepada Allah, dan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah setiap saat. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati. Sahabat muadz, dimanapun Anda berada, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu para sahabat bertanya tentang seseorang yang senang memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sahabat muat, hadis ini mengajarkan bahwa kesombongan bukan sekedar penampilan. Kesombongan adalah ketika hati kita menolak kebenaran. Kesombongan adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Kesombongan adalah ketika nasihat tidak lagi masuk ke dalam hati. Dan kesombongan adalah ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahannya. Sahabat muadz, mari kita melakukan muhasabah. Mungkin ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai, yang merupakan tanda-tanda hati kita mulai sombong. Di antaranya, kita sulit menerima nasihat. Kita merasa selalu benar. Kita meremehkan orang lain. Kita bangga berlebihan terhadap diri sendiri. Kita jarang untuk bersyukur. Kita merasa ibadah kita sudah cukup. Kita merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu di antaranya mulai muncul pada diri kita, wal'iyadzu billah, maka itu adalah alarm bagi hati kita. Karena kesombongan, dia tidak datang sekaligus. Dia tumbuh perlahan, hingga akhirnya menguasai hati tanpa kita sadari. Sahabat muadz, dimanapun Anda berada, kesombongan tidak selalu tampak di wajah. Kesombongan seringkali bersembunyi di dalam hati. Dia bisa hadir pada orang kaya maupun miskin, pada orang berilmu maupun orang awam, pada orang berpangkat maupun yang tidak memiliki kedudukan apapun. Karena itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberikan hati yang lembut, hati yang tunduk, dan hati yang selalu merasa membutuhkan Allah. Jangan sampai nikmat membuat kita lupa. Jangan sampai ilmu membuat kita angkuh. Dan jangan sampai kedudukan membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena pada akhirnya, kita semua adalah hamba. Dan sebaik-baik hamba adalah mereka yang semakin tinggi kedudukannya di dunia, semakin rendah hatinya di hadapan Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, memenuhi hati kita dengan rasa syukur, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tawadu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, inilah quote kita di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
12: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
11: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
12: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
11: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
12: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
11: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
12: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
11: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal, Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم